0: seitu malaikat engkau, ya Allah. Maka mohonlah engkau ampuni kami dari sisimu dan berilah rahmat kepada kami. Sesungguhnya engkau maha pengampun dan maha penyayang. Ya Allah, kami memohon ketetapan rahmatmu dan keampunanmu yang berkekalan. Dan kami mohon supaya terselamat daripada dosa-dosa. Dan kami mohon supaya sentiasa melakukan kebaikan. Dan kami mohon kemenangan dengan ditempatkan di syurga dan terlepas dari neraka-Mu, ya Allah. Ya Allah, Tuhan yang boleh memalingkan hati sekalian. Mohonlah Engkau palingkan hati kami supaya mentaati-Mu, ya Allah. Wahai Tuhan yang Maha Penyayang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi Rabbil Alameen.
1: Radio Malaysia, Pahang FM.
2: Boleh dengar Pahang FM bersama Zone Aktif.

0: senang hadiah lumayan, mulakan dengan simpan SSPN.
1: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
0: Bawa pulang Honda CR-V, JQJ7, Proton X50 Flagship, Perodua Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
1: Wow, jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
0: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di ptptn.gov.my. Tertaluk Terma.
2: Rompage 91.

0: Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.
1: Laporan cuaca.
2: Okey, baik. Kita ikuti pula ramalan cuaca bagi negeri Pahang untuk hari ini, hari Ahad 2 Ogos 2026. Okey, menurut Jabatan Meteorologi Malaysia, cuaca di negeri Pahang dijangka ribut petir di beberapa tempat sepanjang hari. Dan pada waktu pagi, ribut petir dijangka berlaku di beberapa kawasan pedalaman. Dan menjelang petang, ribut petir dijangka berlaku di beberapa tempat di seluruh negeri. Dan pada waktu malam pula, ribut petir dijangka kembali tertumpu di kawasan pedalaman. Dan suhu harian di negeri Pahang dijangka berada antara 24 hingga 34 darjah Celsius. Dan sementara itu, Jabatan Meteorologi Malaysia turut mengeluarkan amaran ribut petir yang berkuat kuasa sehingga 9

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Pelumpur sudah. Kini giliran Pahang pula. Ambil langkah pertama ke arah rumah impian anda di Fiesta Rumah Impian Bank Rakyat sempena Pesta Kuantan dari 31 Julai hingga 2 Ogos 10 pagi hingga 10 malam. Nikmati konsultasi percuma dan terokai berbagai penyelesaian kewangan yang sesuai dengan keperluan anda. Jangan lepaskan peluang untuk memulakan perjalanan memiliki rumah impian bersama Bank Rakyat. Bank Rakyat, bank pilihan anda.

Dengarkan kami, Hang FM. Kuala Lipis 107.5 MHz.

107.7 Populaire 5 MHz.

0: Ibu,
1: Mami,
2: Mak,
3: Umi,
4: Mama,
5: Bonda.
6: Walau apapun panggilan yang digunakan, anakmu ini sangat bersyukur dengan kehadiranmu.
1: Terima kasih kerana telah melahirkanku ke dunia ini. Terima kasih kerana telah membesarkanku dengan penuh kasih sayang.
7: Dan terima kasih kerana sentiasa di sisiku, tak kira waktu susah mahupun senang, suka mahupun duka.
8: Setiap senyumanmu, tawamu, nasihatmu, pelukanmu membuatkan duniaku lebih indah dan bermakna.
9: Ibu, walau macam mana pun rupamu, walau banyaknya kekuranganmu di mata orang lain, tetapi di mata anakmu ini, engkaulah manusia luar biasa hebatnya.
10: Kasih dan sayangmu adalah anugerah. Setiap pengorbananmu adalah ibadah. Dan semua doamu itulah hadiah.

0: saya Siti Nurhaliza. Dengarkan Pahang FM, satu pilihan di mana juga anda berada.
1: Radio Malaysia, Pahang FM.
2: Baik, selamat pagi. Masih lagi bersiaran dengan kami Radio Malaysia Pahang FM. Saya Azwan menemani pagi anda di zon aktif hari ini. Dan orang kata sebentar lagi kita akan bersama dengan program segmen seleksi pagi bersama program Selamat Pagi Malaysia. Dan dengan pengacara di SPM hari ini, Ridwan Mustafa dan Syafiqah Isa. Dan seleksi pagi hari ini kita akan bersiaran bersama dengan DJ Mimi daripada Mutiara FM dan DJ Iris daripada Asyik FM. Dan sama-sama kita nantikanlah, sama-sama itu mungkin nak tanyalah sikit, awak pagi-pagi ni buat apa? Hari hujung minggu ni orang kata pelbagai aktiviti bersama keluarga yang dilakukan, sama ada pergi food hunting pergi ni. Okey, kita bersama dengan rakan tugas di SPM hari ini.
3: Ya, kita bersama dengan Asyik FM dan DJ Iris, Mutiara FM, DJ Mimi dan juga Pahang FM, saya. DJ Mazwan. Assalamualaikum, selamat pagi, apa khabar?
2: Waalaikumsalam, selamat pagi, apa khabar anda di semua?
4: Selamat pagi
2: anda semua.
4: Jadi semuanya hari Ahad, kita bekerja.
3: Bekerja.
4: Malaysia pada hari ini juga pendengar-pendengar anda. Okey, kita nak mulakan sedikitlah dengan DJ Mimi di Pulau Pinang, Mutiara FM. Katanya Pulau Pinang menjadi tumpuan pelaburan China, Georgetown, Festival Kemilau, Pulau Mutiara. Jadi banyak program-program di Pulau Pinang itu, terutamanya kalau cuti sekolah memang akan penuh dekat Georgetown tu. Jadi apa ceritanya Mimi, kalau nak sampaikan dan juga nak panjangkan lagi program-program di Pulau Pinang, silakan.
5: Baik, terima kasih Ridwan dan juga Syafiqah di Angkasa Puri, khususnya untuk semua penonton di Selamat Pagi Malaysia. Yang mana kita tahu kalau Pulau Pinang ni, macam Ridwan katalah tadi kan, kalau sebut saja cuti sekolah tu kan ramai orang. Bukan kata cuti sekolah saja, cuti hari biasa pun tetap ramai orang. Okey, kali ini Mimi nak kongsikan dengan anda yang mana cerita yang cukup membanggakan rakyat Pulau Pinang, khususnya di mana Pulau Pinang kini terus menjadi tumpuan syarikat-syarikat gergasi dunia apabila sebuah syarikat sains hayat terkemuka di Jerman, iaitu Eppendorf Corporation, memilih negeri ini sebagai lokasi untuk pusat pembuatan pertama mereka di Asia Tenggara. Jadi pelaburan bernilai kira-kira 186 juta ringgit ini juga bukan sahaja membuktikan keyakinan pelabur antarabangsa terhadap Pulau Pinang, malah bakal memberi ataupun membuka lebih banyak peluang pekerjaan berkemahiran tinggi kepada rakyat tempatan serta mengukuhkan lagi kedudukan negeri ini sebagai hub industri berteknologi tinggi di rantau Asia. Ini jelas dengan kepusatan pembangunan Pulau Pinang yang mana membuka mata serta menarik minat pelabur asing dari luar negara untuk melabur di Pulau Pinang. Jadi ini peluang keemasan untuk anak-anak muda Pulau Pinang khususnya untuk merebut peluang pekerjaan khususnya. Dan dan tak lupa juga di Pulau Pinang kali ini sedang berlangsungnya minggu iaitu Georgetown Festival 2026 yang mana berlangsung dari 1 hingga 9 Ogos di Padang Kota Lama. Dan festival ini juga menghimpunkan pelbagai persembahan seni, muzik, teater, pameran serta aktiviti kebudayaan daripada artis tempatan dan juga antarabangsa. Banyak penggiat seni muzik ternama dijadualkan akan hadir bagi memeriahkan pelbagai genre seni sempena Georgetown Festival yang berlangsung sepanjang minggu ini. Jadi masuk adalah percuma. Jadi kalau kata nak cerita pasal Pulau Pinang, nak tahu lebih lanjut, kenal rumah Pulau Pinang. Yang penting sekali, kami tak pernah ranjau.
3: Tu dia Mimi.
5: Ridwan dan Syafiqah. Ya, saya.
3: Mimi, kalau kita nak pi Pulau Pinang kan, Georgetown Festival tadi tu dah pusing-pusing ke festival tu, lepas tu kami nak jalan-jalan Penang. Mimi nak bawa kami pergi mana?
4: Lokasi pertama.
5: Nak makan ke nak pergi tempat pelancong ke macam mana?
4: Kalau saya
3: makan. Saya nak pelancong, saya nak shopping.
5: Okey, kalau Ridwan, saya boleh bawa pergi makan nasi kandar, sembok, laksa, char kway teow, semua ada.
3: Okey, kejap Mimi.
5: Nak pergi cuci mata.
3: Kita kena tanya orang Penang. Penang, nasi kandar mana pilihan Mimi?
4: Banyak nasi kandar ni, Penang.
3: susah ni kawan.
5: Terlalu banyak, tak boleh nak cerita lah.
3: Pilih satu Mimi, jangan macam tu, pilih satu.
5: Okay. Kalau saya, orang Pulau Pinang, mereka tahu kampung Melayu je.
4: Okey, tahu. Tahu kampung Melayu.
3: Okey. Mimi kena teman saya pergi jalan-jalan eh.
4: Eh, last kita siaran masa hari radio.
3: Betul. Okey, nanti kita pergi Kampung Melayu tu. Okey, daripada Mimi kita nak ke Asyik.
4: Asyik FM.
3: Asyik FM.
4: Okey.
6: Ya, selamat pagi.
3: Selamat pagi.
4: Berkongsi berkenaan dengan Hari Orang Asli Sedunia 2026. Apa program-program yang...
6: Ya, betul. Rizwan. Okey, pertama sekali terima kasih untuk Syafiqah dan juga Rizwan. Antara topik yang akan Iris kongsikan adalah Hari Orang Asal Sedunia 2026. Jadi perkongsian pertama daripada Iris berkaitan dengan perayaan Hari Orang Asal Sedunia pada tahun inilah. Jadi kita mulakan di peringkat komuniti terlebih dahulu, iaitu dekat daerah Pekan Rompin Pahang yang akan diadakan di Kampung Selingkong pada tarikh 15 hingga 16 Ogos lah. Di mana penglibatan komuniti kampung dengan beberapa NGO juga terlibat sama dalam program ni. Apa yang menariknya, pengisian program ni adalah pengisian atur cara yang menonjolkan sukan tradisi itu sendiri. Antaranya kita ada menyumpit, lepas tu main penting, kaki rusa, tarik upih pinang, ketet asuk, lastik centong, kacip pinang dan banyak lagi lah. Jadi selepas tu kita akan ke kampung lain, iaitu Festival Ranok yang akan diadakan di Padang Kampung Orang Asli Simpai Pekan, Pahang jugalah, pada tarikh 15 hingga 16 Ogos juga, pada tarikh yang sama. Jadi tema untuk Festival Ranok 2026 ni ialah pendidikan dan juga inovasi. Dan sebenarnya maksud di sebalik perkataan Ranok tu adalah paya. Ia merujuk dengan sinonim dengan permukaan penempatan komuniti yang ditinggal di sekitar kawasan tersebutlah. Jadi antara aktiviti dan juga pengisian menarik dalam Festival Ranok ni adalah gabungan elemen sukan, kebudayaan dan juga pameran komuniti yang meriah. Antaranya kebudayaan dan juga warisan, persembahan sewang, pertandingan pakaian tradisional, aktiviti mengayam, dengan juga penceritaan rakyat dengan mitos tempatan lah. Jadi selain itu, makanan tradisional juga akan turut diadakan. Antaranya kita ada acar seron, ubi ketuk, ikan salai dan lain-lain lagi lah. Dan yang terakhir, tempoh paling terdekat adalah beberapa hari lagi, iaitu program Citra Nusa di Muzium Majlis Belantara 2026 yang akan berlangsung pada tarikh 8 sehingga 9 Ogos yang bertempat di dataran Muzium Negara lah, yang bermula dari 9 pagi sehingga 6 petang.
3: Okey, Iris, sebabkan yang menariknya HFM ni sebab dia ada banyak dialek-dialek tau. Macam Iris ni dia dialek Jakun. Boleh tak ajar kita kalau macam mana nak cakap apa khabar, selamat pagi?
6: Sebenarnya dialek Jakun ni senang je nak belajar. Dia ibarat bahasa Melayu.
3: Okey. Macam mana cara dia?
6: Jadi sama macam kalau selamat pagi tu, selamat pagi je lah.
3: Selamat pagi je.
4: Apa-apa yang
6: cuma
3: saya dengar, saya dengar kat dalam ni cakap. Dia kata kalau I love you, saya sayang awak.
6: Macam ni. Kam sayang Aje.
4: Kam sayang Aje.
6: Kam sayang Aje.
3: Kam sayang
4: Aje ke ye?
3: Aje.
6: Aje, Aje.
3: Aje, Aje. Aje. Aje. Kam sayang Aje. Okey.
6: Betul. Okey. Pandai Syafiqah.
3: Kam sayang Aje. Okey.
4: Terima kasih.
3: Okey, okay. Aris, kejap kita akan ke Pahang.
4: Pahang FM.
3: Okey, Pahang FM.
4: Ya, yeah. Baik. Kongsikan kepada kami semua hari ini.
2: Okey, terima kasih Ridwan dan Syafiqah. Okey, pagi ni kita nak bercerita tentang program apresiasi Pahang First, himpunan 1000 pendekar silat berbusana daerah Temeloh, Parlimen Temeloh 2026 yang sedang berlangsung di dataran Temeloh ketika ini. Dan program ini menghimpunkan pelbagai perguruan silat dalam satu acara yang penuh dengan pengisian menarik sepanjang hari. Dan seawal pagi ini, program ini dipenuhi dengan pelbagai aktiviti, antaranya kata gerai-gerai pameran silat yang menghimpunkan pelbagai perguruan pameran daripada jabatan-jabatan. Dan antara tarikan utama ialah persembahan silat daripada pelbagai perguruan. Dan anda sendiri yang hadir di Dataran Temeluh ketika ini boleh menyaksikan sendiri keunikan setiap aliran silat yang dipersembahkan, lengkap dengan aksi dan disiplin. Dan selain itu, pertandingan berbusana turut menjadi antara acara utama yang dinanti-nantikan, dan pelbagai busana berinspirasikan warisan dan budaya dipertandingkan dan memperlihatkan keindahan pakaian tradisional. Dan bagi yang pertama kali hadir ke program seperti ini, inilah peluang terbaik untuk anda melihat sendiri dan bagaimana seni silat ini bukan saja dipersembahkan dalam seni mempertahankan diri, malah turut dipadankan dengan keunikan busana tradisional Melayu. Dan kemuncak program pada hari ini pastinya majlis perasmian yang dijadualkan berlangsung pada 10.30 pagi nanti yang akan disempurnakan oleh Menteri Besar Pahang Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail. Dan seterusnya kemuncaknya orang pertandingan akhir busana beraspirasikan silat akan disusuli dengan ucapan aluan daripada penasihat program apresiasi Pahang First merangkap Naib Presiden Pesaka Pahang. Dan anda yang berada di sana akan juga mendengar ucapan daripada pengerusi Majlis Kebudayaan Negeri Pahang sebelum kemuncak ucapan perasmian oleh Menteri Besar Pahang. Dan selepas selesai majlis nanti macam-macam lah hang kata antara aktiviti yang berlangsung ketika ini, gendang silat, demo unik, orang kata bengkel tanjak, cabutan bertuah, pelbagai lah, ada yang mistik juga. Betul.
3: Apa yang mistiknya?
2: Itu kita nak tahu, kita kena pergi Dataran Temeluh sebab katanya ada pameran mistik.
3: Dia duk promosi silat tapi saya tak nampak dia buka langkah daripada tadi.
2: Saya tak reti silat.
4: Pernah belajar kan?
2: Saya tak pernah belajar. Saya pernah belajar taekwondo je.
3: Oi, dahsyat.
4: Katakan seni mempertahankan diri.
2: Okay. Yeah.
4: Terima kasih banyak Hazwan, terima kasih banyak Idris, terima kasih banyak.
2: Ya, terima kasih.
4: Berkenaan dengan program-program yang ada di negeri masing-masing dan juga program Hari Orang Asal Sedunia 2026 oleh Asyik FM dalam segmen seleksi pagi.
3: Okey, jadi terima kasih kita ucapkan kepada ketiga-tiga rakan kita, Mimi, Iris dan juga Hazwan dari Mutiara FM, Asyik FM dan juga Pahang FM. Terima kasih. Bye.
2: Bye.
4: Okey. Dan kita teruskan. Kita
2: okey, baik, itu antara pengisian daripada siaran langsung bersama dengan rakan setugas di Selamat Pagi Malaysia bersama dengan Ridwan dan Syafiqah, dan bersama juga dengan rakan setugas di Mutiara FM dan DJ Ashi FM. Dan pastinya teruskan kesetiaan anda bersama Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.

tak suka, katanya masak-memasak dia tak tahu. Jatuh cinta pula dengan si Hawa, sama tempat kerja. Pinanganku tak diterima, kononnya mereka tu orang berada. Melepaslah juga. Hei tuan, nak kahwin pun bagi grade juga. Entah

cantik wangnya. Putih kuning baik budi, Aisyah namanya. Kedua-dua keluargaku semuanya dah suka. Hai tuan oi, malang nasibku, duitnya tak cukup pula. Melepaslah lagi. Hai lah tuan, sebab tak kena, kena mandi air buah.

Pelumpur sudah. Kini giliran Faham pula. Ambil langkah pertama ke arah rumah impian anda di Fiesta Rumah Impian Bank Rakyat sempena Pesta Kuantan dari 31 Julai hingga 2 Ogos 10 pagi hingga 10 malam. Nikmati konsultasi percuma dan terokai pelbagai penyelesaian kewangan yang sesuai dengan keperluan anda. Jangan lepaskan peluang untuk memulakan perjalanan memiliki rumah impian bersama Bank Rakyat. Bank Rakyat, bank pilihan anda.

Penjawat awam perlu hayati nilai sebenar jalur gemilang. Projek rintis agenda menua tahun depan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi.

0: Ambil langkah pertama ke arah rumah impian anda di Fiesta Rumah Impian Bank Rakyat sempena Pesta Kuantan dari 31 Julai hingga 2 Ogos 10 pagi hingga 10 malam. Nikmati konsultasi percuma dan terokai pelbagai penyelesaian kewangan yang sesuai dengan keperluan anda. Jangan lepaskan peluang untuk memulakan perjalanan memiliki rumah impian bersama Bank Rakyat. Bank Rakyat, bank pilihan anda. Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.
1: Kembali

Assalamualaikum dan salam sejahtera pendengar setia Pang FM Satu Pilihan. Terima kasih masih lagi mendengarkan dengan saya Hazwan di Zon Aktif hari ini. Terima kasih juga kata melayani segmen Carta Top Poy Ye untuk hari ini. Dan itu dia lagu di tangga ke-6 minggu ni, Irama Desa Seberang Dendangan J. Kamisah. Dan sekarang tiba waktunya trivia mengenai salah seorang penyanyi yang terkenal, iaitu M. Osman. Antara nama besar yang pernah mewarnai industri muzik pop ye-ye tanah air. Dan pendengar, M. Osman atau nama penuhnya Muhammad Osman bin Othman merupakan antara penyanyi lelaki yang cukup popular sekitar era 1960-an. Beliau dikenali dengan imej yang kemas, suara yang lembut dan gaya nyanyian yang cukup bersahaja sehingga berjaya memikat hati peminat muzik ketika itu. Dan M. Osman mula mencipta nama ketika fenomen pop ye-ye berkembang pesat di Malaysia dan Singapura. Dan ketika itu beliau sering muncul dalam pelbagai rancangan hiburan, persembahan pentas dan rakaman piring hitam bersama ramai artis terkenal sezamannya. Dan antara lagu yang paling sinonim dengan beliau sudah tentulah Suzana, sebuah lagu yang masih lagi mendapat tempat di hati peminat sehingga hari ini. Melodi yang mudah diingati serta liriknya yang romantik menjadikan lagu ini antaranya karya malas segar yang terus dimainkan di stesen radio sehingga kini. Dan satu lagi fakta menarik mengenai M. Osman, beliau sering digandingkan dalam pelbagai konsert dan persembahan bersama penyanyi-penyanyi popular era pop ye-ye seperti A. Ramli, Jeffrey Dean, J. Kamisah, Sunny Sahuri dan ramai lagi. Walaupun zaman dah berubah, lagu-lagu nyanyian M. Osman masih terus diminati kerana mempunyai melodi yang ringkas, mudah dinyanyikan dan membangkitkan nostalgia kepada peminat pelbagai generasi. Okey, baik. Kita sambung pula carta top pop ye-ye minggu ini dengan lagu di tangga kelima, Oh Teruna Dendangan Fatimah M. Amin. Terus dengar Pang FM Satu Pilihan.

0: Itu dia juara pada minggu ini, lagu Cik Ainun Janda Muda daripada SG Bang. Ha, dengan itu berakhirlah segmen carta top pop ye ye pada minggu ini, dan tahniah kepada semua lagu yang berjaya berada dalam carta, dan terima kasih kepada pendengar yang terus memberikan sokongan terhadap segmen ini. Dan kalau terlepas mana-mana lagu tadi, jangan risau, minggu depan kita akan kembali lagi. Ha, jadi minggu depan kita akan tengok lagu mana akan menduduki di carta teratas dan siapakah yang berada di carta tercorot, dan mungkin akan ada lagu baru yang masuk ke dalam carta. Dan dalam kesempatan ini juga saya nak maklumkan, sekarang dah pukul 9.52 dah. Dah masuk 5.2 pagi. Ha, ini menandakan maksudnya saya punya zon aktif pada hari ini, hari Ahad, telah menghampiri ke penghujungnya. Dah. Lepas tu nak cakap lah kat Omar, kata terima kasih banyak mana yang kata mendengarkan Pang FM daripada sejak 6 pagi tadi sehingga sekarang. Saya sangat menghargai anda semua, dan terima kasih juga menemani saya. Ha, kepada terima kasih juga kepada yang menghantar WhatsApp, memberi salam dan berkongsi cerita. Dan minta maaf jugalah kepada anda yang saya tak sempat nak baca ucapan, yang saya tak sempat nak kata lagu, mainkan lagu pilihan anda. Orang kata pagi ni dia cepat dia lagu apa masa tu berjalan, dan itulah, semoga segala perkongsian hari ini memberi sedikit manfaat dan mencerahkan hari Ahad anda. Dan dengan ini saya mohon diri, undur diri. Selepas ini kita ikuti pula Dunia 10 Pagi yang membawakan perkembangan semasa dari dalam dan luar negara. Dan jangan lupa minggu depan temu janji kita pada hari Ahad minggu depan untuk carta top pop ye ye seterusnya. Dan saya Hazwan mengucapkan selamat hujung minggu. Jaga diri, jaga kesihatan, dan semoga segala urusan anda hari ini dipermudahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Dan terus teruskan kesetiaan anda bersama Radio Malaysia Pang FM, satu pilihan. Bye bye.
1: Radio Malaysia Pahang FM. Abang, abang, jom main dengan adik.
2: Senyaplah kau.
1: Abang, cepatlah.
2: Aduh, kau ni. Aku dah kalah dah. Aku memang tak guna kan. Sini kau.
1: Ah, sakit abang, sakit. Ya Allah, abang.
3: Boleh hilangkan stres, tapi bila hilang kawalan, semuanya serba tak kena. Ingat, game boleh mula semula, tetapi nyawa yang hilang tak boleh dikembalikan. Pesanan ikhlas daripada Pahang FM.

0: Radio Malaysia. Pahang FM.
1: Pahang FM 104.1 Kuantan. Pahang 107.5 Pahang Barat. Pahang 92.7 Jerantut.
2: Bila ku dengar janji-janjinya.
1: 91.9 Rompin. .3 Cameron Highland.
3: Sudah aku terkenal lagi, entah kali yang keberapa.
1: Dan 92.0 Marah.
4: Ku percaya

0: dengan tukar siaran. Teruskan mendengar Zon Pesona sehingga jam 2 petang.
1: Ayo kita ngopi pagi.
0: Hiburan dan perkongsian menarik.
2: Sana,
3: sana, sana, sana.
2: Dulu hidupku tiada berarti.
0: Untuk menceriakan dan mempersonakan hari anda.
4: Nidaul Islam.
5: A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalati wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersama saya Ustazah Zawiyah binti Hassan dalam Nidaul Islam. Tajuk kita ialah keberkatan menuntut ilmu. Masya Allah. Sesungguhnya ilmu sangat penting. Cuma kadang-kadang takut ilmu yang kita dapat itu tidak diberkati oleh Allah SWT. Mula-mula kita melihat suruhan, galakan pada setiap umatnya, iaitu supaya menuntut ilmu. Sebagaimana Nabi pernah bersabda, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimat. Menuntut ilmu itu dipardukan, diwajibkan ke atas setiap muslimin, lelaki dan perempuan. Jadi tuntutan ini tidak ada mengatakan, oh perempuan tak payah belajar sebab nanti kahwin juga duk curuk dapur juga. Itu dulu kan, tidak ada. Sebenarnya sejak dulu lagi suruhan ini telah pun dikeluarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita, sama ada lelaki dan perempuan. Tersebut ilmu, dia ada ilmu fardu ain, dia ada ilmu fardu kifayah. Saya takkan panjang tentang hal itu, tapi nak cerita kepada kita bagaimana galakkan Rasulullah SAW. Kun aliman au muta'aliman au mustami'an au muhibban fala takun khamisan fatuhlik. Jadilah kamu orang alim, ataupun jadilah kamu orang yang belajar, atau jadilah kamu orang yang mendengar, ataupun jadilah orang yang kasih kepada ilmu. Alim, belajar, dengar, kasih. Fala takun khamisan fatuhlik. Jangan jadi orang yang kelima. Maknanya tak ada empat tu tadi, maka kamu akan jadi orang yang binasa. Hati-hati muslimin-muslimat semua. Dia sebut belajar, maka diwajibkan, bahkan seumur hidup. Utlubul ilma minal mahdi ilal ladi. Carilah ilmu dari buaya sampai liang lahat. Jadi kita dah tua-tua ni pun boleh belajar kan, tak ada masalah. Syukur lebih-lebih lagi ilmu agama. Kita nak belajar di surau, di masjid, di rumah-rumah yang dijadikan tempat untuk majlis ilmu, datanglah. Tidak ada masalah. Tak perlu semak sijil pun. Ada sijil apa awak kamu nak belajar? Umur berapa dah makcik nak belajar lagi ni? Kan? Tidak ada. Dalam Islam, menuntut ilmu agama khususnya, tidak ada had, tidak ada limit. Bila-bila pun sampailah kepada kita berada di ketika saat-saat nak mati, dan kita mati sekalipun, disuruh kita laqinu talqin. Jadi Masya Allah ya, Insya Allah carilah ilmu walau di mana. Insya Allah tak ada masalah. Sekarang ni dalam bab ilmu, senang saja kita boleh dekat rumah kita kadang-kadang ada, kadang-kadang jiran rumah kita buat majlis ilmu, kadang-kadang surau atau masjid. Yang penting belajarlah sementara kata kita ada masa, kita ada peluang. Sebab majlis ilmu disebutkan oleh Rasulullah SAW sebagai taman-taman syurga. Alangkah ruginya kalau kita tidak belajar. Alangkah ruginya kalau kita tidak meletakkan diri kita untuk berada di taman-taman syurga, di mana banyaknya pesanan-pesanan, banyaknya nasihat-nasihat yang berkaitan dengan kehidupan kita, sama ada kehidupan di dunia, apatah lagi untuk kehidupan akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah, mudah-mudahan kita dapat ilmu yang berkat dan kita amalkan. Setelah ajar kita beberapa doa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Minta dengan Allah supaya Allah berikan kita ilmu yang boleh memberi manfaat pada kita. Kalau ada ilmu tapi tak memberi manfaat, tak guna. Ada ijazah bukan main banyak tapi tak dimanfaatkan, rugi. Sebab itu Imam Al-Ghazali kata, belajarlah, belajar ilmu yang kamu nak pakai sekarang ni, nak guna sekarang ini. Jadi bagi kita yang dah lama-lama usia ni, apa yang nak kita belajar? Tentang apa yang boleh membawa kita, keuntungan kita untuk akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Jom kita belajar walaupun kita sudah berumur dengan umur yang telah agak lewat. Walaupun kena kayuh basikal pergi belajar, Masya Allah ya. Dan setengah waktu naik basikal, jalan kaki tu biasa, kayuh basikal dalam keadaan jauhnya perjalanan untuk sampai ke tempat kuliah. Allahu Akbar. Saya kagum, saya kat tangan ya. Insya Allah, jangan lupa untuk belajar ya. Walaupun sikit kita dapat, kita akan amalkan insya Allah. Dan sekian bersama saya Ustazah Zawiyah Binti Hassan dalam Nidaul Islam. Bertemu lagi nanti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Yang berbahagia Ustazah Zawiyah Hassan. #penyaranjakim Nidaul Islam.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat kembali bersama dengan kami di Pan FM Satu Pilihan. Ya, pastinya untuk hari ini, pagi ini, selamat pagi untuk semua warga-warga Pahang. Macam buat konsert. Selamat kembali untuk hari ini di Zone Persona. Nah, bersama dengan anda semua untuk hari Ahad 2 Ogos 2026 bersamaan dengan 18 Safar 1440 8 Hijrah. Alhamdulillah, terima kasih tadi bersama dengan DJ Hazwan di Zone Aktif. Tadi ada sempat juga bersama di mana seleksi pagi ya. Di TV Talk untuk keluar TV dia. Yo, tak apalah. Yang penting anda pun terhibur dan juga diikuti apa orang kata carta Pok Ye Ye. Seronok saya dengar lagu tadi. Menangnya siapa tu? Cik Ainung. Lagu Cik Ainung. Cik Ainung, hidung mancung, rambut panjang bergulung-gulung. Dan nah, bersama dengan anda, sambung lagi kita untuk hari ini 10 pagi hingga 2 petang. Lepas tu disambung lagi sampailah penghujung siaran kita untuk hari ini ya. Apa khabar? Sihat-sihat ya semua kita? Kat mana tu? Sedang sarapan ke? Sedang cah tenaga ke? Sebabnya masih lagi nak sambung kita punya, orang kata apa, dekat Kuantan ni ada pesta. Ada pestanya. Seronok ya. Apa pun tak anda, jangan lupa, seronok-seronok juga esok tu dah mula kerja. Ada yang dah kerja, ada yang dah mengajar, dah sekolah dan sebagainya. Jangan lewat-lewat balik hari ni ya. Kau pesan awal-awal saja je. Yang penting anda semua happy-happy saja ya. Tadi saya sudah memandu, selamat memandu. Semoga selamat sampai ke destinasi yang anda tuju. Kepada rakan-rakan kita yang mana join, orang kata dah pun pergi ke apa, RIZ member 8.0 di Terengganu tu, dalam perjalanan pulang, elok-elok memandu godau ya. Janganlah laju lah dekat highway tu. Memang highway tu, jalan tu straight, nampak damai je jalan tu ya, nampak kosong. Memang bila kita laju sangat ni, kadang-kala kita tak tahu angin tu lentang ke macam mana, terbang macam mana motor kita. Kita nak, tapi kita nak elakkan lah benda-benda yang tidak diingini berlaku. Jadi bawa lah elok-elok, tak payahlah nak tunjuk orang kata apa, extreme stand ke, sportman stand ke, macam-macam lah nama-nama orang kata dia punya position bawa motor tu lah. Ya, bawa je macam biasa, seronok bersama dengan kawan-kawan di hujung minggu pergi RZ member yang dapat hadiah tahniah ya. Dalam perjalanan pulang, belilah oleh-oleh untuk isteri. Tahu dekat rumah tu mungkin sedang menanti di tingkap sambil memegang hanger ataupun yelah apa-apa yang boleh dipegang, senang di

kalau kita bawa balik apa tu, patung kura-kura tu biasa dah. Bawa balik kopok ke, bawa balik gelamah ke, lagi panjang. Setiap silap-silap setiap minggu dia suruh, bang pergilah lagi bang. Setiap minggu bawa balik. Kan? Orang kata bawa lah balik cenderahati ataupun oleh-oleh untuk rumah dan sebagainya lah. Semoga sampai kita senyasa yang dia tuju. Dan jom kita nak layan lagi lagu hiburan kita untuk pagi ni sebelum kita melangkah ke Beast on Air. Jom layan terus, ini dia Tak Mahal, Faizal Tahir, Led Zeppelin dan juga Santai FM, satu pilihan.

0: Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.
1: Nak menang motosikal EV, iPhone 17 Pro Max atau PS5? Bukan itu saja, 200 pengunjung terawal turut akan menerima Touch and Go e-wallet bernilai RM10. Jom hadir ke Karnival Kerjaya My Future Jobs Indramu Kota pada 2 Ogos di Sultan Ahmad Shah International Convention Center Kuantan dari 9 pagi hingga 5 petang. Sambil mencuba nasib untuk menangi hadiah hebat, anda juga boleh memohon lebih 6,000 jawatan kosong daripada 30 majikan dengan tawaran gaji sehingga RM10,000. Jangan lepaskan peluang ini, layari myfuturejobs.gov.my/careerfair untuk maklumat lanjut.

0: Radio Malaysia, Pang FM.
1: Anda seorang usahawan atau ingin mula berniaga tapi tak tahu caranya? Sertai kami dalam Biz On Air, slot khas untuk inspirasi, tips dan kisah kejayaan usahawan tempatan. Bersama kami setiap Sabtu dan Ahad, jam 10.30 pagi, hanya di Pang FM. Dapatkan perkongsian eksklusif, strategi perniagaan serta peluang untuk mempromosikan produk anda ke seluruh pendengar negeri Pahang. Dari idea kecil ke empayar besar, semuanya bermula di sini. Suara usahawan, inspirasi masa depan. Setiap Sabtu dan Ahad, 10.30 pagi, hanya di Pahang FM.
2: Radio Malaysia, Pahang FM.
3: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan itu dia. Dan sekarang ni kita dah masuk ke Biz On Air. Dan untuk seketika kita nak bersama dengan the one and only lah. Beliau ni buat sandwich. Dan kita nak bersama dengan Puan Nur Aisyah binti Ahmad. Hello, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, selamat pagi.
3: Selamat pagi Puan, sihat Puan ya?
4: Alhamdulillah sihat.
3: Tengah berniaga ke tu?
4: Tak. Hari ni Ahad kita cuti.
3: Oh, Alhamdulillah. Panjanglah masa ya. Cuti hari ni ya.
4: Ya.
3: Baiklah Puan. Apa pun boleh lah. Kita nak berkenalan terlebih dahulu dengan Puan. Siapakah Puan ni dan peranan Puan dalam AK Kitchen ya, betul?
4: Ya, betul.
3: Okay, silakan Puan.
4: Boleh. Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya Aisyah, pengusaha kepada AK Kitchen Legacy lah. So saya dan suami ni dia menjual pelbagai jenis sandwich dan juga wampaku sandwich.
3: Oh, apa wampaku?
4: Ya, ada juga.
3: Oh, apa tu wampaku sebenarnya?
4: Dia sejenis sandwich lah.
3: Oh, dia sandwich juga, cuma nama dia tu lain.
4: Nama dia tu.
3: Pertama kali saya dengar ni. Baik. idea tercetusnya nak buat apa sandwich dan juga apa tadi? Salah paku.
4: Wampaku.
3: Ideanya datang dari mana? Adakah tengok apa, tengok TikTok ke, suami balik outstation ke, macam mana tu Puan?
4: Dia macam ni, idea nak jual sandwich ni sebenarnya kalau ikutkan saya dah lama lah, saya pendam je. Okay. Lepas tu kebetulan hari tu saya duduk main scroll-scroll TikTok tu berkenaan dengan sandwich ni. Jadi suami saya ni dia nampak kan, dia tengok saya. Lepas tu dia pun terus tanya saya, nak jual ke? So saya masa tu pun on the spot lah, okey lah saya nak lah kan. So dia pun cakap, okey tak apalah, on lah. Start pada tu lah saya pun start lah bersama-sama dengan suami saya, R&D dia apa semualah. Macam tu.
3: Oh, dari tahun bila tu Puan?
4: Saya start jaga sandwich ni tahun 2024.
3: 2024. Oh, dah lama dah. Dah lebih kurang berapa tahun dah? Lebih 2 tahun lah.
4: 2 tahun lah.
3: 2 tahun something gitu lah ya. Okey. Antara lah, antara jenis-jenis sandwich dan apa yang Puan sebut tadi lah. Apa tu? Cepat lupa lah. Apa tadi?
4: Wampaku sandwich.
3: Wampaku sandwich. Antara lah jenis-jenis yang ada di AK Kitchen ni.
4: Okay, actually mula-mula tu memang saya starting dengan wampaku sandwich lah.
3: Baik.
4: Wampaku sandwich ni, lepas tu wampaku sandwich ni dia makanan viral tau.
3: Okay.
4: So dia macam dia tak konsisten hari-hari orang ada. So bila saya fikir balik macam mana saya nak pelbagaikan sandwich tu. Jadi tercetuslah idea saya buat sandwich, tiga jenis sandwich, iaitu sandwich ayam, egg mayo cheese dengan tuna.
3: Okay.
4: So bila saya fokus kepada tu, barulah macam hari-hari akan ada. Waktu tu viral punya makanan, jadi ada jugalah. Tapi macam biasalah atas permintaan.
3: Dan apa wampaku ni dia adalah makanan yang berasaskan sayur lah kan?
4: Betul.
3: Oh, dia macamnya untuk orang diet boleh lah.
4: Ya, makanan diet.
3: Makanan diet ni. Yang mana nak diet dari 2 tahun lepas tu boleh lah. Ya? antara betul, dalam banyak-banyak yang Puan buat tu, wampaku ke, apa ke sandwich namanya, antara paling mendapat sambutan lah. Paling, ini memang 50 sekali beli ni. Apa tu Puan?
4: Kalau dari segi sandwich adalah sandwich ayam lah. Kalau daripada wampaku tu, wampaku ayam. Yang tu paling sambutan lah.
3: Wampaku ayam dan juga sandwich ayam lah.
4: Sandwich ayam. Ah, ya, betul. Oh,
3: ayam biasa puan pakai bahagian mana tu puan?
4: Kita bahagian isi.
3: Oh, isi. Ha-ha. Tinggi protein. Betul lah. Ini untuk diet lah ni, ya.
4: Ah, ya, lebih kurang lah macam tu.
3: Yang daging, ikan semua ada juga puan-puan?
4: Kalau ikan tak ada. Setakat ni, kalau orang paku tu, uh-huh, ayam, sosis Thai tu dengan, uh-huh, daging.
3: Oh, sosis Thai yang ada pulut tu ke apa?
4: Ya, betul.
3: Oh, ada juga tu. Benda tu?
4: Ya, ada.
3: Makin menyeramkan pula saya dengar. Sebab baru pertama kali saya dengar tu. Dan inilah, apa ni orang kata, di masa yang akan datang lah sebagainya kan. Mungkin, puan orang kata apa ni, puan keluarkan benda yang baru ke apa ke, ada ke puan?
4: Untuk setakat ni lah macam, uh-huh, kita untuk idea kita tambah produk tu, uh-huh, belum ada lagi setakat ni sebab, baik, kita punya sandwich pun dah terlalu banyak pelbagai kan, kita buat. Jadi kita nak fokus pada dia punya dari segi kualiti lah, uh-huh, dari segi packaging dia, baik, kan,
3: rasa dan sebagainya.
4: Kita nak konsisten kan kita punya tu, uh-huh.
3: Setakat ni ada berapa banyak pilihan puan?
4: Kalau sandwich yang saya sebut tadi lah, uh-huh, 3. Lepas tu, one paku tu 3. Sebenarnya actually ada lagi tau, yang side-side lain tu. Tapi ialah mengikut atas customer lah.
3: Oh, maksudnya permintaan jugalah.
4: Ya, betul. Oh,
3: ke puan ada buat yang macam apa, customer nak custom?
4: Ya.
3: Oh, ada, custom. Ada juga.
4: Uh-huh.
3: Nah, uh-huh, baiklah puan. Ni kita nak tahu juga, apa ni yang kata, promosi istimewa lah yang ingin dikongsikan bersama dengan pendengar Pahang FM sendiri. Adakah promosinya?
4: Ha, boleh. Setakat ni untuk pendengar-pendengar FM Pahang, uh-huh, kita cuba untuk promosikan 2 kotak besar untuk sandwich. Uh-huh. Kita akan bagi free gift mini box yang 4 pieces punya tu.
3: Oh. Untuk beli besok dalam satu kotak yang besar tu pelbagai lah ke?
4: Maksudnya contohlah kan, uh-huh, customer tu dia order 2 kotak egg mayo cheese yang 34 pieces, uh-huh, tu. Then saya akan bagi free gift untuk satu mini box yang 4 pieces punya.
3: Oh, faham. Itu sandwich lah.
4: Sandwich lah.
3: Baik, faham. Jadi godong-godong kita yang mana orang kata niat nak berdiet tak jalan-jalan, bolehlah. Bolehlah. Ini orang kata perkenakan sandwich ataupun wang paku ni, yuk. Betul saya sebut tu. Saya takut bila sebut wang paku kan tersebut paku ke apa. Dan ini tuan, akhir sekali lah untuk pendengar-pendengar Pahang FM, untuk saya sendiri mungkin saya rasa macam ada menarik ni macam orang kata nak dapatkan maklumat puan punya tempat berniaga kat mana, pukul berapa, hari apa cuti, mana puan aktif ni, kat mana tu puan?
4: Okay, kepada semua pendengar FM, uh-huh, yang rasa macam nak tengok kita punya page, uh-huh, dan nak cuba rasa,
3: yeah,
4: sebab setakat ni kita hanya ada di page FB lah,
3: okay,
4: FB page AK Kitchen, uh-huh, ataupun boleh direct WhatsApp dengan kita lah. Actually saya ni part-time tau.
3: Oh, part-time.
4: Jadi maksudnya kita tak ada stall lah. Tak ada.
3: Oh.
4: So, kita daripada rumah macam tu.
3: Oh, buat daripada rumah dan puan akan COD dan sebagainya lah. Ke customer datang ambil?
4: Bergantung.
3: Oh, bergantung.
4: Kalau yang boleh ambil ataupun kita COD juga.
3: Baiklah puan. Sekali lagi puan, apa nama Facebook nak orang-orang tengoknya, Facebook ke TikToknya?
4: FB AK Kitchen.
3: AK Kitchen. Kalau AK TikToknya?
4: Kalau setakat ni tak ada lagi, kita fokus pada FB.
3: Baik, faham. Yang mana nak terasa, boleh order dekat FB lah, boleh WhatsApp apa, mesej puan dekat FB lah, ya.
4: Ya, betul.
3: Jadi yang mana-mana memang tak, okay, tahun ni memang kena diet dah ni, esok. Sebab esok esok pula tahun depan raya awal kan.
4: Ya, betul.
3: Nak pakai saiz S lah macam-macam. Tapi apa pun, terima kasih puan sebab sudi luangkan masa bersama dengan kami di Beats on Air, ya.
4: Okey, terima kasih.
3: Semoga perniagaan makin berkembang, makin maju, ya, dan banyak lagi pilihan menu, ya.
4: Ya.
3: Okey puan, terima kasih puan.
4: Okey, sama.
3: Okey, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Ya, itu dia kita bersama tadi dengan orang kata dari AK Kitchen, Puan Nur Aisyah binti Ahmad. Oh, perniagaan yang disupport tu, perniagaan yang support oleh suami, nampak keberkatan tu. Ah, buat sama-sama kan cuik tu. Apa pun itu dia, kita bersama tadi di Biz on Air FM, satu pilihan.
1: Anda ada produk yang hebat, servis yang berkualiti, tapi masih mencari platform untuk dikenali? Kini tiba masanya untuk anda ke hadapan. Jom naikkan bisnes anda bersama-sama kami. Perkenalkan perniagaan anda dalam segmen Biz on Air, siaran setiap Sabtu dan Ahad jam 10.30 minit pagi hanya di Pahang FM. Capai ribuan pendengar, tingkatkan jenama anda dan bina kepercayaan pelanggan. Semuanya melalui satu platform radio untuk peluang mempromosikan perniagaan anda secara on air. WhatsApp Pahang FM 010-320-7448 ataupun media sosial Pahang FM. Jom naikkan bisnes anda bersama.

0: Sedapnya kalau dapat ayam gepuk.
1: Jom kita pergi beli.
0: Tak nak lah. Ish, mahal tau.
1: Apa yang mahalnya? Sekali-sekala kan?
2: Ish, kita kan dah penat bekerja. Apa salahnya kalau sekali-sekala self-reward? Self-reward adalah tindakan memberi hadiah sebagai tanda kita hargai diri sendiri setelah penat bekerja. Kalau dengan diri sendiri pun kedekut, apatah lagi dengan orang lain. Hargai diri, utamakan kebahagiaan sendiri.

0: Olimpo sudah. Kini giliran Pak Ham pula. Ambil langkah pertama ke arah rumah impian anda di Fiesta Rumah Impian Bank Rakyat sempena Pesta Kuantan dari 31 Julai hingga 2 Ogos 10 pagi hingga 10 malam. Nikmati konsultasi percuma dan terokai berbagai penyelesaian kewangan yang sesuai dengan keperluan anda. Jangan lepaskan peluang untuk memulakan perjalanan memiliki rumah impian bersama Bank Rakyat. Bank Rakyat, bank pilihan anda.
1: Radio Malaysia, Pahang FM.

0: Nak menang hadiah lumayan? Mulakan dengan simpan SSPN.
1: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
0: Bawa pulang Honda CR-V, JQJ7, Proton X50 Flagship, Pro 2 Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
1: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
0: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di ptptn.gov.my. Tertaluk Terma.

0: Radio Brescia. Pahang FM. Satu
1: pilihan. Jang. Oh, Jang. Mana pula boy budak bertuah ni? Sonyap, yo. Siaplah, Jang, oi. Kau bau tu tak baik makan lain.

0: Pahang FM, satu pilihan.
1: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan. Apa konoi jan, komono ajo. Orang ke bulan engkau di mana? Orang ke bulan buat apa? Apapun tak ada, semua selamat kembali bersama dengan kami di Pahang FM, satu pilihan. Untuk hari ni kita masih lagi bersama di Zone Persona. Asyik baik betul. Zone Persona, 2 Ogos 2026. Bersamaan dengan 18 Syafar 1440. 8 Hijrah kita bersama untuk hari ini ya. Selamat ulang tahun kepada mereka yang mana hari ini menyambut ulang tahunnya. Dan semoga orang kata anda baik-baik saja, kita mahukan ya. Apapun ni kita nak kongsikan bersama dengan anda. Kita ni ada satu benda ni, adakah satu konsep ni. The Gen Z Concert, Anjuran Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur. Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur, KLFA, menganjurkan sebuah konsert Gen Z, iaitu Z Nation 2026, The Gen Z Concert, seperti dimaklumkan. Kan ada. Dan konsert ini bertemakan Z Empowerment, Z Empowerment bagi membentuk diri dan mengekspresikan idea serta kreativiti melalui pentas hiburan Z Nation 2026. Dan ia juga merupakan satu keberanian, kebebasan dan solidariti generasi digital masa kini. Dan boleh dapatkan tiket di ejen tiket rasmi Z Nation 2026 dan Gen Z Concert, iaitu fantopia.io. Okay, yang mana dapat tiket percuma hari tu, yang mana masuk pertandingan di apa, Kabawih tak silap ya, yang mana 26 September 2026 bersamaan hari Sabtu 8 malam di Idea Live Arena Damansara. Dan artis yang akan menghiburkan anda, kita ada Zain Akal, Iman Troy, Ismail Zani dan juga Aisyah Retno. Jadi jangan lupa, ramai-ramai pergi ya, boleh dapatkan tiket dulu. Jom kita nak sambung hiburan kita untuk pagi ni untuk anda semua. Pahang FM, satu pilihan.
2: Nak menang motosikal EV, iPhone 17 Pro Max atau PS5? Bukan itu saja, 200 pengunjung terawal turut akan menerima Touch and Go e-wallet bernilai RM10. Jom hadir ke Karnival Kerjaya My Future Jobs Indra Mokota pada 2 Ogos di Sultan Ahmad Shah International Convention Center Kuantan dari 9 pagi hingga 5 petang. Sambil mencuba nasib untuk menangi hadiah hebat, anda juga boleh memohon lebih 6,000 jawatan kosong daripada 30 majikan dengan tawaran gaji sehingga RM10,000. Jangan lepaskan peluang ini, layari myfuturejobs.gov.my/careerfair untuk maklumat lanjut.

0: kami datang membawa harapan. Harapan hati teruna kesayangan. Ingin menyunting bunga di taman. Nak tahu juga berapalah hantaran?
1: Jangan risau Pak Ali. Hantarannya tak mahal. RM30,000 je. Ha?

0: anda seorang usahawan tapi tak tahu macam mana nak promosikan produk perniagaan anda? Anda nak kembangkan perniagaan tapi tak tahu macam mana caranya? Jangan risau, Pahang FM ada penyelesaiannya. Kami menyediakan ruang untuk anda mempromosikan produk anda ke seluruh negeri Pahang. Hubungi unit pemasaran RTM Pahang di talian 09513-1655 atau 09514-5655. Apa tunggu lagi? Telefon sekarang!
1: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

0: Radio Malaysia Pahang FM. Satu pilihan.
1: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan. Selamat kembali bersama dengan kami untuk hari ini. Sihat ke godong-godong kita? Dah follow ke semua platform kita? Aha. Yang mana dah follow, terima kasih. Yang mana belum lagi follow, boleh follow kami di semua platform media sosial yang kami ada. Dan juga jangan lupa untuk pergi ke YouTube Pahang FM TV untuk saksikan satu rancangan terbaru, iaitu Let's Go Vodcast bersama dengan anda semua. Ya, ada. Nanti akan ada lagi episod kedua, episod ketiga dan episod seterusnya lah kita bawakan untuk anda untuk rancangan terbaru Let's Go Vodcast. Okay, jangan lupa ke YouTube Pahang FM TV. Pergi sekarang. Okay, apapun ini kesan nak kongsikan bersama dengan anda, yang mana peminat-peminat dunia teater ni, Festival Teater Zone 2026 Zone Timur ni, tema pertandingannya adalah Roh Alam dan Falsafah Hidup. Ianya bermula 3 Ogos, di mana jadual pementasannya lah. Ini bertempat di Auditorium Sudirman Komplek JKKN Pahang pada pukul 8.45 malam. Ni setiap malam lah, bermula 3 Ogos, iaitu teater bertajuk Misteri Penunggu Pokok Besar. Misteri Penunggu Pokok Besar, yang mana dipentaskan oleh Kelab Teater Kota Alwah Politeknik Kuala Terengganu. Lepas tu 4 Ogos pula, dia ada Seru Mayang di Hujung Tanjung, Persatuan Teater Mahardika. Ni di SM Sains Hulu Terengganu. 5 Ogos pula dia ada Kaudat. Ni Kelab Teater Asuma IPG Kota Baru. Lepas tu Roh Pejuang. Roh Pejuang ni UiTM Kelantan punya. 6 Ogos. 7 Ogos pula Nasi Lemak 10 Sen. Ni dari Terengganu. 9 Ogos pula Pesan tulisannya kecilnya, Pesan Bahaman, Kelab Teater Rajuk Pahang. Lepas tu ada lagi 10 Ogos, itu Ratna Khabdal. Kalau salah saya minta maaf boleh, sebab tulisannya ni tak nampak. Ni dari Pahang juga, Senandika UMPSA Pahang. 11 Ogos dengan tajuk Beringin Jadi Saksi, UiTM Pahang, Kelab Estetika Budaya. Ni boleh pergi untuk kata Festival Teater Zone 2026 Zone Timur di Auditorium Sudirman Komplek JKKN Pahang. Setiap 8.45 tu dah pergi awal, tak ada masalah kan. Sana mesti disediakan surau dan sebagainya, mudahkan lagi urusan ya. Jadi boleh isi masa lapang tu. Okay, jadi jom kita nak sama lagi hiburan kita sebelum kita nak layan Marathon Hits. Katanya ada ini. Pahang FM, satu pilihan.

0: Khadijah di sini. Anda di Maran, jangan lupa dengar Pahang FM 92.0 MHz. Pahang FM, satu pilihan. Engkau bukanlah segalaku, bukan tempat tu hentikan langkahku. Usai sudah semua berlalu, biar hujan menghapus jejakmu.
1: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

Sebut je Bandar Pekan, mesti kita terbayang Bandar Diraja. Anda tahu tak, Pekan cukup terkenal dengan tempat-tempat bersejarah, antaranya Museum Masjid Sultan Abdullah yang digelar sebagai Taj Mahal Malaysia kerana rekaan masjidnya seperti Taj Mahal di India. Selain itu, Museum Sultan Abu Bakar juga terkenal dengan sejarah Kesultanan Melayu Pahang. Kalau dah sampai Pekan, jangan lupa tau, cuba Puding Diraja. Wadah-wadah di Pekan, kenalah dengan Pahang FM 104.1 MHz.

Pelumpur sudah. Kini giliran Pak Hang pula ambil langkah pertama ke arah rumah impian anda di Fiesta Rumah Impian Bank Rakyat sempena Pesta Kuantan dari 31 Julai hingga 2 Ogos 10 pagi hingga 10 malam. Nikmati konsultasi percuma dan terokai pelbagai penyelesaian kewangan yang sesuai dengan keperluan anda. Jangan lepaskan peluang untuk memulakan perjalanan memiliki rumah impian bersama Bank Rakyat. Bank Rakyat, bank pilihan anda. Penyakit jantung kini semakin meningkat dalam kalangan golongan muda. Faktor seperti tekanan, kurang tidur serta pemakanan tidak seimbang menyumbang kepada risiko ini. Lindungi jantung anda, amalkan gaya hidup sihat, kekalkan aktiviti fizikal dan lakukan pemeriksaan berkala. Hargai jantung anda kerana setiap degupan membawa erti kehidupan.

0: Radio Malaysia Pahang FM. Satu pilihan.
1: Olimpo sudah. Kini giliran Pahang pula. Ambil langkah pertama ke arah rumah impian anda di Fiesta Rumah Impian Bank Rakyat sempena Pesta Kuantan dari 31 Julai hingga 2 Ogos 10 pagi hingga 10 malam. Nikmati konsultasi percuma dan terokai pelbagai penyelesaian kewangan yang sesuai dengan keperluan anda. Jangan lepaskan peluang untuk memulakan perjalanan memiliki rumah impian bersama Bank Rakyat. Bank Rakyat, bank pilihan anda.

Sebut je Bandar Pekan, mesti kita terbayang Bandar Diraja. Anda tahu tak, Pekan cukup terkenal dengan tempat-tempat bersejarah, antaranya Museum Masjid Sultan Abdullah yang digelar sebagai Taj Mahal Malaysia kerana rekaan masjidnya seperti Taj Mahal di India. Selain itu, Museum Sultan Abu Bakar juga terkenal dengan sejarah Kesultanan Melayu Pahang. Kalau dah sampai Pekan, jangan lupa tau, cuba puding diraja. Godong-godong di Pekan, kenalah dengan Pahang FM 104.1 MHz.

0: FM.
1: Lumpur sudah. Kini giliran faham pula. Ambil langkah pertama ke arah rumah impian anda di Fiesta Rumah Impian Bank Rakyat sempena Pesta Kuantan dari 31 Julai hingga 2 Ogos 10 pagi hingga 10 malam. Nikmati konsultasi percuma dan terokai pelbagai penyelesaian kewangan yang sesuai dengan keperluan anda. Jangan lepaskan peluang untuk memulakan perjalanan memiliki rumah impian bersama Bank Rakyat. Bank Rakyat, bank pilihan anda.

0: Hai, Khadijah di sini. Anda di Maran, jangan lupa dengar Pahang FM 92.0 MHz. Pahang FM, satu pilihan. Engkau bukanlah segalaku, bukan tempat tu hentikan langkahku. Usai sudah, semua berlalu, biar hujan menghapus jejakmu.
1: Di Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

0: Terkadang, kita terlalu sibuk sampai terlupa pentingnya satu perkara, iaitu interaksi sesama masyarakat sekeliling kita. Bukan perlu bercakap panjang, tapi cukup sekadar senyuman. Atau, hai, apa khabar? Interaksi sosial bukan sekadar bertegur sapa, tetapi ia tentang rasa dihargai, rasa disayangi. Jadi, janganlah takut untuk menyapa. Jangan malu untuk berbual. Percayalah, kerana dari satu interaksi, terjalin seribu makna. Interaksi sosial, kecil di mata, besar di hati.
1: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

0: Olimpo sudah. Kini giliran Pahang pula. Ambil langkah pertama ke arah rumah impian anda di Fiesta Rumah Impian Bank Rakyat sempena Pesta Kuantan dari 31 Julai hingga 2 Ogos 10 pagi hingga 10 malam. Nikmati konsultasi percuma dan terokai berbagai penyelesaian kewangan yang sesuai dengan keperluan anda. Jangan lepaskan peluang untuk memulakan perjalanan memiliki rumah impian bersama Bank Rakyat. Bank Rakyat, bank pilihan anda.
1: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

0: bagai bangsa, berbagai budaya. Melayu, Cina, India, Iban, Kadasan, kita sejiwa. Uniknya Malaysia kita.
1: Red, red, red, red, Malaysia. Pahang FM. Satu pilihan.

Tuanku Muhriz Titah Adu Negeri Sembilan dahulukan rakyat. Dato' Ismail Lassim, Menteri Besar Baharu Negeri Sembilan. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama Satu Tengah Hari.

0: Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Muhriz Tuanku Munawir hari ini mengingatkan semua ahli Dewan Undangan Negeri supaya sentiasa mengutamakan kepentingan negeri dan rakyat mengatasi kepentingan politik maupun peribadi dalam melaksanakan amanah yang diberikan. Baginda berkitah amanah yang dipikul oleh setiap wakil rakyat adalah amat besar kerana mereka bertanggungjawab membawa suara, aspirasi, keperluan serta permasalahan rakyat ke Dewan Undangan Negeri. Tuanku Muhriz berkitah setiap dasar, perancangan dan keputusan yang dibuat hendaklah mencerminkan kepentingan serta sentiasa berpaksikan kebajikan rakyat serta kemajuan Negeri Sembilan.
1: Kesetiaan dan komitmen kamu hendaklah sentiasa diutamakan kepada negeri dan rakyat yang diwakili, mengatasi sebarang kepentingan politik dan kepentingan peribadi.
0: Tuanku Muhriz bertitah pada istiadat pelantikan dan mengangkat sumpah Menteri Besar Negeri Sembilan di Istana Besar Sri Menanti hari ini. Ketua UMNO Bahagian Kuala Pilah Dato' Ismail Lassim mengangkat sumpah jawatan sebagai Menteri Besar Negeri Sembilan yang baru. Istiadat mengangkat sumpah jawatan Menteri Besar berlangsung di Istana Besar Sri Menanti Kuala Pilah kira-kira pukul 11 pagi.
2: Adalah saya, Dato' Haji Ismail bin Lassim, yang dipilih dan diterima menjadi Menteri Besar Negeri Sembilan dengan tulus ikhlasnya bersumpah bahawa saya pada bila-bila masa dikehendaki akan memberi petua-petua dan nasihat-nasihat dengan sedaya upaya saya kepada Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan untuk kesempurnaan urusan hal ehwal kerajaan negeri ini. Tiadalah sekali-kali saya akan memberitahu atau membukakan kepada sesiapa sama ada dengan berterus terang atau bersulit-sulitan sebarang perkara yang akan disampaikan untuk timbangan saya atau yang akan saya ketahui sebagai seorang Menteri Besar, melainkan sebagaimana yang dikehendaki untuk menjalankan kewajipan saya sebagai seorang Menteri Besar atau sebagaimana yang diperkenankan dengan khasnya oleh Duli Yang Maha Mulia.
0: Dato' Ismail, 67 tahun yang juga ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO memenangi kerusi Dewan Undangan Negeri Dun Juasih pada Pilihan Raya Negeri PRN Negeri Sembilan ke-16. Keputusan PRN Negeri Sembilan semalam menyaksikan Barisan Nasional memperoleh 18 kerusi Dun, maka Perikatan Nasional mendapat kerusi sekaligus melihkan dua gabungan itu membentuk kerajaan negeri dengan majoriti 2/3. Dalam pada itu, Dato' Ismail Lassim berikrar akan membentuk sebuah kerajaan yang sentiasa mendengar denyut nadi rakyat serta melaksanakan amanah dengan penuh tanggungjawab. Menurut beliau, kepercayaan yang diberikan rakyat pada Pilihan Raya Negeri ke-16 bukan sekadar satu penghormatan, malah menjadi amanah besar yang perlu diterjemahkan menerusi pentadbiran yang adil, telus dan berkesan. Beliau berkata demikian dalam ucapan sulung selepas mengangkat sumpah sebagai Menteri Besar Negeri Sembilan. Sementara itu, Timbalan Naib Chancellor Pembangunan Pelajar dan Jaringan Komuniti Universiti Selangor UNISEL, Profesor Madya Dr. Hamdan Muhammad Saleh berkata, Kerajaan Negeri Sembilan yang baru perlu meneruskan agenda pembangunan Negeri Sembilan serta memastikan setiap pelaburan yang dibawa mampu diterjemahkan kepada lebih banyak peluang pekerjaan berkualiti untuk rakyat, khususnya golongan muda. Menurut beliau, cabaran utama pentadbiran baru adalah mengekalkan momentum pembangunan serta menterjemahkan hasrat rakyat kepada dasar dan tindakan yang berkesan.
3: Satu cabaran besar bagi sebuah kerajaan baru menggantikan kerajaan yang telah dua penggal biasanya akan melihat kepada bagaimana ujungnya mengangkat apa hasrat yang diinginkan oleh rakyat. Sebagai contoh, mungkin saya pasti semua parti bertanding telah turun sepanjang tempoh kempen mendengar keluhan, mendengar hasrat, mendengar impian rakyat. Dan tentunya cabaran paling besar mengekalkan momentum itu, momentum politik pembangunan, prestasi pembangunan.
0: Profesor Madya Dr. Hamdan Muhammad Saleh. Mengenai pembinaan projek sambungan Lebuh Raya Baru Pantai NPE 2, IGM Corporation Berhad komited melaksanakan langkah pengurusan trafik bagi meminimumkan gangguan kepada pengguna jalan raya. Ketua Eksekutif dan Pengarah Urusan IGM, Datuk Lee Chun Fai berkata, keadaan jalan yang sempit dan kekurangan bahu jalan menyebabkan pembinaan perlu dilaksanakan dengan teliti bagi mengurangkan gangguan trafik kepada pengguna. Menurut beliau, NPE 2 dijangka memendekkan masa perjalanan dari pantai dalam ke pusat bandar sekurang-kurangnya 15 minit apabila siap kelak. Polis membuka kertas siasatan berhubung rakaman video tular di media sosial yang memaparkan insiden pergaduhan di kawasan tempat letak kereta di Kompleks Sukan Pandamaran Kelang Juma lalu. Ketua Polis Daerah Kelang Selatan, ACP Lim Jin Hui berkata siasatan mendapati kejadian itu melibatkan seorang pelajar sekolah berusia 16 tahun manakala seorang lagi masih belum dikenal pasti. Kes disiasat bawah Seksyen 160 kerana keseksaan atas kesalahan gaduh gempar yang memperuntukkan hukuman penjara hingga 6 bulan atau denda hingga RM1,000 atau kedua-duanya. Persatuan Amal Bakti Perlis PABPS menyalurkan sumbangan 20 kerusi roda melalui program Ziarah Kasih Prihatin bersama komuniti yang digerakkan bersama Kelab Belia Perpaduan Bandar Kangan. Pengerusi PABPS Arif Afandi Arifin berkata menerima terdiri daripada mereka yang sakit dan tidak dapat berjalan atau warga emas untuk kegunaan seharian. Inisiatif itu merupakan sebahagian daripada komitmen PABPS dalam menyantuni masyarakat serta membantu golongan yang memerlukan. Berita seterusnya, luar negara. Rundingan peralihan politik di Venezuela akan bermula secara bersemuka minggu depan di Caracas. Presiden Perhimpunan Kebangsaan Jorge Rodriguez berkata pihaknya telah menghubungi pihak pembangkang untuk tujuan tersebut. Beliau menjelaskan perkara pertama yang akan dibincangkan adalah bantuan kepada mangsa gempa bumi, pengukuhan demokrasi dan politik semasa. Rundingan peralihan antara kerajaan sementara di Caracas dengan pihak pembangkang mendapat sokongan Amerika Syarikat yang menyatakan bahawa rundingan itu akan memberi tumpuan kepada pembinaan semula institusi demokrasi, pengukuhan sistem pilihan raya dan jaminan penyertaan politik. Sistem penjagaan kesihatan di Palestin menghadapi tempoh paling kritikal dalam sejarah. Kementerian Kesihatan menegaskan serangan rejim Zionis Israel yang berterusan di Gaza, peningkatan serangan di Tebing Barat yang diduduki termasuk Baitul Maqdis dan krisis kewangan teruk yang menjejaskan pentadbiran kerajaan di Palestin. Dan tersebut menyebabkan sistem kesihatan di Gaza terus beroperasi di bawah keadaan kemanusiaan dan perubatan yang genting. Ia diburukkan lagi dengan situasi bekalan perubatan dan bahan api yang kurang. Susulan itu Pertubuhan Bangsa Bersatu, Pertubuhan Kesihatan Dunia dan Jawatan Kuasa Palang Merah Antarabangsa digesa memenuhi tanggungjawab undang-undang dan kemanusiaan mereka dengan menekan Israel agar membenarkan kemasukan tetap ubat-ubatan, bekalan perubatan, bahan api dan bantuan kemanusiaan ke Gaza. Sukan. Persekutuan Angkat Berat Malaysia PABM memohon peruntukan tahunan sekurang-kurangnya RM1,000,000 susulan kejayaan skuad negara meraih 5 pingat emas pada Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Presidennya Dato' Ayub Rahman berkata peruntukan itu penting bagi memperkukuh pembangunan sukan angkat berat terutama bagi menampung keperluan latihan dan pemakanan atlet. Beliau yakin Majlis Sukan Negara dan Majlis Olimpik Malaysia akan terus memberikan sokongan susulan prestasi cemerlang skuad negara yang telah muncul juara keseluruhan acara angkat berat dengan kutipan 5 emas, 1 perak dan 1 gangsa. Beralih ke tenis terbuka Washington. Alexandra Yala mengejutkan bekas pemain nombor 1 dunia Naomi Osaka 6-4, 6-2 untuk mara ke peluang akhir WTA ATP. Pemain kidal Filipina berusia 21 tahun itu mencipta kemenangan memukau ke atas Naomi untuk mara ke final kedua dalam kariernya selepas tewas pada penampilan pertamanya di Osborne tahun lalu. Yala dijangka melonjak ke tangga ke-24 dunia selepas menewaskan pilihan kedua Elina Svitolina sebelum ini sekaligus meraih kemenangan ke-6 atas pemain kelompok 10 terbaik dunia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tuanku Muhriz titah adu Negeri Sembilan dahulukan rakyat. Dato' Ismail Lassim, Menteri Besar Baharu Negeri Sembilan. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Radio Brescia. Orang FM.
1: Nak tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
2: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
1: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
2: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM.
1: Mudah je!
3: Indonesia Pahang FM. Satu pilihan.
4: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan. Selamat kembali bersama dengan kami untuk hari ini di Zone Persona 10 hingga 2 petang. Ya, sekarang pun dah masuk pukul 1.11 minit tengah hari. Jadi untuk anda semua, sebentar nanti tepat masuknya waktu solat fardu Zuhur bagi kawasan Kuantan, Pekan, Muazzam Shah dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pada pukul 1.17 minit tengah hari. Ya, 1.17 minit tengah hari masuknya waktu solat fardu Zuhur baik kawasan Kuantan, Pekan, Muazzam Shah dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Apapun, jangan ke mana-mana, terus bersama dengan kami sebab sebenarnya nanti kita ada ceramah pilihan untuk hari ini. Sekejap lagi, okey? Jangan terus, jom kita layan teruslah untuk hari ini bersama dengan kami di Pahang FM, satu pilihan.

0: Strong FM.
1: Abang! Abang!
2: Ya, apa dia yang...
1: Tolong buka radio kejap.
2: Buka radio? Haa. Ni, pergi ambil spana 12 tu. Nak buka.
1: Abang ni, orang cakap betul-betul dia main-main pula eh.
2: Alah, sayang ni pun gurau tak boleh ke? Alah. Nah, nak radio apa nak dengarnya?
1: Hei, kita kan orang faham. Mestilah dengar Pang FM.
2: Haa. Abang suka, abang suka. Kejap abang cari siaran eh.
0: Temaloh 107.5 MHz.
3: Temaloh Bandar Titik Tengah.
0: Rompin 91.9 MHz. Warna Lipis 107.5 MHz.
3: Mudemewe, kita gelepe. Tempat kau memehem berbalik.
0: Jerantut 92.7 MHz.
3: Jerantut kampung kami menanti anda.
0: Bora 107.5 MHz.
3: Apa kabar orang bera?
0: Maran 92.0 MHz.
4: Sekarang masuknya waktu solat Fardu Zuhur bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri.
1: Jadinya iman, Pahang FM.
2: Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, hari ini saya nak pesan untuk diri saya dan kita semua untuk berhati-hati dengan setiap ucapan yang kita ucapkan. Kadang-kadang ialah kita berucap ni, ada orang mendengar, ada yang sakit hati, ada yang suka hati dan sebagainya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Maidah, A'uzubillahi minasyaitanirrajim, fa'athabahumullahu bima qalu. Maka Allah memberikan mereka pahala disebabkan apa yang mereka ucapkan. Dan Allah Ta'ala berfirman juga, A'uzubillahi minasyaitanirrajim, walu'inu bima qalu. Dan Allah melaknat mereka atas apa yang mereka ucapkan. Justeru sidang pendengar, hati-hati dengan apa yang kita sebut. Sebut yang baik-baik, insyaAllah kita pun jadi orang yang baik.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.

0: Radio Malaysia. Pahang FM. Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Ya, itu dia RTM, teman setia anda. Jangan lupa ya untuk follow kita dan juga download secara percuma di RTM Klik. Baik, untuk seketika sebentar nanti kita nak ikuti ceramah pilihan yang mana bertajuk Tanda-tanda Allah Sayangi Hambanya, bahagian akhir bersama Al-Fadhil Ustaz Dr. Azlan Abdul Rahman. Dan ceramah pilihan ini dirakam di Masjid Al-Mutaqim, Kampung Sungai Miang Pekan, dan yang mana diterbitkan sendiri oleh Encik Isyamuddin bin Muhammad Isa. Apapun, terus bersama dengan kami di PAN FM, Satu Pilihan.

الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jadi itu di antaranya, dan juga Rasulullah juga ada sebut dalam hadis yang lain, iza ahabballahu qauman ibatalahum. Apabila Allah Ta'ala ni, kata Rasulullah ni, sayang kepada satu kaum, dia akan uji kaum tersebut. Tak kisahlah uji dengan apa. Bani Israel diuji dengan kezaliman, kekejaman Fir'aun. Tapi kita Muhammad bersama para sahabat, maksudnya dikhianati, dizulumi oleh

musyrikin Mekah yang membunuh sahabat-sahabat Nabi, yang ingin membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini semua adalah ujian-ujian yang besar kepada diri mereka. Tanda sebenarnya adalah Allah kasih, bukan Allah benci. Bila Allah uji kita ni, jangan anggap Allah benci, tidak. Tapi dia nak uji kita. Dia nak dengar doa kita. Dia nak dengar rintihan kita, keluhan kita. Barulah dia akan rasa, maksudnya kita ni, hamba yang diuji ni, rasa perlunya pertolongan Allah. Allah tak perlu pada kita. Kita hamba perlu kepada dia. Doa, jangan lupa. Munajat, jangan lupa. Istighfar, jangan lupa. Maksudnya sentiasa mohon kepada dia. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya engkau ya Allah kami sembah, dan hanya engkau ya Allah kami mohon pertolongan. Maksudnya hanya kepada Allah, tidak kepada yang lain. Usaha kita lah. Dan lagi dalam ayat lain surah Al-Baqarah juga Allah ada pesan. Wasta'inu bisabri wassalah. Hendaklah kamu minta pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sembahyang. Nabi ataupun Rasulullah SAW pesan kepada sahabat-sahabat waktu zaman baginda, artinya kalau ada apa-apa, maksudnya hajat kita kepada Allah, yang pertama kalau boleh, maknanya kita berpuasa. Puasa sunat. Berpuasa sunat. Itu lagi cepat Allah kabulkan hajat kita. Ada setengah orang di puasa nazar, ada juga. Tapi kita bimbang, takut puasa nazar ni rasa berat ya. Rasa berat. Tak sanggup. Ataupun nazar benda hak berat-berat, hak tertunai. Bahaya juga. Macam Nabi Ibrahim dalam sejarah, ya, kalau dia ada anak lelaki, dia nak sembelih. Kena sembelih tu. Itu kita bimbang. Maksudnya nazar ni benda hak boleh kita buat. Jangan menyusahkan diri kita. Tapi Allah Ta'ala sebut dalam ayat ini, bila kita nak mohon pertolongan kepada Allah, bisabri. Maksudnya sabar ni, kata ulama tafsir, sama ada sabar ataupun berpuasa. Maksudnya lebih kepada puasa sunat lah. Wassalah, bisabri wassalah, artinya sembahyang. Sembahyang-sembahyang sunat ataupun sembahyang-sembahyang hajat. Cara kita nak mohon kepada Allah SWT adalah dengan salat-salat sunat ataupun puasa-puasa sunat. Maksudnya itu lebih cepat dikabulkan oleh Allah SWT. Itu di antaranya yang diberikan, maksudnya contoh ataupun panduan oleh baginda Rasulullah SAW. Lagi cepat. Selain kita berdoa, lagi cepat. Dan selain daripada itu juga, antara tanda Allah sayang kepada seorang hamba itu adalah dia akan berinya taufik dan hidayah. Taufik ini ialah jalan kebenaran. Hidayah, petunjuk. Dia akan dorong seorang tu dia jadi baik. Kita ambil sejarah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu sebelum dia jadi Muslim. Sayyidina Umar ni jadi pengikut Rasulullah. Sayyidina Umar ni waktu dia belum Islam. Dia anti Nabi. Dia benci pada Islam, benci pada Nabi. Maksudnya dengar nama Muhammad pun dia dah rasa meluat, rasa benci. Tapi dengan hidayah daripada Allah SWT, akhirnya dia diberikan hidayah masuk Islam, dan antara menjadi pembenteng ataupun pendokong perjuangan Nabi SAW, Sayyidina Umar antara orang yang ke hadapan mempertahankan Nabi dan mempertahankan Islam. Dan di saat orang hijrah, Rasulullah hijrah, Abu Bakar hijrah, tinggal Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ni dia akhir juga hijrah dia, lambat sikit pada Nabi. Dia sebelum hijrah dia pergi dekat dengan Kaabah, dia keluarkan pedang. Ini contoh Sayyidina Umar ni. Dia cabar kaum musyriki, mana-mana kaum musyriki yang nak isteri dia jadi janda atau dia nak anak-anak dia jadi yatim ke piatu, siapa yang berani mari sini halang Umar daripada hijrah. Oh, dia cabar. Sayyidina Umar ni bentuk dia lain sikit. Dia berani ya. Dia jenis berani gitu. Dia cabar kaum musyriki. Seorang pun tak berani dekat dengan dia. Sebab dia tahu Umar ni orang yang hebat. Umar ni orang yang, maksudnya seorang yang kata ada kelebihan dari sudut fizikal badan dia. Tenaga dia kuat. Dia kuat beradu. Maksudnya dia dari sudut fizikalnya gagah. Badannya tegak. Dia tak takut siapa-siapa. Dia cabarnya. Rasulullah dan Abu Bakar rahsia hijrah sembunyi-sembunyi. Tapi tiba giliran Sayyidina Umar, dia cabar kaum musyrikin. Seorang pun tak berani dekat dengan dia. Tengok di tangan dia ada pedang. Dan bukti Sayyidina Umar ni rapat dengan Nabi sehinggalah
peristiwa kewafatan Nabi, ada orang bawa cerita Rasulullah wafat, dia macam tak percaya. Pada peringkat awal, Sayyidina Umar ni tak boleh terima kewafatan Nabi. Sehingga dia kata, siapa-siapa yang mengatakan Nabi Muhammad wafat, Umar akan membunuhnya, akan memancung lehernya. Lalu kata ahli sirah, Umar ni sangat kasih pada Nabi, dia perlukan bimbingan Nabi. Seolah-olah dia tak sanggup berpisah dengan Nabi. Sebab itu dia peringkat awal, dia suka nak terima realiti kenyataan Nabi wafat. Sebab dia sangat berhutang budi dengan Nabi. Dia sangat terhutang jasa dengan Nabi membimbing dia. Daripada jahiliah sembah berhala, buat dosa macam-macam, sehingga dia jadi taat. Maksudnya jadi orang kata takwanya, muttaqin. Rapat dengan Nabi, rapat dengan Allah, sehingga dia dilantik menjadi khalifah yang kedua. Amir Mu'min yang kedua. Bukan calon-calon orang, senama. Jasa dia takwin hijrah yang baru kita sambut baru ni, mal hijrah. Itu takwin senama lah. Zaman dia lah tu. Mengasaskan kalender Islam. Yang orang lain, khalifah lain tak buat, dia buat. Antara jasa-jasa besar dia. Antara jasa besar dia ialah membuka Baitul Maqdis. Zaman dia lah. Tentera Islam berjaya menawan Baitul Maqdis daripada tangan Salibiyin, orang Salib, Kristian. Zaman senama itu yang berjaya membuka Baitul Maqdis. Jadi banyak negara-negara baru dibuka oleh zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Maknanya besarnya jasa dia kepada agama Islam. Asalnya dia ni orang yang jauh daripada hidayah Allah mula-mula. Maksudnya hidup dalam keadaan gelombang dengan dosa, bergelombang dengan maksiat. Jadi tu Allah sayang pada dia, beri dia hidayah. Bagi dia hidayah. Kalau tuan-tuan masih ingat, ada seorang legenda peninju dunia antarabangsa, Mak Ali. Nama dia Muhammad Ali, yang kita panggil Mak Ali. Kenal Mak Ali? Lama dah, generasi kita ni mungkin kenal, generasi baru mungkin tak kenal Mak Ali. Siapa Mak Ali? Dia boleh tanya, siapa Mak Ali? Mak Ali ni atau Muhammad Ali, dia negro, kita tahu negro lah. Maksudnya sebelum dia dapat hidayah Islam, yelah kita tahulah. Mike Tyson pun macam tu juga, sebelum dia Islam. Apa jenis dosa dia tak buat, semua buat belaka. Sehinggalah dia pergi Mekah, pergi umrah, buat haji, dia berubah. Kehidupan dia berubah 360 darjah. Sehingga Muhammad Ali tu dia ada yayasan. Yayasan Muhammad Ali yang menganjurkan, dia ada satu macam pusat dakwah, dakwah center di Amerika sana. Jadi maknanya dia berjasa lah menubuhkan pusat dakwah ni, menyampaikan Islam. Adanya masjid-masjid dan bagai-bagai lah. Maksudnya sebelum dia dapat hidayah, sebelum dia peluk Islam, hidup dia maknanya larau jugalah. Larau kan? Hidupnya melarau begitu. Sama juga Mike Tyson, hidupnya melarau. Minum-minuman keras dan bagai-bagai lah. Tapi dapat hidayah daripada Allah Ta'ala, akhirnya dia dimaksudnya disanjung. Akhlaknya berubah. Peribadinya berubah. Daripada jahat kepada baik. Itu di antara beberapa contoh yang mana maksudnya bila Allah sayang pada seorang, dia berinya taufik dan hidayah. Maksudnya jadi baik. Asal sejarahnya sejarah hitam, sejarah gelap. Tapi dengan izin daripada Allah, dia dapat hidayah. Sama juga dengan kita pernah ceritakan dulu, ada satu orang pemuda di zaman Bani Israel. Bukan zaman Nabi kita, zaman Bani Israel dulu. Dia telah membunuh seramai 99 orang. Satu orang lelaki Bani Israel, dia telah membunuh 99 orang. Tak tahu sebab apa bunuh, dia bunuh. Sampai mati. Kemudian dia rasa berdosa, rasa insaf nak bertaubat. Dia jumpa satu orang padri atau rahib. Rahib ni biasa agama Nasrani lah. Dia minta nasihat, khidmat nasihat. Lalu bila dah jumpa, kata nak rahib tu, tak ada peluang kau nak bertaubat sebab besar sangat dosa kau, 99 orang kau bunuh ni. Lalu dia tanpa berlengah keluarkan daripada poket dia sebelah pisau, tikarnya pula rahib tadi, mati pula. Jadi dia bunuh 100 orang. Daripada 99 campur rahib tersebut, dah jadi 100 orang dia bunuh. Ramai tu. Besar rasa bunuh ni, rasa besar. Tapi oleh kerana dia berasa bersalah, terlintas di hati dia untuk bertaubat kepada Allah. Maksudnya dia tak putus semangat, ada keinginan dia nak bertaubat kepada Allah. Minta nasihat, pergi cari, maksudnya daripada kampung ke kampung, singgah, tanya orang kampung.
Ada tak mana-mana orang alim yang boleh saya rujuk, saya ada masalah besar. Dah bunuh orang ramai ni. Orang tak berani nak gambar, takut orang ni bunuh orang lain pula. Akhirnya orang tunjuk di satu tempat, ada satu orang alim. Lalu dia pun pergi jumpa nasihat, minta. Dia dah cerita masalah A sampai Z, bunuh 99 orang, kemudian bunuh seorang rahib. Jadi sebab sekali satu orang, apakah dia ni masih ada peluang untuk bertaubat kepada Allah? Kata orang alim tersebut, ada. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bila dia dengar kata ada, maksudnya dia kembang, dada dia jadi kembang, besar hatilah. Maknanya dia penuh harapan lah. Penuh harapan lah. Orang kata nak bertaubat kepada Allah. Akhir sekali dia ucap terima kasih pada orang alim tersebut. Dan orang alim tersebut nasihat dia, jangan balik kampung. Kampung tu ramai orang jahat. Tapi bila awak balik kampung nanti, awak akan jadi jahat semula. Jangan balik-balik dah. Pergilah cari kampung orang baik-baik. Orang soleh-soleh. Orang kaki ibadat. Orang ahli ibadat. Lalu dia nak pergilah ke kampung orang ahli ibadat. Tengah jalan, tak dan sampai, dia meninggal dunia. Meninggal dunia. Akhirnya meninggal dunia. Datanglah dua malaikat. Satu malaikat azab, satu malaikat rahmat. Nak ambil jenazah dia. Lalu akhirnya malaikat ni, maksudnya mereka berkata, dia lebih layak. Malaikat rahmat kata dia lebih layak. Kata malaikat azab, dia lebih layak. Sebab orang ni tak ada lagi. Amalan-amalannya masih kosong. Tak ada benda dia buat. Solat taubat, belum. Ke masjid, belum. Ataupun ke tempat ibadat, belum. Macam mana nak tahu dia mana baik? Lalu mereka akhirnya memintalah kepada Allah macam mana nak selesai masalah. Allah Ta'ala kata, wahai malaikat, engkau ukurlah jarak lelaki tadi daripada tempat dia mati nak ke kampung orang yang baik-baik tadi. Ukur punya ukur, mana jarak dia lebih dekat nak ke kampung orang baik-baik tadi. Lalu malaikat rahmat ambil dia. Walaupun dia belum lagi solat sunat taubat, belum lagi solat maknanya yang fardu ke apa benda ke, belum lagi buat baik, tapi ni ada nak ke arah kebaikan tu dah ada. Allah dorong dia jadi baik. Allah dorong dia jadi baik. Akhirnya dia baik betul. Maksudnya apa? Diterima segala, maksudnya keinginan dia nak bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitulah Allah Ta'ala bila kasih seorang hamba, dia akan pandu hamba tersebut ke jalan yang lurus. Daripada kaki maksiat, maksudnya kaki botol, kaki arak, apa-apalah, dia akhirnya jadi baik. Sama juga dengan kisah yang berlaku kepada seorang ketua perompak di zaman Syekh Abdul Qadir Jilani. Kisah ni kisah masyhur. Syekh Abdul Qadir Jilani ni dia seorang ahli tasawuf, ahli sufi yang terkenal. Waktu dia umur 10 tahun, dia minta izin dengan mak dia ni nak pergi menggembara, musafir. Nak musafir, dia duduk di Iraq, nak pergi ke Mekah sana, jauh. Masa tu kenderaan tak ada, pengangkutan belum ada. Naik unta, jalan kaki, tumpang rombongan orang ada lah. Jadi dia minta izin mak dia. Mak dia berhati nak lepaskan dia, umur baru 10 tahun. Syekh Abdul Qadir masa tu umur 10 tahun, anak kita 10 tahun ni mungkin dalam darjah 4 lah, darjah 4 ya. Tapi zaman tu dia dah alim dan dah mana dah belajar. Dan mak dia ni bekalkan dia sebanyak 10 dirham. Mak dia jahitkan satu baju macam kita ni t-shirt tu, t-shirt putih tu ada zip, dia buat zip macam pergi haji kan. T-shirt putih tu dalam t-shirt tu ada poket, zip. Masuk 10 dirham. Mak dia pesan, jaga elok-elok duit ni. Mak tak ada duit lain dah, ini yang mak kumpul. Kalau habis ni habislah, dia kata. Tak ada bekalan lain dah. Tapi mak dah pesan satu. Selama kau dalam perjalanan, jangan sesekali cakap bohong. Cakap lurus. Apa-apa yang berlaku kepada mu, jangan sesekali berdusta atau berbohong. Tak kira pada siapa. Orang kecil ke tua muda ke, laki ke perempuan, cakap lurus, cakap betul. Sebab mak dia kata, Allah suka orang yang bercakap betul. Itu nasihat seorang ibu lah. Pesan kepada Syekh Abdul Qadir, mak dia. Dia tumpang satu rombongan ni, dengan tak semena-mena tengah jalan, rombongan dia kena rompak. Masa tu banyaknya lanun-lanun parang pasir merompak orang, bahkan ada dibunuh pun ada. Maksudnya dah dirompak, ada yang dibunuh pun ada. Jadi rombongan Syekh Abdul Qadir ni kena rompak. Ketua perompak tu tanya dia, hei budak, engkau ada bawa apa? Ketua perompak tanya dia, lepas ni rompak orang lain, dia tanya ke Syekh Abdul Qadir. Dia tak tahu Syekh Abdul Qadir, masa tu orang tak panggil dia Syekh lagi, dia budak.
Dia kata, "Tuan hamba, aku tak bawa apa-apa melainkan aku bawa 10 dirham." Terkejut ketua perempuan. Terbeliak mata. Budak ni dia betul. Ya ke ataupun menipu ya? Sebab dia pelik ya. Dia tanya budak ni boleh cakap betul. Itu ni pelik. Kita perempuan ni biasa kalau jumpa budak, budak tu bohong ya. Tak bawa apa-apa ya. Kosong ah, nak selamatkan diri dia. Lalu kita perempuan tu panggil dekat dengan dia. Kata nak budak ni tadi, Syekh Abdul Kadir, kalau kau tak percaya ni, aku buka zip baju aku ni. Dia buka zip dia. Dia buka, dia keluarkan 10 dirham. Rupanya betul ada. Lalu, itu perempuan ni tak pergi panjang, dia ambil. Dia ambil dan dia belah lah. Nasib baik dia tak bunuhnya Syekh Abdul Kadir. Ha, maknanya dia ambil duit dia. Tapi dengan dia merompak Syekh Abdul Kadir tu, ada sesuatu yang berlaku. Bila dia dah selesai merompak, geng-geng perempuan ni duduk berehat lah. Dia duduk di bawah satu pokok dan dia orang kata berehat-rehat dan dia terfikir, termenung ah. Dia kata macam mana budak kecil ni boleh cakap betul? Aku dah mampau dah lama, bertahun-tahun, puluh tahun aku mampau. Tak pernah terfikir nak cakap, maksudnya cakap betul. Dan dia tanya budak tadi masa dia mampau. Aku pelik, dia kata, macam mana kau boleh cakap betul sedangkan aku ni ketua perempuan, kau nampak di tangan kau ada pisau. Ada pedang. Dia kata, mak saya pesan apa-apa berlaku dalam perjalanan, cakap betul, jangan sesekali berbohong. Ketua perempuan tanya, sebab apa? Sebab Allah suka orang yang berkata benar. Itu dia beritahu. Mereka ketua perempuan tu pelik lah. Kenapa budak ni cakap betul? Kadang anak kita pun maknanya, yalah suka kita juga. Macam menuju empat belalang lah. Piramli eh, pesan dengan anak dia, di masa tu, pengulu datang. Kalau pengulu datang, beritahu ayah, ayah tak ada rumah. Anak dia jenis lurus. Pengulu datang lah. Nak beritahu lembu kambing hilang. Dia beritahu belalang, belalang. Ayah ada ke? Kata nak belalang. Ayah pesan dengan saya, so beritahu ayah tak ada di rumah. Suka untuk modu. Mana suka? Sebab dia tahu ayah tidak beli itu menipu. Masa tu eh. Nak ngajar, nak buat cerita. Supaya kita ni ambil pedoman, jangan berbohong. Jadi, ketua perempuan tadi dia fikir. Selama dia merompak bertahun-tahun, tak pernah terfikir nak jadi baik. Tak pernah terfikir nak bertaubat kepada Allah. Sedangkan budak tu kata sebab apa dia bercakap betul, Allah suka kepada orang bercakap betul. Sejak daripada situlah, dia terfikir dan memuhasabah, akhirnya membawa dia. Ujung ceritanya tuan-tuan, selepas beberapa tahun Syekh Abdul Kadir dah jadi syekh dah, dah jadi orang alim dah. Hari sekali dia datang dan bertemu Syekh Abdul Kadir di sebuah masjid. Ceritanya ringkas begitu. Dia tak tahu itu Syekh Abdul Kadir. Syekh Abdul Kadir pun tak kenal ke dia. Bila dia jumpa Syekh Abdul Kadir, dia menzahirkan, dia kata, "Tuan Syekh, saya dah lama dah terlibat dengan kerja-kerja samun orang, bunuh orang, rompak di padang pasir." Syekh tanya, "Apa sebab engkau nak bertaubat?" Dia kata, "Satu ketika sedang aku merompak satu rombongan, ada budak," dia kata, "ada budak. Budak tu," dia kata, "dalam umur 10 tahun. Ah, dia beri gambaran. Dan aku rompaklah duit dia 10 dirham, tak banyak 10 dirham. Tapi aku tanya dia, apa sebab engkau cakap betul, engkau tak takut aku nak rompak duit engkau?" Budak tu kata, "Mak dia pesan supaya cakap betul. Apa yang berlaku, cakap betul. Jangan bohong. Sebab sebab apa? Allah suka cakap betul. Sejak aku, maknanya muhasabah diri, aku tergiang-giang di telinga. Sebelum tidur, nak tidur malam, aku terdengar suara budak tu kata, 'Mak aku pesan jangan sekali berbohong.' Sebab apa? Allah suka cakap benar. Sehinggalah aku ni berasa sangat dah banyak dosa, nak bertaubat kepada Allah, aku datang di masjid nak menjadi, maksudnya orang yang baik-baik, nak berguru kepada Tuan hamba." Itulah kisahnya tuan-tuan. Ketua perempuan tu jadi anak murid dia. Jadi anak murid Syekh Abdul Kadir. Akhirnya dia pun jadi orang alim juga, Hafiz Al-Quran. Dengan izin Allah, sebab kita katakan tadi, bila Allah sayang pada sesama hamba, dia akan beri dorongan supaya hamba tersebut jadi baik, dapat hidayah dan dapat petunjuk dalam hidup dia. Dapat hidayah dan dapat petunjuk. Dan yang keempat, apabila seorang hamba Allah kasih pada dia, Allah jadikan orang ramai suka kepada dia. Ini pun tanda Allah kasih pada kita. Maksudnya orang suka nak kawan dengan kita. Orang suka nak bergaul dengan kita. Bukan sebab kita belanja orang teh ke, dah. Dia suka nak bercakap dengan kita, berkawan dengan kita sebab akhlak kita, peribadi kita baik. Akhlak kita mulia. Kita penyantun, tak celupa, tak maki orang, tak celah orang. Dia suka nak rapat dengan kita. Sebab apa?
dalam Quran Allah Subhanahu Wa Taala ada berfirman. Ini mengenai bahawa seseorang tadi apabila Allah kasih kepada dia, yang disebut dalam surah Maryam ayat 96, Allah berfirman, innal ladzina amanu wa 'amilussalihati saj'alu lahumur rahman wudda. Sesungguhnya orang beriman dan beramal saleh, Allah jadikan bagi mereka itu ialah orang sayang kepada dia. Bila kita beriman dan amal soleh, orang lain suka pada kita. Maksudnya dengan berkat iman kita, amal soleh kita, orang suka nak bergaul dengan kita, suka nak berkawan dengan kita. Walaupun kita kadang-kadang tak ada harta, maksudnya tak ada boleh nak orang kata bantu orang, tapi tak tahu macam mana orang boleh tertarik kepada kita. Itu Allah jadikan suatu yang mana orang akan suka kepada kita. Sebab apa? Sebab dengan berkat keimanan kita dan berkatnya yang dikatakan sebagai tadi, maksudnya amalan-amalan kita, dengan sebab kita rapat dengan Allah, Allah jadikan orang lain itu suka kepada kita. Ini juga antara tanda-tanda Allah kasih dan sayang pada seseorang hamba. Dan yang terakhir, tanda yang kelima ini ialah apabila seseorang hamba Allah sayang kepadanya, lalu didorongkan hamba tersebut walaupun asalnya buat dosa, dan Allah dorongnya untuk dia bertaubat kepada Allah dan meninggal dalam keadaan dia sempat bertaubat sebelum dia mati. Ini tanda Allah kasih pada seorang hamba. Maksudnya sebelum dia meninggal, Allah Ta'ala dorong dia, maksudnya apa, jadi baik. Seperti mana yang kita sebutkan dalam beberapa kisah, Allah Ta'ala dorongkan dia buat baik dan sebagainya. Dalilnya dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, at-taibu min az-zambi kama la zambalah, wa iza haballahu 'abdan lam yadurruhu zambun. Maksudnya kata Nabi, orang bertaubat daripada dosa seolah-olah dia tiada lagi dosa. Rasulullah kata seseorang yang bertaubat daripada dosanya dan dia tiada lagi dosa, dihapuskan oleh Allah dosa-dosanya. Dan apabila Allah kasih kepada seorang hamba dan tiadalah mudarat dosanya kepada hamba tersebut, bila Allah sayang tadi yang kita dorong, dia buat baik, dia bertaubat, dia pergi masjid, dia pergi umrah, dia pergi haji, maksudnya dosa tersebut tidak sampai memudaratkan hamba tersebut. Ini yang dikatakan sebagai apa? Yang dikatakan sebagai Allah berikan dia hidayah, dorongan, dan dia sempat bertaubat sebelum artinya dia meninggal. Seperti mana yang pernah saya ceritakan di sini dulu, ada seorang India, asal dia agama Hindu, nama dia Anas. Saya pernah cerita di sini dulu, kita pernah buat program diskusi Mal Hijrah dengan dia, jemput dia sebagai panel, yang mana saya pernah cerita dia ni seorang gangster. Dia anak buah kepada Bentong Kali. Kalau tuan-tuan ingat Bentong Kali ni siapa? Adalah seorang gangster penjenayah yang paling kejam, yang paling kejam masa itu. Dia ni, Anas ni, dia adalah anak murid ataupun anak buah kepada Bentong Kali. Jadi memang jahat sungguh lah, bunuh orang, tikam orang, rompak bagai-bagai lah. Tapi dia dapat hidayah ketika mana dia dalam penjara. Dalam penjara di situ dia dapat hidayah. Pasal dia tengok orang Islam semayang, hati dia rasa sejuk. Dia kata selama duduk dalam penjara, hati dia panah barang. Dia kaki minum. Memang panah barang. Tapi dia nampak orang Islam semayang, duduk dalam halaqah, mungkin baca Quran ke, dia kata hati dia macam rasa sejuk. Dia tertanya-tanya, dia teringin nak tahu. Daripada situlah dia belajar dan akhirnya dia dapat hidayah masuk Islam dalam penjara. Kalau tak penjara Bentong, penjara penuh di Kuantan. Dan akhirnya selepas dia keluar penjara, dia menjadi salah seorang macam ustaz lah, tenaga pengajar. Dia mengajar orang mengaji dan sebagainya. Dan dia menceritakan bahawa dia telah berjaya mengislamkan seramai 30 orang lebih masuk Islam di tangan dia. Orang bukan Islam, dia jadi pendakwa. Dia maknanya berjaya menarik orang bukan Islam kepada Islam seramai 30 orang lebih. Itu kelebihan dia. Saya sendiri tak ada nak mengislamkan orang sampai 30 orang lebih. Seorang dua tu adalah. Menunjukkan apa tuan-tuan? Asalnya agama Hindu dapat hidayah masuk Islam, jadi orang kata pendakwah mu'id. Dia di bawah naungan mu'id lah. Jadi maksudnya dia berjaya menarik orang Islam kepada Islam ni sampai seramai 30 orang lebih. Itu kelebihan dia.
Maksudnya dia bukan hanya dia saja dapat Islam, bahkan dia dapat tarik orang luar. Tarik orang bukan Islam kepada Islam selamai 30 orang lebih. Itu waktu itu mungkin dia bertambah lagi. Dan dia mengajar orang kita, termasuk orang kita ni dia pula mengajar Quran. Sedangkan dia mu'alaf. Dia pula mengajar anak orang kita, ya. Maksudnya mengaji Quran dan sebagainya. Itulah antara apa kesimpulan yang kita dapat simpulkan, yang dapat kita rumuskan pada tajuk kita adalah tanda-tanda Allah kasih pada seseorang hamba. Ada 5 poin lebih kurang. Kita ulang balik. Yang pertama, bila Allah kasih pada seorang hamba, dia akan jaga hamba tersebut daripada terpengaruh dengan dunia. Tak hanyut dia dalam dunia. Macam contoh ikan tadi, walaupun lama dalam lautan, dia tak masing-masing. Bila naik ke darat, nak masak dia, barulah kita siang, garam tadi kunyit, barulah dia masing-masing. Kalau tidak, dia tak masing. Ketahanan tu. Yang kedua, bila Allah kasih pada seorang hamba, dia akan uji hamba tersebut dengan berbagai ujian. Sakit ke, musibah ke, bencana ke, tapi dia sabar. Macam Nabi Ayub tadi, dia sabar. Maksudnya apa? Keimanan dia tinggi. Dan yang ketiga, bila Allah kasih pada seorang hamba, dia beri taufik dan hidayah. Macam Sayyidina Umar tadi. Asalnya awal hidup dia jauh pada agama, anti Nabi, anti Islam. Tapi bila dah dapat Islam, dia sayang pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayang pada agama. Dia berjasa mengasaskan takwim kalender Islam. Dan yang keempat, bila Allah sayang pada seorang tadi, dia akan jadikan orang ramai suka padanya. Maksudnya amalan dia, tak kira lah perbuatan dia, percakapan dia, orang suka berkawan dengan dia. Dan yang terakhir ni yang kita baca, bila Allah kasih pada seorang hamba, maka Allah dorong dia, asalnya jahat, tapi dia dah bertaubat, jadi baik. Yang kita bawa cerita sebentar tadi. Jadi itulah antara kesimpulan kita pada malam ini. Semoga kehidupan kita dirahmati oleh Allah dan kita sentiasa banyak beristighfar. Sentiasa banyak bermuhasabah diri kita. Kita tahu ajal kita yang selusa akan pergi. Maksudnya sentiasalah kita berdoa, bertawakal kepada Allah, kerana Allah Ta'ala itu inna Allah yuhibbul mutawakkilin. Allah sangat suka kepada orang yang bertawakal. Yang baik itu semua datang pada Allah, yang kurang daripada diri saya. Sehinggalah kita bertemu. Aku lakau lihaza wa astagfirullah.

0: Abang! Abang!
1: Ya, apa dia yang...
0: Tolong buka radio kejap.
1: Buka radio? Ni, pergi ambil spanner 12 tu. Nak buka.
0: Abang ni, orang cakap betul-betul dia main-main pula eh.
1: Alah, sayang ni pun gurau tak boleh ke? Alah. Nah, nak radio apa nak dengarnya?
0: Eh, kita kan orang faham. Mestilah dengar Pang FM.
1: Ah, abang suka, abang suka. Kejap abang cari siaran eh.
2: Temaloh 107.5 MHz.
3: Temaloh Bandar Titik Tengah.
2: Rompin 91.9 MHz. Warna Lipis 107.5 MHz.
3: Kita gelepek. Tempat kau memehemah berbalik.
2: Jerantut 92.7 MHz.
3: Jerantut kampung kami menanti anda.
2: Bera 107.5 MHz.
3: Apa khabar orang Bera?
2: Maran 92.0 MHz. Anda seorang usahawan tapi tak tahu macam mana nak promosikan produk perniagaan anda? Anda nak kembangkan perniagaan tapi tak tahu macam mana caranya? Jangan risau, Pahang FM ada penyelesaiannya. Kami menyediakan ruang untuk anda mempromosikan produk anda ke seluruh negeri Pahang. Hubungi unit pemasaran RTM Pahang di talian 09513-1655 atau 09514-5655. Apa tunggu lagi? Telefon sekarang!
4: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Jom berinteraksi dengan penyampai Pahang FM di Zon.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali bersama dengan kami di Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan. Selamat petang godong-godong, kita bersama dengan kita di petang ini di Zuan Pekabur Way pula ya. Hari Ahad 2 Ogos 2026 dah masuk kita di dalam bulan kebangsaan kita yang kita nanti-nantikan, sebabnya saya dah tengok berkibarnya Jalur Gemilang di sesetengah tempat, harapnya boleh terus diperluaskan ke semua tempat lah kan. 18 Safar 1448 Hijrah. Selamat petang, selamat berhujung minggu untuk anda semua yang terus orang kata menikmatilah perancangannya kan di hujung minggu ini. Sambil kami menemani anda dengan lagu-lagu yang terbaik, terima kasih juga kita ucapkan kepada Nash yang bersama dengan anda untuk Zoom Persona tadi pukul 10 pagi sampailah 2 petang. Dia agak sikit berubah-ubah lah minggu dia berapa. Kita bagi jugalah ruang dan peluang untuk mereka yang kerja hujung minggu ni bercuti juga. Okay. Acham, orang Kuantan okey ke tak? Katanya terlalu sibuk kan dengan laluan-laluan sekarang ni, dipenuhi oleh ramai yang datang lah kan. Alhamdulillah, orang kata bersempena dengan cuti baru ni juga, alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Harapnya anda semua dalam keadaan baik-baik dan happy dengan apa saja yang dirancang. Dan untuk mereka yang mungkin dari luar sampai ke Pahang hari ni, selamat menikmatilah juadah-juadah, apa saja makanan, tempat pelancongan, tempat menarik, view-view cantik dan juga aktiviti yang ada di sekitar Pahang ini. Terutamanya kalau di Kuantan ni lah, memang sibuk dengan event. So, nikmati, jangan kacau-kacau, merbau-merbau. Layan je ya. Alah, sikit-sikit punya hal tu kasih bincang lah, kasih settle untuk kita teruskan dengan orang kata mood hujung minggu, sebab esok dah nak masuk kerja, nak masuk sekolah dah ni. So sebelum sibuk itu meh, kita kata orang tu duduk entak-entak, kita rapat-rapatkannya dan pastikan kita sentiasa dalam keadaan yang best sekali di hujung minggu ni. Okay, kita nak teman anda dengan lagu start 2000 sampai yang baru lah ya, untuk jam pertama ni, sebelum kita nak layan-layan lagu-lagu lama di petang hari lagi, pukul 3 sampai pukul 5 petang nanti. Jom kita layan dulu ini. Ajai dengan Nurul untuk anda, mana-mana yang mungkin baru saja singgah di meja makan kami ini, 104.1 MHz kalau anda di Kuantan dan juga Pekan, dan seluruh frekuensi anda dapat cover. Kalau tak dapat, di RTM klik download secara percuma. Okey, terus bersama dengan kami, lagu rindu untuk anda, Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.

0: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan, bersedia untuk tamasha yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga Sorotan Harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penerima langsung di RTM Klik.
1: Nak tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
2: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
1: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
2: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM.
3: Mudah je!
4: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

seluruh negeri Pahang. Thank you so much mendengarkan kami di Pahang FM, satu pilihan. Dan pastinya bersama untuk waktu dan juga ketika ini 2:27 minit petang, kita berada di jam pertama Zona Apa Khabar Weh. Hari Ahad 2 Ogos 2026, 18 Safar 1448 Hijrah. Sebenarnya saya menggantikan tugasan Izwan ataupun Awang yang bersama dengan anda di hujung minggu sebenarnya. Tapi baru-baru ni kan saya ke Perak, jadi dia dah ambil alih tugasan saya hari Khamis hari tu. Jadi saya pun orang kata sukarela lah untuk gantikan dia, ataupun kita suka sama suka kan. Jadi minggu ini saya bersama dengan anda, don't worry, mana-mana yang dulu kan Izwan tu, dia akan kembali semula ke kontini nanti, okay? Sambil menemani anda, mungkin ada juga yang daripada Terengganu kan, sebabnya dengan kata ni pencinta-pencinta motosikal ni, RZ members kan, ramai dengan katanya, saya tengok live pun penuh di pekarangan tersebut. So selamat pulang ke negeri masing-masing, sebab ini ibarat macam hari raya RZ lah ya. Peminat-peminat orang kata sukan pemotoran ni, hope tak ada apa-apa yang terjadi. Kalau ada sebarang ke kata masalah berlaku kepada jentera anda, dapatkan kawasan-kawasan yang terbaik untuk anda. Relax dulu, settlekan slow-slow, sebab macam nak pergi itu memang jam teruk, macam tu jugalah nak balik kan. Dan ada jugalah ramai yang akan menyinggah-nyinggah dulu sebelum sampai ke negeri masing-masing. Kalau daripada Terengganu tu, Pahang lah yang akan sesak. So selamat ke kawasan-kawasan yang anda pilih bersama dengan rakan-rakan pencinta motor anda. Hari Ahad 2 Ogos 2026, insyaAllah saya akan teman anda sehingga jam 6 petang nanti. So ini lagunya untuk semua yang bersama dengan kita ketika ini. Senario motor kapcai je. Tapi RZ ke aku pun tekap cair lagi rare sekarang ni. Macam-macam motor ke pula yang ada kan. So terpulang kepada anda, tapi yang pentingnya ikut undang-undang jalan raya untuk kita selamat pergi dan balik. Okay, terus bersama dengan kami Radio Malaysia, Pahang FM, sama dengan Komo Budak Arun untuk Zone Apa Khabar.

Kembali bersama dengan kami di Radio Malaysia Pagi FM, satu pilihan bersama dengan Mentera Beradu sebentar tadi Malik dan juga M. Nasib bersama dengan anda. Ini perkongsiannya, Kerajaan Negeri Pahang terus memperkukuh usaha untuk melindungi hak masyarakat orang asli sehingga kini puluhan kampung telah diwartakan, 75 permohonan pewartaan serta sedang diproses, manakala 143 lagi berada dalam peringkat awal pengukuran oleh JAKUA. Dan isu sebenar Kampung Cot tidak seperti yang ditularkan. Sebenarnya Kampung Cot bukan kampung berdaftar dengan JAKUA, dan semak fakta hormati undang-undang, Kerajaan Negeri Pahang komited melindungi kebajikan masyarakat orang asli dan memastikan hak semua terus dihormati.

Tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan, bersedia untuk temasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga Sorotan Harian, 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penerima langsung di RTM Klik.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Jom berinteraksi dengan penyampai Pahang FM di Zone.

0: Lord, maba kabawe.
1: Tanya sama Aki, mana kabar kita? Nanti jawab Aki, dah jadi melantar.
0: Zon Nurani.
2: Wilham Bidin Ayuzun.
1: Winzat Mishma'ul.
0: Dan Zon Inspirasi. Talian 09-5140-124 atau 09-5140-125. Anda juga boleh hantarkan WhatsApp di nombor 010-320-7448.
3: Radio Malaysia, Pahang FM,

0: Nak menang hadiah lumayan? Mulakan dengan simpan SSPN.
1: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
0: Bawa pulang Honda CR-V, JQ J7, Proton X50 Flagship, Pro 2 Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
1: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
0: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di pttn.gov.my. Tertaluk Terma.

Okey, kembali bersama dengan kami di Radio Malaysia Pang FM. Satu pilihan, 3-6 minit petang. Dengan mood yang baik, senyuman di bibir, terukir di wajah ketika ini kan. Harapnya tiadalah salah faham berlaku di antara mereka semua di luar sana. Nak pilih tempat makan pun boleh jadi gaduh kadang-kadang tu. So, bincang baik-baik. Kalau buntu sangat, buka je kat TikTok. Tulis je kat situ. Makan yang best kat Pahang. Confirm keluar 10 yang terbaik. Bukan kata 10 tu tak ada tempat lain yang sedap lagi. Kalau anda tahu yang best lagi, silakan promokan di media sosial anda. Kan itu lagi cantik sebenarnya. Okay, ni kita nak cerita sikit jadual pementasan teater tentang Zon 2026, iaitu Zon Timur. Tema pertandingannya adalah Ruh Alam dan Falsafah Hidup. Lama pun dah bunyi seram lain macam kan. Okay, untuk hari esok 3 Ogos Isnin, ini berlangsung di Kuala Terengganu yang akan dibawakan oleh Kelab Teater Kota Afwa di Politeknik Kuala Terengganu. Juga misteri tentang penunggu pokok besar. Untuk orang Terengganu, jangan lupa pergi tengok lah, support lah kan. Sebabnya teater ni satu, orang kata, pementasan yang luar biasa kalau kita pandai hayati ataupun kita join sama. Untuk 4 Ogos, Seru Mayang di Hujung Tanjung yang akan berlangsung juga di Hulu Terengganu. Lepas tu di Kelantan 5 hingga 6, Terengganu semula pada 7 Ogos nanti dengan tajuknya Nasi Lemak 10 Sen. Akan dilaksanakan oleh The QUM Actor Terengganu. Kemudiannya di Pahang nanti anda boleh saksikan di Club Teater Rajuk yang akan berlangsung pada 9 Ogos 2026 hari Ahad di Pahang, Pesan Bahanan. Ada kemudiannya 10 Ogos juga di Pahang, berlangsung di UMPSA Pahang, tentang tajuk Ratna Kandal. Dan 11 Ogos 2026 hari Selasa, tentang beringin jadi saksi. Semuanya akan berlangsung pada 8.45 minit malam setiap malam bermula 3 hingga 11 Ogos 2026 ini. Tempatnya adalah di Auditorium Sudirman Kompleks JKKN Pahang. Okay? So, kita bergabung Kelantan Terengganu berkumpul di Pahang untuk membawa ke pementasan teater ini kepada anda. Tema pertandingannya Ruh Alam dan Falsafah Hidup. Good luck untuk semua. Dan mungkin ada yang bertanya-tanya, boleh ke nak pergi tengok? Silakan untuk anda memeriahkan lagi platform ataupun peluang hiburan anda ini menerusi Festival Teater Zon 2026 Zon Timur. Okey, jom kita nak layan lagu-lagu yang kita dah sediakan untuk anda petang hari ini. Saya tengok jadual, malas segar untuk anda, tapi kita nak layan lagu-lagu yang mungkin ada memori itu sendiri bersama dengan anda di luar sana. Okey, terus layan kami di seluruh frekuensi negeri Pahang. Dan acap kali saya ingatkan, RTM Klik percuma untuk anda. Selain daripada 6 saluran TV, boleh anda saksikan 34 stesen radio percuma juga anda dapat dengarkan. Pilih kami kalau anda di negeri Pahang. Okey, terus bersama dengan kami, Radio Malaysia Pahang FM. Kita layan Search dulu, Kejora.

tahun penantian. Ribuan jam latihan tanpa henti. Semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasha yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penerima langsung di RTM Klik.

Masih lagi terus setia bersama dengan kami di Radio Malaysia Pahang FM. Satu pilihan 3.25 minit petang ketika ini menemani anda di kedai-kedai cendol. Orang kata tempat-tempat makan yang best juga yang ada. Tapi lagi simple, lagi best zaman-zaman sekarang ni kan. Yang penting estetik. Okey, juga kepada anda yang mungkin masih lagi berada di sekitar Kuantan dengan aktiviti-aktiviti menarik sepanjang minggu ini, sebabnya kata orang tu alang-alang bercuti pergi jalan sampai habislah tempat-tempat yang menarik. Okey, jadi jangan lepaskan peluang untuk check out ataupun terus dengan kawasan-kawasan yang best sekitar

kawan Tai ni. Tai si tak nafikan tempat alien ni. Banyak lagi yang best sebenarnya di daerah-daerah di sekitar Pahang. Lalang ambil cuti. Sempena memulihkan sambutan ulang tahun Hari Keputeraan yang ke-67 ke bawah Duli Paduka Baginda Sultan Pahang yang kita raikan pada minggu ini. Doa kita sentiasa bersama kita punya Sultan pastinya. Dan mengharapkanlah orang kata kembangnya payung untuk kekuasaan ini terus dirahmati, insyaAllah. Amin Rabbil Alamin. Okay, dan juga untuk anda yang mungkin baru saja bersama dengan kita, yang dah lama tu, terus stay tune. Kita mainkan lagu-lagu menarik untuk anda sambil mungkin drive ataupun relax saja dengan tertarik ataupun dengan secangkir kopi. Yang pahit itu perasaan, yang manis itu kekuasaan Allah SWT. Okay, kita nak terus dengan lagu-lagu yang kita dah susun untuk anda petang hari ini. InsyaAllah saya akan teman anda sampai pukul 6 petang. Ini magazine untuk abah-abah kita, haki-haki kita. Yang santai saja di kursi rotan itu. Ayo kita, Aku Semut Merah, Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

semua lagu-lagu tu? Ada dekat Radio Malaysia Pahang FM 104.1 di Kuantan dan 107.5 di Lembah Klang. Aku buka sekarang.

nantian. Ribuan jam latihan tanpa henti. Semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk tamasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga Sorotan Harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penerima langsung di RTM Klik.

sebagai hiburan, info serta rancangan menarik untuk menceriakan lagi hari anda. Hiburan terkini, Kids dan Retro pun ada. Segalanya ada di Pahang FM, satu pilihan.

22 minit petang ketika ini, terus bersama dengan anda untuk Zul Apa Khabar Weh edisi hari ini, hari Minggu, menggantikan rakan setugas saya Izwan yang bercuti pada hari ini, Ahad 2 Ogos 2026, 18 Safar 1448 Hijrah. Terus bersama dengan kami ketika ini di seluruh frekuensi negeri Pahang. Ini nak kongsi sikit pasal Z Nation 2026, The Gen Z Concert Anjuran Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur KLFA. Dan Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur KLFA menganjurkan sebuah konsert Gen Z iaitu Z Nation 2026 yang akan berlangsung pada 26 September 2026 hari Sabtu, bermula jam 8 malam, yang berlangsung di Ideal Life Arena Damansara. Antara artis yang bakal menghiburkan pada malam itu Aisyah Retno, Ismail Zani, Iman Troy dan juga Zinaka. Sebenarnya untuk anda yang mungkin berminat untuk bersama dengan konsert ini, kita ada tiket percuma untuk anda. Tapi tiket itu hanya dibuka pada hari Rabu saja. Okey, untuk anda di Zona Apa Khabar bersama dengan Harun dengan anda. Okey, so jawab je soalan-soalan yang kita bagi, yang simple-simple sebenarnya. Kita nak bagi je tiket ni. Call kita, kita akan belanja anda dua tiket, sepasang tiket untuk anda yang menjawab betul soalan-soalan yang akan kita kongsikan kepada anda pada hari Rabu. Okey, jom kita terus berhibur sehingga waktunya nanti. Ini untuk anda, Seribu Bintang Elikat, terus bersama dengan kami. Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.

0: tahun penantian. Ribuan jam latihan tanpa henti. Semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk tamasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan pun streama langsung di RTM Klik.
1: Warisan seni Tan Sri Biruambi tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
2: Hajat mencipta bahagia.
1: Sertai uji bakat Bintang Biruambi 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium Biruambi Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa manisuan anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Tan Sri Biruambi. Bintang Biruambi 2026, legasi diteruskan, bintang baharu dilahirkan.

0: kalau dapat ayam gepuk.
1: Jom kita pergi beli.
0: Tak nak lah. Ish, mahal tau.
1: Apa yang mahalnya? Sekali-sekala kan?
2: Ish, kita kan dah penat bekerja. Apa salahnya kalau sekali-sekala self-reward? Self-reward adalah tindakan memberi hadiah sebagai tanda kita hargai diri sendiri setelah penat bekerja. Kalau dengan diri sendiri pun kedekut, apatah lagi dengan orang lain. Hargai diri, utamakan kebahagiaan sendiri.
3: Bila sebut je Bandar Pekan, mesti kita terbayang Bandar Diraja. Anda tahu tak, Pekan cukup terkenal dengan tempat-tempat bersejarah, antaranya Museum Masjid Sultan Abdullah yang digelar sebagai Taj Mahal Malaysia kerana rekaan masjidnya seperti Taj Mahal di India. Selain itu, Museum Sultan Abu Bakar juga terkenal dengan sejarah Kesultanan Melayu Pahang. Kalau dah sampai Pekan, jangan lupa tau, cuba Puding Diraja. Godong-godong di Pekan, kenalah dengan Pahang FM 104.1 MHz.

sekarang, maksudnya waktu solat fardu asar bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang memperkenankan seruan yang sempurna dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketinggian, kelebihan dan darjat yang tinggi, dan kurniakanlah kepadanya kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
2: Cantiknya iman, Pahang FM.
3: Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini saya nak pesan untuk diri saya dan kita semua untuk berhati-hati dengan setiap ucapan yang kita ucapkan. Kadang-kadang ialah kita berucap ni, ada orang mendengar, ada yang sakit hati, ada yang suka hati dan sebagainya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah, a'uzubillahi minasyaitonir rajim, fa'athabahumullahu bima qalu. Maka Allah memberikan mereka pahala disebabkan apa yang mereka ucapkan. Dan Allah Ta'ala berfirman juga, a'uzubillahi minasyaitanir rajim, walu'inu bima qalu. Dan Allah melaknat mereka atas apa yang mereka ucapkan. Justeru sidang pendengar, hati-hati dengan apa yang kita sebut. Sebut yang baik-baik, insya Allah kita pun jadi orang yang baik.
2: Cantiknya iman, faham.

0: RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Jom berinteraksi dengan penyampai Pahang FM di Zoom.

0: apa khabar weh?
1: Tanya sama Aki, mana kabar kita? Nanti jawab Aki, dah jadi berlantai.
0: Zon Nurani. Dan Zon Inspirasi. Hubungi talian 09-5140-124 atau 09-5140-125. Anda juga boleh hantarkan WhatsApp di nombor 010-320-7448.
2: Radio Malaysia, Pahang FM.

0: Radio Malaysia Pahang FM. Satu pilihan.
1: Senarai Exco Negeri Sembilan di Muktamad minggu depan. Aplikasi MyJPJ ditambah baik pelbagai ciri teknologi terkini. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam Utama 5 Petang.

Pada hari ini dalam tahun 1973, Yang Amat Berhormat Tun Dr. Ismail bin Dato Haji Abdul Rahman, Timbalan Perdana Menteri, menghembuskan nafas terakhir di rumahnya di Jalan Maxwell, Kuala Lumpur. Allahyarham berusia 57 tahun meninggal dunia akibat serangan jantung. Jenazah Allahyarham dikebumikan di Makam Pahlawan Masjid Negara Kuala Lumpur pada keesokan harinya selepas solat Jumaat. Allahyarham adalah pemimpin negara yang pertama dikebumikan di Makam Pahlawan. Allahyarham pernah memegang beberapa jawatan penting dalam pentadbiran kerajaan seperti Menteri Perdagangan dan Perusahaan pada tahun 1956, Duta Persekutuan Tanah Melayu ke Amerika Syarikat dan Wakil Tetap Persekutuan Tanah Melayu ke Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB yang pertama pada 5 September 1957, dan Menteri Dalam Negeri pada tahun 1960 dan sekali lagi pada tahun 1969. Allahyarham juga bersama-sama dalam rombongan kemerdekaan ke London pada 1 Januari 1956 bagi rundingan kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu.

0: Jun, apa khabar weh?
1: Tanya sama Aki, mana khabar kita? Nanti jawab Aki, tak jadi berlantang.
0: Zun Nurani. Dan Zun, inspirasi. Talian 09-5140-124 atau 09-5140-125. Anda juga boleh hantarkan WhatsApp di nombor 010-320-7448.
2: Radio Malaysia, Pahang FM.
3: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari. Sesi 1, 6 petang hingga 9 malam. Dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.

0: Sultan Sri P. Ramli tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
1: Hajat mencipta bahagia.
0: Sertai uji bakat Bintang P. Ramli 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium P. Ramli, Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa money swan anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo dan Sri P. Ramli. Bintang P. Ramli 2026, legasi diteruskan, bintang baharu dilahirkan.
2: Oh. Hey, lu di mana?
3: Kat rumah lu.
2: Buat apa kat rumah?
3: Lepak.
2: Wah, ada idea lah. Jom kita pergi cari ketenangan.
3: Kat mana weh?

0: Nak tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
1: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
0: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
1: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM.
0: Mudah je.
2: Radio Malaysia Pahang FM. Satu pilihan.

Sari berita utama, Sultan Pahang yakin negeri Pahang bakal menjadi negeri contoh. Penempatan haram warga asing di atas tanah kerajaan perlu diruntuhkan segera. Berita sepenuhnya.

0: Dapatkan informasi dan berita terkini
1: eksklusif daripada unit berita awal semasa RTM Pahang.
0: Khabar Pahang, edisi pagi.
1: 7.45 minit
2: pagi. Sebuah syarikat berpengalaman dalam pengurusan cerun dan infrastruktur Pintas Utama kini giat menjalankan kerja-kerja pemulihan cerun di sekitar Pahang sebagai persediaan menghadapi monsun timur laut.
1: Khabar Pahang, edisi petang.
0: 5.45 minit petang.
1: Liga Bola Sepak Malaysia MFL menekaskan setiap tindakan pergantungan dan denda terhadap pasukan Liga Malaysia dilaksanakan berlandaskan manual pertandingan serta perlembagaan yang digunapakai sejak penubuhan Liga Profesional itu.
0: Khabar ringkas.
1: 8 malam.
3: Seorang lelaki yang dilaporkan hilang selepas terjatuh dari bot ketika memancing di Sungai Kampung Kedai Lama Muazzam Shah semalam ditemukan lemas pagi tadi.
0: Yang sahih di RTM. Hashtag Berita Segenap Dimensi Negeri Pahang.
4: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan, bersedia untuk tamasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penerima langsung di RTM Klik.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Baik, kembali bersama dengan kami di Radio Malaysia Pahang FM. Satu pilihan bersama dengan anda untuk zone apa khabar wear petang hari minggu ni ya. Hari Ahad 2 Ogos 2026 bersamaan dengan 18 Safar 1448 Hijrah. Thank you so much pada semua yang dah pun memeriahkan negeri Pahang dengan pelbagai orang kata aktiviti yang dikunjungi. Harap-harapnya terhibur lah ya, melawat ataupun bercuti di Pahang ni. Selamat juga anda untuk pulang kembali ke tempat asal masing-masing. Dan penting sekali hari esok ni dah kembali kerja kan. Tapi hari ni pun nak balik, so ambil rehat yang cukup. Pastikan anda kembali penuh bertenaga untuk bersemangat esok hari bekerja. Okay, jadi apa-apa pun, saya undur diri dulu untuk hari ini. Menemani anda untuk suap kebun. Kita jumpa esok pagi-pagi lagi di Zona Aktif bersama dengan Murai Pagi. Dan Arun dengan anak akan berkicau bermula 6 pagi hingga 10 pagi esok. Okay, jadi undur diri dahulu untuk hari ini. Kita jumpa esok. Assalamualaikum. Bye-bye.

dengar berita yang sayulah mengganggu emosi. Ku jatuh dan berharap yang ku mampu ambil alih. Ya Tuhan, ku hadam, ku faham, jadi ku perlu kuat. Ya

0: Tenangkan jasmani, bersihkan emosi, sucikan rohani. Zon Nurani, Pai Fam, bersama DJ Reef.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Selamat petang diucapkan kepada anda. Selamat berhujung minggu dan terima kasih kerana terus setia untuk bersama-sama dengan kami Bang FM Satu Pilihan. Kita dah pun berada di Zon Nurani 6 hingga 9 malam. InsyaAllah macam biasa saya Reef akan bersama-sama dengan anda. Bersiaran kita edisi hari ini hari Ahad 2 Ogos 2026 bersama juga dengan tanggal 18 Safar 1448 Hijrah. Saya berkongsi dengan anda untuk hari ini insyaAllah masa waktu sembahyang Fardu Maghrib bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah pada pukul 7.23 minit malam, dan seterusnya nanti insyaAllah Azan Isyak pula akan berkumandang pada pukul 8.36 minit malam. Macam biasa untuk jam pertama dalam Zon Nurani bagi edisi hari Ahad nanti pada pukul 6.30 minit petang, kita akan bersama-sama dalam ruangan Klinik Sempurna Ibadah. Jadi terus setia bersama kami, Bahang FM, Satu Pilihan.

0: Tenangkan jasmani, bersihkan emosi, sucikan rohani. Sun Nurani, Pai Fam, bersama DJ Reef.
1: Alhamdulillah, masih lagi bersama-sama dengan saya Reef yang berada di konti ketika ini untuk Zon Nurani terus sampai pukul 9 malam nanti. Dan kalau kata anda nak ke sekitar Pahang Barat, Temeloh, Bera, Raub, Bentong ya, dan juga Lipis, anda boleh bersama-sama dengan kami di Pahang FM dalam frekuensi 107.5. Jangan lupa anda juga boleh dengar Pahang FM melalui RTM Klik. Jadi terus setia bersama dengan kami, insyaAllah nanti 6.30 minit petang kita akan sama-sama untuk siaran ulangan rancangan Klinik Sempurna Ibadah. Terus setia dengar Pang FM, satu pilihan.

Radio Brescia. Orang FM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sila mendengar Pang FM dalam hati Allah sekalian. Hari ini kita sama lagi bicara berkenaan dengan urusan jenazah yang menerusi salat, klinik, kesempurnaan ibadah. InsyaAllah tuan-tuan, ya, kita akan sambung lagi. Ia berkenaan dengan bab pengurusan jenazah ni ialah dalam bab hukum. Ya, bagaimana kita nak menyembayangkan jenazah bayi yang mati ketika dilahirkan. Jadi berkenaan dengan kaifiat cara-cara solat jenazah ni tuan-tuan, kita dah pernah sebut. Kita pernah berbicara dalam slot klinik kesempurnaan solat, ya, ketika suatu masa dahulu. Jadi saya tidak sebut ya kaifiat tersebut. Jadi kita akan cerita masalah-masalah hukum fiqah tuan-tuan berkenaan dengan dalam kita nak solatkan jenazah bayi yang mati ketika dilahirkan. Ada beberapa pendapat tuan-tuan mati Allah sekalian. Nanti insya-Allah conclusionnya kita akan ambil pendapat ya dalam mazhab Syafi'i. Tuan-tuan, seorang bayi yang mati waktu dilahirkan, jika dia bersuara, menangis atau berteriak sebelumnya, maka wajiblah disolatkan ya, seperti mana jenazah biasa. Jadi tuan-tuan, maka di sini timbul masalahnya kalau dia tidak bersuara, tidak bergerak. Ya, maka ada pendapat mengatakan tidak wajib ya, disolatkan. Maknanya kita kena mandikan saja jenazahnya, kafankan dan kemudian terkuburkan tuan-tuan. Itu pendapat ulama. Jadi kita tengok ya sedikit demi sedikit pendapat ini bagaimana berlakunya. Jadi dalam bab pertama tadi kita bincang kalaulah ya seorang kanak-kanak bayi baru lahir ya, kemudian dia ada menangis sekejap ya, bergerak sekejap ya, kemudian tiba-tiba senyap ya, meninggal, maka wajib tuan-tuan disempurnakan macam jenazah biasa. Kita ambil hadis tuan-tuan, An Jabir radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala at-tiflu la yusalla alayhi wa la yarithu wa la yurathu hatta yastahilla sarikha, rawahu Tirmizi. Ibnu Jabir radhiyallahu ta'ala anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, bayi yang lahir tidak perlu disolatkan, ia tidak mempersakai dan tidak pula dipersakai hartanya hinggalah ia bersuara menangis. Maksudnya maknanya kalaulah dia ada tanda-tanda hidup ya, makanya ya boleh kita, kalau dia ada bereta contohnya ya, dalam bak tersaka tuan-tuan, itu ada satu bak ya berkenaan dengan bagaimana bayi ya mewarisi harta ya, dan juga dalam bak pusaka-pusaka ini, dan juga tuan-tuan dalam bak kita nak solatkan jenazah dia. Jadi kita dah terang sebelum ni tadi bahawa ya Nabi kata hingga dia bersuara menangis ya, dia lahir menangis kemudian mati ya, maka perlu, kalau tidak maka tidak perlu. Ini berdasarkan kefahaman dalam hadis ini tadi. Sebagai ulama pula berpendapat bayi itu tetap juga disolatkan jenazahnya sama ada bersuara ataupun tidak. Hal ini beralasan kepada hadis yang rawahu ashabu sunan anil Mughirah anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qal ar-rakibu khalfal janazati wal mashi haythu sya'a minha wat tiflu yusalla alaihi. Daripada Al-Mughirah radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, orang yang berkenderaan berjalan di belakang jenazah, orang yang berjalan kaki di mana saja ia kendaki daripadanya, sedangkan bayi itu perlu disolatkan jenazahnya. Jadi tuan-tuan, hadis ini umum ya, Rasulullah sebut umum, sebab itulah ya, ulama mengatakan bahawa bayi itu sama ada lahir dia menangis ke tak menangis, bergerak tak bergerak, kalau dilahir saja maka dia perlu disolatkan jenazahnya. Pendapat mazhab Syafi'i ini dia ada halus sedikit lagi tuan-tuan. Bayi yang mati ketika dilahirkan sebelum umurnya sampai 3 kali 40 hari, mana 120 hari, maka tidaklah wajib disolatkan jenazah. Sebab apa? Dia belum dianggap apa mayat. Ya, mayat manusia sebagai manusia insan biasa, kerana dia masih lagi dalam tingkatan alaqah, ya, gumpalan darah dan belum ada nyawa. Ini tuan-tuan, sebab tu usia kandungan kan mula-mula berapa puluh hari tuan-tuan ya, dalam dipanggil apa status di sebagai air mani, kemudian naik 40 hari seterusnya sebagai darah beku, kemudian sebagai mudrah ketulan daging ya, kemudian barulah ditiupkan roh baru bernyawa. Jadi tuan-tuan, bagi pendapat ni tuan-tuan, kalaulah dikata bayi yang baru lahir itu yang mati ketika lahir itu umur dia bawah pada 120 hari, maka tidak wajib disolatkan. Tapi kalau lebih daripada itu, sesudah lewat umurnya 3 kali 40 hari, mana 120 hari, maka wajib dimandikan dan disembahyangkan. Sebab ia sudah merupakan mayat seorang insan, baik dia menangis ataupun tidak, kerana ya, hubungannya sewaktu dalam rahim ibunya, nyawanya sudah ditiupkan. Jadi tuan-tuan ya, menurut hadis riwayat oleh Imam Muslim daripada Ibnu Mas'ud, Nabi Muhammad SAW telah menjelaskan mengenai kejadian manusia dalam rahim ibunya. Sabda Nabi, 40 hari dalam keadaan mani nutfah, kemudian 40 hari dalam keadaan alaqah, dia darah beku, kemudian 40 hari menjelma menjadi daging mudghah ya, kemudian barulah dia lengkap dengan ditiupkan roh
ya, Allah tunjukkan roh ke dalamnya, dicatatkan segala ketentuan hidupnya, umur, rezeki, ya, serta nasibnya. Ya, tuan-tuan rahmati Allah sekalian. Ya, sebab itulah bagi pendapat ini, ya, mengatakan bahawa 120 hari ke atas sudah dikira sebagai manusia yang sempurna, yang lahirnya sempurna atau apa, dapat lahirnya menangis ataupun tidak, bergerak ataupun tidak. Maka bagi pendapat ini, ya, hendaklah disempurnakan jenazahnya sebagaimana manusia biasa. Sedang mendengar Pak FN rahmati Allah sekalian, kita hendaklah menyegerakan urusan jenazah. Jadi bila jenazah dah terbaring, dah tuan-tuan di rumah, maka hendaklah disegerakan mengurusannya. Tidaklah selayaknya mayat itu, jenazah itu dibiarkan lama-lama dalam rumah. Kita akan sibuk, oh nanti dulu lah, kita tunggu ni, ya, waris daripada Nuh, daripada Sabah, Nuh, daripada Sarawak, ya, penyudah tuan-tuan, bengkok lah mayat itu, ya, jenazah itu, ya, kadang-kadang sampai berhari-hari pun ada. Ya, sebab apa nak tunggu orang tu balik, tunggu orang ni balik. Ini kita renung satu hadis tuan-tuan. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala asri'u bil janazati fa in taku salihatan fa khairun tuqaddimunaha ilayhi wa in taku siwa dhalika fa sharrun tad'unahu an riqabikum. Rahul Bukhari wa Muslim. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, segerakanlah urusan jenazah. Jika ia orang baik, maka itulah orang yang sebaik-baiknya kamu segerakan. Dan jika dia tu bukan orang baik, mana orang yang jahat, maka itulah orang yang seburuk-buruknya, yang kamu buangkan keburukannya daripada pundakmu, itu kemasukkan ke dalam lahat, mana lepas daripada tanggungan kita. Ya tuan-tuan rahmati Allah, kalau dah itu jenazah yang baik, ya atas dunia dulu tuan-tuan, ya dia ni orangnya bagus, ya amalannya soleh, ya hatinya bagus, akhlaknya terpuji, segerakanlah pengurusan jenazah supaya cepat dia dapat nikmat ni di alam barzakh. So cepat dia mendapat pelukan kubur yang lahat macam pelukan seorang ibu. Ya, cepat dia mendapat nikmat yang merupakan taman dia, bertaman-taman syurga. Maka kalau kita lewatkan tuan-tuan, maka lewatlah dia dapat kesian ke jenazah. Dan sebaliknya tuan-tuan, kalaulah orang tu orang-orang jahat atas dunia, jenis apa macam dalam filem Bramli, ya, Sarik Dol Samzi Kamu Dusa, tak ada orang hak dia tak musuh, dia tak ada orang hak dia tak maki, tak hamun, tak ada orang hak dia tak tunjuk terror, dia tunjuk angkuh. Maka ni tuan-tuan, eloklah kita segerakan ke bumi supaya lepaslah dia tanggungjawab daripada bahu kita tuan-tuan, biar dia dapat apa yang perlu dia dapat di dalam kubur. Ya, satu lagi hadis yang untuk beri peringatan kepada kita berkenaan dengan ini ialah hadis daripada Ali radhiyallahu anhu, an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala thalathun la tuakhirha la tuakhirha as-salatu idza atat wal janazatu idza hadarat wal ayyimu idza wajadta laha kufu'a. Ya tuan-tuan, hadis ini daripada Ali radhiyallahu anhu, sesungguhnya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiga perkara yang tak boleh engkau lambatkan, itu solat bila telah tiba waktunya dengan dilengah-lengah, yang keduanya jenazah bila telah terbujur kaku di hadapan kita, dan janda bila telah ada jodohnya. Ha, jadi tuan-tuan, bila sembahyang sampai waktu, segerakan jenazah. Kalau dah ada, maka eloklah disegerakan pengurusannya. Kalau janda tuan-tuan dah dapat jodohnya, ha, cepatkanlah. Jadi tuan-tuan, dalam buat ni kita bukan nak cerita buat janda, kita nak cerita buat murah ke jenazah. Jadi tuan-tuan, maka eloklah tuan-tuan kita segerakan, ya, menguruskan jenazah. Jadi tuan-tuan, ada pun yang dimaksudkan dengan segera ni, menguruh ke jenazah ni, bukanlah kita tuan-tuan bekerja berambat kejauh merambat buat kubur tu, you know, ruh kile sampai mengoh masing-masing mereka yang berlari-lari. Bukan itu maksudnya. Tetapi dengan cara kita segerakan apa urusannya ialah kita mandikan cepat, ya, kemudian kita apa kafankan, kita salatkan supaya lekas keluar daripada rumah, kecuali kalau kematiannya itu kerana mengejut, ya, secara tiba-tiba, ya, perlu diperiksa dan perlu diteliti, perlu dibuat postmortemnya tuan-tuan, ya, contohnya akibat apa kemalangan, akibat benda ke, ya, kejadiannya suspek bunuh ke, ha, jadi hal itu tak mengapa tuan-tuan, ada sebab-sebabnya. Ha, tapi kalau saja-saja aja, ya, tunggu orang ni balik, tunggu orang tu balik, ya, tunggu tu imam pada Kuala Lumpur tak sampai-sampai lagi, orang lain tak reti, ha, tuan-tuan, ini tidak patut tuan-tuan rahmati Allah sekalian. Satu lagi pesanan, pesanan lah juga untuk kita tuan-tuan, bila kita menerima berita kematian tu, buatlah persiapan, ya, jangan kata harap mengarap. Orang ni ingat orang ni belikan kapan, orang ni ingat orang ni pergi jemput tak iman dah, orang ingat orang ni yang menguruh ke tanah kubur dah. Kalau boleh kita pun mesyuarat ahli keluarga, ya, sepakat penduduk kampung, bila dapat berita kematian ahli kita, masyarakat kita, terus kita uruskan tuan-tuan, biar secara sistematik, ya, supaya nampak, ya, umat Islam dalam bab kebajikan urusan jenazah dan seumpamanya nampak teratur dan kemas, ya, itulah akan meninggikan syiar Islam. Sila mendengar bahagian FM yang dirahmati Allah sekalian. Jadi satu bab yang kita nak bincangkan pada hari ini ialah, ya, mengiringkan jenazah hingga ke kuburan. Bagi tiap-tiap orang Islam, ya, lelaki sebenarnya dituntut secara fardu kifayah mengiringi jenazah hingga ke kubur, kerana hal itu diperintahkan oleh Nabi SAW.
Jadi kita ambil hadis tadi tuan-tuan dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu qala amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi'iyadati al-mariid wa ittiba' al-janazah wa tashmit al-aatis wa ibrar al-qasam wa nasr al-mazlum wa ijabati ad-da'i wa insha' as-salam. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Hari ini panjang ya, agak-agak panjang tuan-tuan. Kita ambil poinnya, kita nak bincang pada hari ini daripada Barra bin Azib radhiyallahu anhu. Dia berkata, kami diperintah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menziarahi orang sakit kemudian mengiringi jenazah hingga ke kuburnya. Gitu tu kita ambil 4 sampai 4 itu, maknanya Nabi perintah kita ya, sunat ya, Rasulullah perintah ni perintah sunat supaya kita ngiringi jenazah tuan-tuan sampai ke kubur. Ada sengah-sengah orang macam-macam kerenah macam-macam bertelarang, tak benda lah ilmu dia amat. Kawan ni kata dia, ya kalau dengar orang meninggal ni kau tak boleh pergi ziarah orang meninggal, dia rasa nak demam je, dia rasa seriak je. Tuan-tuan, kita kena asuh diri kita. Jadi dengar orang meninggal, datang tuan-tuan, kita ziarah. Ya banyak pahala yang kita dapat. Ya kadang-kadang jiwa kita terpenakut sebenarnya, takut kemati. Ya, tapi yang paling malang sekali kita takut mati, tapi dalam masa yang sama kita seronok buat kejahatan, seronok kita lalai dengan suruhan agama kita. Itulah kalau tuan-tuan kontra yang berada dalam diri kita. Jadi kalau kita dengar ada orang meninggal, elok kita pergi ziarah. Dan semolek-moleknya dah pergi ziarah tu, iring sampai ke kubur tuan-tuan. Sebabnya pahala, ada pahala di situ. Kita tuan-tuan, ya, kalau lagi semayang jenazah semua orang nak. Nak kalau dapat sampai lepas. Ya, lepas bagi salam tu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lepas petihah, baca 3 kub doa. Lepas tu barif salam. Ya, nampak ada sampai, orang muka main. Tapi kalau nampak ngirik jenazah, minta maaf lah kawan dah hal lah itulah inilah, ada berjanji dengan orang. Tak saja tak nak, sebab dia fikir kalau pergi kubur kan lama pula. Ya bersila, bukan ada tu, orang dapat tikar untuk imam je. Dengan orang baca telkin duduk keliling kubur, orang lain lah bela duduk mata-mata Allah, atau tunggu-tunggu kayu buruk. Ya, atas kasut, atas selipar duduk, lenguh pula bersila, kena bertahlil, kena berdoa. Tengah hari gag-gag pula panas. Hai, tak bawa kah kata dia, takut demam. Jadi tuan-tuan, kalau lah kita pergi ke kubur, terdapat duit. Ya, orang bagi sampai belaka, RM10 seorang, RM50 seorang, ambuh. Ya, sampai ke tengah malam pun kita sanggup tunggu. Ya, tuan-tuan, ya, jangan kita pilih part-part, ya, slot-slot yang ada nilai-nilai komersial saja dalam menziarahi orang meninggal ni. Contohnya malam kah ada pulak menyongol, ya. Nampak pulak bertidur ni sebab apa? Buat kunuri tahlil 3 malam. Mana 3 malam lah kita gantung kuali, gantung periuk. Cuba kalau kita buat kunuri tahlil tuan-tuan. Tuan rumah buat kunuri tahlil, jemputlah ke rumah malam ni. Kita sedekah petiah sikit pada orang meninggal. Ya. Lepas tahlil tadi 100 kali, tiba-tiba tuan rumah bangun, terima kasihlah tuan-tuan sekarang sudi datang tahlil, yang doa kau untuk jenazah kebumi petang tadi. Moga-moga Allah jugalah membalas jasa baik tuan-tuan. Yang malam besok datanglah lagi. Merungut kita kalau tak ada hidang makanan. Dia dengar tadi bergurau dapur, dia ingat ke adalah dapat nasi minyak ke. Ya malam-malam ni dia dapat pulut kuning ke cijoh dengan apa, dengan sama tumis petal ke. Rupa tak ada. Padahal dengan terima kasih, malam besok cuba tengok berapa orang datang. Kadang-kadang kena ajar juga masyarakat ni. Ya buat tahlil tosa dihidang ke makan, tengok macam mana tarik ikhlas dia. Itu tuan mati Allah sekalian. Sebab itulah kita ikut sunnah Nabi tuan-tuan. Maka kita eloklah kita iring jenazah sampai ke tanah perkuburan. Dan satu lagi hadis tuan-tuan daripada Amir ibn Rabi'ah an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal idza ra'aytumul janazah faqumu laha hatta tukhalliqakum aw tuda rawahu Tirmizi hadis hasan sahih. Daripada Amir ibn Rabi'ah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, bila kamu melihat jenazah maka berdirilah kamu menghormatinya hingga ia hilang dari pandanganmu atau ia telah diletakkan ke dalam liang lahat. Maksudnya tuan, tunggu. Tadi kita iring sampai ke kubur, kena Nabi suruh lagi tuan-tuan supaya kita berdiri, ya, melihat jenazah itu diusung sampai ke dalam liang lahat, sampai hilang daripada pandangan mata kita. Ditutup dalam liang lahat, diletak papan tuan-tuan di kampus tanah. Kita tunggu. Itulah tuan-tuan antara sunnah ya Rasulullah SAW ia perintahkan kepada kita. InsyaAllah kita akan sama bicara berkenaan dengan jenazah ni tuan-tuan, pengurusannya serta hukum berkaitan dengan dalam surat yang akan datang. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.

0: menang hadiah lumayan? Mulakan dengan simpan SSPN.
1: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
0: Bawa pulang Honda CR-V, JQ J7, Proton X50 Flagship, Pro 2 Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
1: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
0: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di pttn.gov.my. Tertaluk terma.
2: Ikuti Tazkirah setiap hari 6.30 pagi dan ulangan 7.45 malam di Bang FM, satu pilihan.

0: tenangkan jasmani, bersihkan emosi, sucikan rohani. Zon Nurani, Pai Fam, bersama DJ Reef.
1: Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami Bug FM, satu pilihan bersama-sama dengan saya Reef di waktu ini. Dan pastinya ada di antara kita kadangkala ataupun ada beberapa ketika kita ni seperti dilanda sesuatu yang menyebabkan kita rasa kita ni adalah orang yang kalah, orang yang tertindas, orang yang berada di bawah. Okey, jadi sebenarnya jangan cepat mengalah, kerana ia bukan sekadar kata-kata, ia adalah sikap yang membezakan antara orang yang berhenti dan orang yang berjaya. Setiap cabaran datang untuk menguji, bukan menghentikan. Kegagalan bukan penamat, tapi langkah pertama menuju kejayaan. Orang yang berjaya bukan orang yang tak pernah jatuh, tapi yang tak pernah berhenti bangun. Ingat, kembali kepada tujuan asal, fokus kepada kemajuan kecil, bukan kesempurnaan, dan kelilingi diri dengan orang yang positif dan rehat bila perlu. Tapi jangan berhenti. Terus langkah walaupun perlahan, yang penting jangan berhenti, insyaAllah. Jadi terus setia bersama dengan kami, Pahang FM, satu pilihan.

0: tenangkan jasmani, bersihkan emosi, sucikan rohani. Zon Nurani, Pai Fam, bersama DJ Reef.
1: Alhamdulillah, terima kasih untuk anda terus setia bersama dengan kami Pahang FM, satu pilihan bersama-sama dengan saya Reef di waktu ini. Dan saya nak berkongsi dengan anda berkenaan dengan meluangkan masa yang berharga bersama dengan keluarga. Jadi luangkan masa berharga bersama keluarga bukan sekadar meluangkan masa, ia adalah pelaburan emosi yang memberi kebahagiaan jangka panjang. Dan pastinya dalam kesibukan harian, momen kecil bersama keluarga sebenarnya paling bermakna. Jadi antara aktiviti mudah yang boleh kita lakukan adalah antaranya berkelah di taman ataupun pantai, makan malam bersama tanpa gangguan telefon pintar, bermain permainan seperti board game ataupun kad, dan juga mungkin boleh jalan di waktu petang, berjalan-jalan di waktu petang sambil berbual santai. Kenapa sebenarnya kita perlu untuk sekurang-kurangnya ada masa bersama dengan keluarga ini? Kerana ia menguatkan hubungan kasih sayang, mengurangkan stres dan juga tekanan, juga mewujudkan kenangan indah untuk dikenang dan memberi sokongan emosi antara satu sama lain. Kadang-kadang bukan berapa lama masa yang kita ada, tetapi bagaimana kita menghargai setiap detik bersama dengan mereka, insyaAllah. Jadi mungkin kita boleh gunakan ataupun cari ruang dan juga waktu yang terbaik untuk luangkan masa bersama dengan keluarga. Jadi terus setia bersama kami, Pahang FM, satu pilihan.

0: tenangkan jasmani, bersihkan emosi, sucikan rohani. Zon Nurani, Pang FM, bersama DJ Reef.
1: Alhamdulillah masih lagi bersama-sama dengan kami Pang FM dalam Zon Nurani. Anda ditemani saya Reef ketika ini. Baiklah, saya nak berkongsi dengan anda. Ini juga perkongsian oleh pihak Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, JAKIM. Apabila hidup terasa sempit namun hati tetap bersabar, redha dan terus berusaha mencari rezeki yang halal, itulah tanda kejayaan sebenar dalam ujian kesusahan. Dan apabila Allah melapangkan harta, lalu kita bersyukur dengan menunaikan zakat, membantu yang miskin, menyantuni anak yatim serta membelanjakan harta di jalan kebaikan, maka itulah kejayaan dalam ujian ke lapangan. Dan hakikatnya ialah sama ada diuji dengan sempit atau lapang, yang Allah nilai adalah hati yang sabar dan jiwa yang bersyukur, insya-Allah. Baiklah, sebagai panduan serta pemakluman kita bersama untuk hari ini, insya-Allah masa waktu sembahyang fardu maghrib bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah pada pukul 7.23 malam. Terus setia bersama kami, Pahang FM, satu pilihan.

anak bermasalah, perangainya, tingkah laku, kenapa kita tak nak gunakan ilmu kita nak bimbing anak zuriat keturunan kita? Kita dah ada Quran, tuan-tuan. Terti baca Quran, dah hatang Quran. Kenapa kita tak gunakan ilmu kita ada nak ajar anak kita bimbing sampai peringkat anak kita boleh kenal huruf Al-Quran? Tapi hari ni kenapa? Bila kita tak ada rasa tanggungjawab, tuan-tuan, tengok dalam keluarga. Kita tak kisah anak tak mengaji, tak kisah anak tak sembahyang, tak kisah kadang-kadang sampai peringkat, tuan-tuan. Bila budak dah rosak, masa tu baru kita kisah. Bila dah dia dah jahanam, baru kita kisah. Maknanya dia bukan rosak, bukan jahanam cara mendadak, tapi ada proses yang panjang menyebabkan dia jauh dengan Allah Ta'ala.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, hari ini saya nak pesan untuk diri saya dan kita semua untuk berhati-hati dengan setiap ucapan yang kita ucapkan. Kadang-kadang ialah kita berucap ni, ada orang mendengar, ada yang sakit hati, ada yang suka hati dan sebagainya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Maidah, A'uzubillahi minasyaitanir rajim, fa'athabahumullahu bima qalu. Maka Allah memberikan mereka pahala disebabkan apa yang mereka ucapkan. Dan Allah Ta'ala berfirman juga, A'uzubillahi minasyaitanir rajim, walu'inu bima qalu. Dan Allah melaknat mereka atas apa yang mereka ucapkan. Justeru sidang pendengar, hati-hati dengan apa yang kita

0: Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sekarang kita ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang akan dibacakan oleh yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Nur Hisham Fauzi. Beliau akan membaca surah Al-Isyraq bermula ayat 23 hingga ayat 35.
1: A'udzu billahi minasyaitonirrajim. بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا

وبالوالدين إحسانا

ربكم أعلم بما في نفوسكم.

وكان الشيطان لربه كفورا وإما

فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا وَلَا تَجْعَلْ

نحن نرزقهم وإياكم.

الْإِنْسَانُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ

0: Tenangkan jasmani, bersihkan emosi, sucikan rohani. Sun Nurani, Pang Fam, bersama DJ Reef.
1: Alhamdulillah, terima kasih untuk anda terus setia bersama dengan kami Pang FM. Masih lagi ditemani saya Reef untuk Zon Nurani edisi hari ini. Dan insyaAllah seperti biasa nanti kita akan bersama-sama mengikuti ruangan tazkirah untuk hari ini. Dan kemudian tepat pukul 8 malam khabar ringkas akan menyusul. Jadi terus setia bersama dengan kami Pang FM, satu pilihan.
0: Teruskan mendengar Zon Nurani sehingga jam 9 malam.
2: Aku menafaskan kata bicara hati.
1: Tenangkan jasmani, bersihkan emosi, sucikan rohani.
0: Bersama Pak FM.

0: Radio Brescia. Prang FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, hari ini saya akan menyambung lagi siri sebaik-baik manusia. Hadis ke-8 Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud sebaik-baik manusia adalah orang yang panjang umurnya dan baik amal perbuatannya. Sahih Al-Jami' hadis 3297. Sidang pendengar rahmati Allah, semua kita minta dengan Allah SWT untuk panjang umur. Dan umur ini adalah merupakan hak Allah memberikan pinjamannya kepada kita. Justru itu, dengan umur yang ada, Allah menuntut kita untuk dimanfaatkan dengan menambahkan sebanyak mungkin amal perbuatan yang baik. Adalah sangat malang jika kita umurnya panjang tetapi amal perbuatan yang baik tidak bertambah. Malahan sangat mendukacitakan jika umurnya panjang tetapi yang bertambahnya adalah amal-amal jahat, amal-amal maksiat. Marilah kita sama-sama memahami suatu hadis Nabi yang lain di mana baginda SAW bersabda yang maksud tidak akan berganjak tumit kaki anak Adam di padang mahsyar sehingga mereka ditanya 4 perkara. Yang pertama akan ditanya dari hal umurnya, ke mana dihabiskan. Kedua ditanya dari hal ilmunya, ke mana digunakan. Ketiga akan ditanya dari hal hartanya, bagaimana dia dapat dan ke mana disedekahkan, diinfakkan. Dan yang keempat akan ditanya dari hal kesihatannya, ke mana dimanfaatkan. Dalam hadis ini, Allah akan menghitung umur yang diberi kepada kita, ke mana kita gunakan umur yang kita dapat. Justru, hendaklah kita dengan umur yang ada sekarang ini menambah sebanyak mungkin amal ketaatan terhadap Allah. Tak kira apa sahaja, asalkan ianya perbuatan taat pada Allah, terutamanya pada amalan-amalan fardu yang wajib. Solat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, zakat dan juga menunaikan haji bagi ada kemampuan. Di samping amalan-amalan sunat yang lain macam baca Quran, sedekah, bantu-membantu, tolong-menolong dan juga menjadikan budaya menuntut ilmu, mencari majlis-majlis ilmu. Ini adalah antara perkara yang kita manfaatkan dalam meraihkan umur yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, menjalinkan ukhuwah dan silaturahim sesama kita, sesama orang Islam. Jadi apabila umur kita makin bertambah, sepatutnya yang mesti ikut bertambah adalah amal. Umur bertambah, amal mesti bertambah. Umur bertambah, amal bertambah. Maka sebab itu kita sangat digalakkan minta supaya panjang umur. Tetapi dalam masa yang sama, kita juga kena minta kekuatan dengan Allah supaya kita kuat untuk menambahkan amal ketaatan kepadanya. Janganlah kita umurnya bertambah tetapi amalannya makin berkurangan. Janganlah kita juga mengambil segala nikmat-nikmat Allah yang banyak tetapi kita lupa untuk mengucapkan terima kasih ataupun syukur di atas nikmat Allah. Allah memberikan kepada kita pinjaman nikmat untuk sementara. Dan apabila kita dipanggil menghadapnya nanti, yang akan membela kita ialah segala amal yang kita buat dengan nikmat umur yang ada pada kita. Sidang pendengar rahmati Allah, justru itu saya mengajak diri saya dan sidang pendengar semua pada hari ini, marilah kita berusaha menguatkan tekad, menguatkan semangat untuk menjadi orang-orang yang menambah amal untuk mendapat kejayaan hidup di dunia dan di akhirat, insya-Allah. Sekadar itu untuk hari ini, moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita orang-orang yang terus menambahkan amal ibadat kepadanya, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi

0: tenangkan jasmani, bersihkan emosi, sucikan rohani. Sun Nurani, Pai Fam, bersama DJ Reef.
1: Alhamdulillah, terima kasih untuk anda yang terus jadikan Pang FM teman anda di waktu ini dan bersama-sama dengan saya, Reef, yang bertugas dalam Zon Nurani ketika ini. Baiklah, saudara, Rasulullah SAW mengingatkan kita bahawa tanda iman yang sejati ialah memilih untuk berkata yang baik atau lebih memilih diam. Kerana setiap bicara membawa makna, setiap kata meninggalkan kesan dan setiap tutur akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hiasilah hari-hari kita dengan ucapan yang menenangkan jiwa, menguatkan hati dan menyebarkan kebaikan. Andai tiada yang baik untuk diungkapkan, diam itu lebih selamat, lebih mulia dan lebih indah, insya-Allah. Jadi terus setia bersama dengan kami, Pahang FM, satu pilihan.

0: comel anak kita.
1: Lelaki ke perempuan bang?
0: Lelaki. Terima kasih sayang kerana lahirkan abang.
1: Sama-sama bang.
2: Cikgu, kenapa cikgu rotak anak saya?
3: Sakit ya.
2: Tengok ni, sampai berkesan tangan dia.
1: Anak Encik Rahman didapati merokok dalam kawasan sekolah. Bukan dia je yang saya rotan. Kawan-kawan dia yang terlibat pun kerotan juga.
2: Akil, betul ke Akil merokok?
3: Mana dia ya? Akil tak isap rokok pun. Ayah tak percayakan Akil ke?
2: Ayah percayakan Akil. Anak ayah ni kan baik. Cikgu, saya akan laporkan perbuatan cikgu ni di Pejabat Pendidikan.
1: Tapi Encik, saya sendiri nampak dia merokok.
2: Tak ada tapi-tapi. Saya sendiri tak pernah marah dan rotan anak saya. Berani ya cikgu sentuh anak saya.
3: Mak, Akil nak duit.
4: Mak tak ada duit, Akil.
3: Tipu, aku nak duit. Aku dah tak tahan ni. Kalau tak ada duit, bagi aku gelang mas ni. Bagi sekarang.
4: Akil, sakit nak. Ni gelang peninggalan arwah ayah.
3: Aku tak kira, kau bagi sekarang. Kalau tak, aku bunuh kau.
4: Jangan. Jangan nak.
5: Sayangkan anak berpada-pada, penawar yang boleh menjadi bisa. Dadah pembunuh nombor satu negara, perosak diri, masyarakat dan keluarga. Pahang FM, kami prihatin.
6: Nak menang hadiah lumayan? Mulakan dengan simpan SSPN.
7: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
6: Bawa pulang Honda CR-V, JQJ7, Proton X50 Flagship, Perodua Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
7: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
6: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di pttn.gov.my. Tertakluk terma.
8: Teruskan mendengar Zon Nurani sehingga jam 9 malam.
9: Dunia ini tempat meninggal, bukanlah tempat kita tinggal.
10: Tenangkan jasmani, bersihkan emosi, sucikan rohani.

0: tenangkan jasmani, bersihkan emosi, sucikan rohani. Zon Nurani, Pai Fam, bersama DJ Reef.
1: Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami Pahang FM, satu pilihan bersama-sama dengan saya Reef ketika ini. Dan kenapa kita perlu mencari ataupun memilih rakan ataupun kawan yang baik? Yang pertama, insyaAllah membawa kita ke arah kebaikan, yang mana kawan yang baik akan ajak kita buat perkara-perkara yang positif. Seterusnya, kawan yang baik juga mempengaruhi sikap dan juga perangai kita. Juga mereka boleh memainkan peranan untuk menasihati kita bila kita melakukan kesalahan. Juga rakan yang baik menjauhkan daripada perkara yang negatif. Juga mereka mampu untuk sentiasa memberi semangat dan juga sokongan. Jadi pilihlah kawan yang boleh membawa ke syurga insyaAllah, dan bukan yang menjauhkan kita dari kebaikan insyaAllah. Itu dia penting ya, untuk kita mencari rakan ataupun kawan yang baik. Jadi terus setia bersama dengan kami, Pahang FM, satu pilihan.

0: Tenangkan jasmani, bersihkan emosi, sucikan rohani. Zon Nurani, Pai Fam, bersama DJ Reef.
1: Alhamdulillah, terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami Pahang FM Satu Pilihan bersama-sama dengan saya Reef untuk Zon Nurani. Bagi edisi hari ini, kita dah pun berada di jam yang terakhir sekarang ini kan. Okey, baik. Sebagai panduan serta pemakluman kita bersama untuk hari ini, insyaAllah masuk waktu sembahyang Fardu Isyak bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah pada pukul 8.36 malam. Terus setia bersama kami Pahang FM Satu Pilihan.

0: orang mari kabar kita baloh dengan siapa? Dengan Pok Long ke? Eh, petang air, Pok Long berlanggar.
1: Ya Allah, ya Tuhan.
0: Kat petang Dr. Goh? Biar Dr. Goh pun. Duduk di mana dia? Ada di hospital ni. Pergi tengok. Assalamualaikum. Eh, Pok Long, buat apa Pok Long? Tahulah petang air, jatuh mutu. Ya Allah, ya Tuhanku. Oh, comelnya hati kita, saudara Muslimin. Tapi kalau nak tahu hati tak comel, kita tak tegur dengan Pok Long, orang mari kabar, petang air, Pok Long jatuh mutu. Padang muka ia. Satu nak tahu hati bersih senang, ya? Sucikanlah di hati,
2: hindari dicemari. Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan. Sekarang, masuknya waktu solat Fardu Isyak bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia, Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya nak pesan untuk diri saya dan kita semua untuk berhati-hati dengan setiap ucapan yang kita ucapkan. Kadang-kadang ialah kita berucap ni, ada orang mendengar, ada yang sakit hati, ada yang suka hati dan sebagainya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah, A'uzubillahi minasyaitonir rajim, fa'athabahumullahu bima qalu. Maka Allah memberikan mereka pahala disebabkan apa yang mereka ucapkan. Dan Allah Ta'ala berfirman juga, A'uzubillahi minasyaitanir rajim, walu'inu bima qalu. Dan Allah melaknat mereka atas apa yang mereka ucapkan. Justeru sidang pendengar, hati-hati dengan apa yang kita sebut. Sebut yang baik-baik, insya Allah kita pun jadi orang yang baik.
1: Cantiknya iman, faham.

0: tenangkan jasmani, bersihkan emosi, sucikan rohani. Zon Nurani, Pai Fam, bersama DJ Reef.
1: Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami Pang FM Satu Pilihan. Dan nampaknya saya Reef dah pun sampai ke penghujung untuk temankan anda dalam Zon Nurani bagi edisi hari ini. Macam biasa, nanti tepat pukul 9 malam kita akan ikuti utama 9 malam dan hari ini dalam sejarah. Kemudian untuk Zon Inspirasi, bagi 3 jam terakhir siaran hari ini anda akan bersama dengan rakan setugas yang lain pula. Jadi jangan lupa ajak amai lagi orang-orang kita dengar Pang FM, dan insyaAllah saya akan kembali bersiaran di waktu yang lain pula. Terus setia bersama dengan kami Pang FM. Assalamualaikum.

0: Anda seorang usahawan tapi tak tahu macam mana nak promosikan produk perniagaan anda? Anda nak kembangkan perniagaan tapi tak tahu macam mana caranya? Jangan risau, Pahang FM ada penyelesaiannya. Kami menyediakan ruang untuk anda mempromosikan produk anda ke seluruh negeri Pahang. Hubungi unit pemasaran RTM Pahang di talian 09513-1655 atau 09514-5655. Apa tunggu lagi? Telefon sekarang!
1: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.
0: Bila sebut je Bandar Pekan, mesti kita terbayang Bandar Diraja. Anda tahu tak, Pekan cukup terkenal dengan tempat-tempat bersejarah, antaranya Museum Masjid Sultan Abdullah yang digelar sebagai Taj Mahal Malaysia kerana rekaan masjidnya seperti Taj Mahal di India. Selain itu, Museum Sultan Abu Bakar juga terkenal dengan sejarah Kesultanan Melayu Pahang. Kalau dah sampai Pekan, jangan lupa tau, cuba Puding Diraja. Godong-godong di Pekan, kenalah dengan Pahang FM 104.1 MHz.

0: Pemimpin negeri perlu berintegriti, utamakan kepentingan rakyat. Program Madani Kita, platform beri kefahaman isu semasa. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 9 malam. Kepimpinan negeri perlu diterajui pemimpin yang berintegriti, beramanah dan berpegang teguh kepada prinsip serta nilai murni demi memastikan pentadbiran yang berkesan dan diyakini rakyat. Demikian titah yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Muhoris Tuanku Munawir pada istiadat pelantikan dan mengangkat sumpah Menteri Besar Negeri Sembilan di Istana Besar Seri Menanti.
1: Kamu bertanggungjawab untuk memberi suara, aspirasi, keperluan dan permasalahan rakyat ke Dewan Yang Mulia agar setiap dasar, perancangan dan keputusan yang dibuat benar-benar mencerminkan kepentingan rakyat. Justru, setiap tindakan dan pertimbangan hendaklah sentiasa berpaksikan kebajikan rakyat serta kemajuan Negeri Sembilan.
0: Tuanku Muhoris turut mengingatkan penyalahgunaan kuasa atau kepercayaan boleh menjejaskan kepentingan rakyat serta kemajuan negeri. Pada istiadat tersebut, Menteri Besar Negeri Sembilan yang baru, Datuk Ismail Asim berikrar membentuk kerajaan yang sentiasa mendengar denyut dadi rakyat serta melaksanakan amanah dengan penuh tanggungjawab. Beliau berkata seluruh barisan kepimpinan kerajaan negeri akan berusaha sedaya upaya menjadi sebuah kerajaan yang mengutamakan kebajikan rakyat serta meneruskan agenda pembangunan negeri.
2: Patik menerima amanah ini dengan penuh rasa rendah diri dan kesyukuran serta menyedari bahawa kepercayaan rakyat bukanlah sekadar suatu penghormatan, sebaliknya merupakan satu tuntutan untuk membuktikan bahawa kerajaan yang diberi mandat akan bekerja dengan bersungguh-sungguh, mendengar denyut nadi rakyat serta melaksanakan tanggungjawab secara adil, telus dan berkesan.
0: Datuk Ismail berkata demikian ketika menyampaikan ucapan tahlil setia pada istiadat mengangkat sumpah jawatan Menteri Besar. Dalam ucapan itu, Datuk Ismail turut berikrar menjunjung institusi raja berperlembagaan serta memelihara perlembagaan persekutuan dan undang-undang tubuh kerajaan Negeri Sembilan.
2: Maka dengan penuh takzim dan setia, patik menzahirkan ikrar tahan setia yang tidak berbelah bagi kepada Duli Yang Maha Mulia Tuanku serta institusi raja perlembagaan yang menjadi payung kedaulatan, lambang penyatuan rakyat dan tonggak kestabilan serta kesejahteraan Negeri Sembilan.
0: Datuk Ismail Asim. Program Madani Kita, PMK, menjadi platform kerajaan untuk menyampaikan maklumat yang tepat kepada rakyat di samping memberi penjelasan mengenai dasar, inisiatif dan isu semasa. Menurut Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Seri Mohd Sabu, program itu turut menghimpunkan pelbagai kementerian, jabatan dan agensi bawah satu bumbung bagi memudahkan masyarakat mendapatkan perkhidmatan kerajaan selain memberi penerangan yang jelas berkenaan isu semasa.
3: Misalnya sekarang, RCI Tabung Haji. Kemenkes kena beri penerangan, ayat yang mudah, biar rakyat faham. Apa yang berlaku di Tabung Haji? Siasatan yang dibuat oleh Royal Commission, yang anggotanya bukan orang politik, orang-orang profesional yang diketuai oleh bekas Ketua Hakim Negara Tun Rauh. Biar rakyat faham, apa dia yang berlaku dalam Tabung Haji? Dan kalau penyelewengan, apa penyelewengannya?
0: Beliau berucap pada program Madani Kita 2026 di Shah Alam. Dalam majlis sama, Timbalan Ketua Situsa Komunikasi Strategik dan Industri Kreatif Kementerian Komunikasi, Datuk Bahria Mohd Tamil menegaskan program Madani Kita membolehkan kerajaan berinteraksi secara langsung dengan masyarakat, memahami keperluan mereka serta memastikan manfaat dasar kerajaan dapat dirasai rakyat.
4: Kita tidak mahu dasar kerajaan hanya cantik ditulis di atas kertas atau sekadar diumumkan. Yang lebih penting, rakyat mesti dapat merasai manfaatnya. Sebab itu kita turun padang. Kita santuni rakyat. Kita dengar sendiri masalah anda semua. Kita cari jalan untuk membantu dan kita berusaha meringankan beban yang semua hadapi.
0: Datuk Bahria Mohd Tamil. berita seterusnya. Penguatkuasaan terhadap peserta program himpunan motosikal termasuk RZ members akan dipertingkat susulan kemalangan yang sering dikaitkan dengan penganjuran acara berkenaan. Ketua Pengarah Jabatan Pengangkutan Jalan GPJ Dato' Eddie Fadli Ramli berkata pihaknya tidak menghalang penganjuran program permotoran, namun semua peserta wajib mematuhi peraturan jalan raya serta memastikan kenderaan berada dalam keadaan selamat.
5: Kita sentiasa menasihatkan pihak penganjur supaya memastikan peserta-peserta program itu mematuhi segala peraturan-peraturan dan undang-undang jalan raya, peraturan berkaitan dengan teknikal kenderaan itu sendiri sebelum memulakan perjalanan dan juga di waktu program itu berlangsung. Jadi memang kita dah memberi peringatan kepada penganjur dan juga peserta-peserta program supaya patuh pada semua peraturan JPJ. Sememangnya selalunya kita memberikan kerjasama kepada penganjur kerajaan negeri untuk laksanakan program-program tersebut.
0: Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas majlis pelancaran Kampung Angkat dan Sekolah Angkat Madani di Alustar. Polis Kelantan menafikan dakwaan suspek yang menyerang dan menembak mati 5 anggota pasukan Ranger di Naratiwak, Thailand melarikan diri ke negeri itu. Ketua Polis Kelantan, Datuk Muhammad Yusuf Mahmud berkata sehingga kini tiada bukti menunjukkan suspek memasuki Kelantan, malah kawalan di sempadan Malaysia Thailand sentiasa dipertingkat.
6: Ujiannya selalu dia tuduh kita macam tu lah. Dia kata asap tempoh sana, asap berdaya sana, dia kata malah isin. Bila kita tutup sempadan dia patut tak lah. Isu rentas sempadan tadi termasuklah isu-isu dia kata kononnya pihak-pihak yang melakukan jenayah selain ke sini.
0: Mengulas selanjut katanya, pemantauan rapi oleh pasukan cawangan khas di seluruh Kelantan berjaya mengekang jenayah rentas sempadan termasuk penyeludupan dan kemasukan penjenayah. Kejohanan badminton terbuka Taiwan 2026 bergu lelaki negara Aaron Chia, Aaron Tai muncul naib juara selepas tewas kepada pasangan pilihan ke-8 dari Indonesia, Leo Roli Kernando dan Daniel Martin 21-23, 19-21. Set pertama berlangsung sengit dengan menyaksikan pasangan Indonesia memenangi set berkenaan menerusi mata tambahan. Gandingan Chia Tai cuba bangkit di set kedua, namun lawan mereka kekal tenang untuk mengesahkan kemenangan. Ia merupakan penampilan pertama pasangan negara di pentas akhir sejak digandingkan buat kali pertama bulan lepas. Sementara itu, nasib sama turut menimpa bergu wanita utama negara Pelitan dan Emtinah apabila terpaksa tunduk kepada gandingan bukan pilihan Sumire Nakade dan Miyu Takahashi dari Jepun. Mereka tewas 16-21, 18-21 dalam masa 40 minit. Ia merupakan penampilan kedua Pelitinah di pentas akhir tahun ini selepas muncul juara dalam kejuaraan Masters Indonesia pada Januari. Luar negara, sekurang-kurangnya 5 orang maut manakala 41 lagi masih hilang selepas sebuah feri terbakar di perairan berhampiran Pulau Madura, Indonesia. Menurut Agensi Mencari dan Menyelamat Nasional Indonesia, feri itu membawa 271 penumpang dan anak kapal. Sehingga petang tadi, seramai 225 mangsa berjaya diselamatkan manakala operasi mencari dan menyelamat masih diteruskan. Feri berkenaan sedang dalam pelayaran dari Surabaya, wilayah Jawa Timur menuju ke Makassar di Sulawesi Selatan ketika kejadian berlaku. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengumumkan Amerika dan sekutunya Israel bersetuju menangguhkan serangan baru ke atas Iran. Menurut Trump, keputusan itu dibuat selepas menerima permintaan daripada Iran dan beberapa negara di Asia Barat agar tindakan ketenteraan ditangguhkan bagi memberi ruang kepada usaha diplomatik. Tehran bagaimanapun menafikan dakwaan berkenaan sambil menyifatkan kenyataan itu sebagai satu lagi pembohongan. Sumber tentera Iran berkata kenyataan Trump di platform Truth Social hanyalah usaha terdesak untuk memberi tekanan kepada negara-negara teluk ketika ketegangan di rantau itu terus memuncak. Menurut sumber berkenaan, angkatan tentera Iran kekal berada pada tahap kesiapsiagaan tertinggi dan bersedia sepenuhnya menghadapi sebarang kemungkinan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pemimpin negeri perlu berintegriti, utamakan kepentingan rakyat. Program Madani Kita, platform beri kefahaman isu semasa. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nurdiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Pada hari ini dalam tahun 1973, Yang Amat Berhormat Tun Dr. Ismail bin Dato' Haji Abdul Rahman, Timbalan Perdana Menteri, menghembuskan nafas terakhir di rumahnya di Jalan Maxwell, Kuala Lumpur. Allahyarham berusia 57 tahun meninggal dunia akibat serangan jantung. Jenazah Allahyarham dikebumikan di Makam Pahlawan Masjid Negara Kuala Lumpur pada keesokan harinya selepas solat Jumaat. Allahyarham adalah pemimpin negara yang pertama dikebumikan di Makam Pahlawan. Allahyarham pernah memegang beberapa jawatan penting dalam pentadbiran kerajaan seperti Menteri Perdagangan dan Perusahaan pada tahun 1956, Duta Persekutuan Tanah Melayu ke Amerika Syarikat dan Wakil Tetap Persekutuan Tanah Melayu ke Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB yang pertama pada 5 September 1957, dan Menteri Dalam Negeri pada tahun 1960 dan sekali lagi pada tahun 1969. Allahyarham juga bersama-sama dalam rombongan kemerdekaan ke London pada 1 Januari 1956 bagi rundingan kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu.

Kalau anda nak tahu aktiviti program dan pelbagai info menarik daripada kami di PAM, jangan lupa singgah ke media sosial PAM di Facebook, TikTok dan juga Instagram. Dan kalau yang masih belum follow tu, inilah masanya. Banyak perkongsian menarik, video di sebalik tabir konti, aktiviti luar dan pelbagai lagi menanti anda. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat malam dan selamat hujung minggu saya ucapkan kepada semua pendengar setia Pang FM. Baik, hari ini Ahad 2 Ogos 2026. Terima kasih kepada anda yang terus setia bersama kami sejak awal pagi lagi. Dan kalau anda baru saja mengikuti kami melalui aplikasi RTM Klik, terima kasih kerana memilih Pang FM sebagai teman anda malam ini. Dan buat anda yang sedang memandu, sama ada mungkin orang kata dalam perjalanan pulang ke rumah atau menuju ke tempat kerja ataupun sedang menikmati suasana malam, semoga perjalanan anda dipermudahkan. Baik, sehingga jam 12 tengah malam nanti, saya Ben akan temani anda malam ini menerusi Zon Inspirasi dengan pelbagai lagu menarik, perkongsian info serta cerita-cerita yang memberi inspirasi untuk kita sama-sama manfaatkan. Dan jangan ke mana-mana, tepat jam 9.30 malam nanti saya akan bawakan info sukan. Kita akan ikuti perkembangan terkini arena sukan tanah air maupun antarabangsa, termasuk pencapaian membanggakan atlet negara, bola sepak, badminton serta berita-berita sukan lain yang pastinya menarik untuk anda ikuti. Baik, terus setia bersama saya Ben, hanya di Pahang FM, satu pilihan.

0: jalan betul-betul lah. Apa ni?
1: Anda tidak tahu apa yang datang dari belakang, melainkan jika anda ada mata. Di belakang kepala, berjalanlah dengan hadap lalu lintas. Anda mampu mengubahnya.

0: kami di RTM Klik. Jangan lupa muat turun sekarang.
1: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.
0: Anda peminat sukan tanah air? Nak tahu berita terkini mengenai sukan? Dengarkan info sukan pada setiap hari jam 9.30 minit malam hanya di Pahang FM, satu pilihan. Let's go.
2: Baik, saudara, kita mulakan info sukan malam ini dengan berita paling membanggakan buat seluruh rakyat Malaysia. Jaga berbasikal Tenaga Negara Dato' Azizul Hasni Awang menutup tirai penyertaannya di sukan Commonwealth dengan penuh bergaya apabila menghadiahkan pingat emas acara Kerin buat Malaysia. Kejayaan itu cukup bermakna apabila menebus episod pahit yang dialaminya di New Delhi pada tahun 2010 apabila kemenangan emas yang diraih ketika itu dibatalkan. Dan digelar The Pocket Rocket Man, Azizul Hasni yang kini berusia 38 tahun mengakui beliau bukanlah pilihan utama untuk muncul juara. Malah menurutnya, pelumba Australia memiliki kelebihan dari segi kekuatan fizikal, namun pengalaman bertanding di pentas dunia serta kebijaksanaan mengatur taktikal perlumbaan membolehkan beliau melakukan pecutan tepat pada waktu yang sesuai sebelum memintas pencabar utama untuk melintasi garisan penamat sebagai juara. Dan sejurus tamat perlumbaan, Dato' Azizul Hasni tidak dapat menahan sebak kerana menyifatkan pingat emas itu sebagai hadiah paling bermakna dalam penampilan terakhirnya di Sukan Commonwealth. Dan beliau berkata, Kerin bukan sekadar bergantung kepada kekuatan kayuhan tetapi memerlukan kesabaran, strategi dan pengalaman. Kemenangan itu sekali lagi membuktikan bahawa beliau masih antara pakar taktikal terbaik dunia dalam acara tersebut. Baik, saudara, daripada velodrome kita beralih ke gelanggang judo. Malaysia turut mencipta sejarah menerusi atlet muda negara Amir Daniel Abdul Majid yang menghadiahkan pingat emas pertama negara dalam sukan judo di Sukan Commonwealth. Atlet berusia 21 tahun itu menewaskan wakil Afrika Selatan dalam final kategori bawah 81kg lelaki menerusi kemenangan Waza Ari, sekaligus muncul atlet judo pertama negara yang berjaya meraih pingat emas di temasya berprestij itu. Dan di sebalik kejayaan tersebut, ibu Amir Daniel berkongsi bahawa anaknya memiliki semangat dan disiplin yang tinggi sejak kecil. Menurut beliau, Amir sentiasa berusaha bersungguh-sungguh untuk mencapai sesuatu yang diinginkan dan sifat itu terus dibawa sehingga bergelar atlet kebangsaan. Dan kejayaan ini diharap menjadi pembakar semangat pada lebih ramai atlet muda negara untuk mencipta nama di pentas antarabangsa. Baik, kita beralih pula ke arena bola sepak. Walaupun tewas 2 gol tanpa balas kepada Thailand dalam aksi kumpulan B Piala ASEAN 2026, Ketua Jurulatih Interim Harimau Malaya Tan Cheng Ho masih optimis skuad negara mampu melangkah ke separuh akhir kejohanan itu. Bila percaya peluang Malaysia masih terbuka, lebih-lebih lagi pasukan kebangsaan bakal beraksi di laman sendiri menentang Filipina dalam perlawanan terakhir peringkat kumpulan. Menurut Cheng Ho, kejohanan kali ini juga menjadi medan terbaik untuk memberi pendedahan kepada pemain-pemain muda yang masih kurang pengalaman di pentas antarabangsa. Dan beliau yakin pengalaman yang diperoleh akan menjadi aset penting dalam usaha membentuk skuad yang lebih mantap pada masa hadapan. Sementara itu, skuad sepak takraw negara kini mengalihkan sepenuh perhatian kepada misi memburu 2 pingat emas pada Sukan Asia 2026 di Nagoya, Jepun. Pengurus pasukan Dato' Ahmad Zafi Sulaiman berkata, pemain utama akan menjalani latihan intensif sehingga temasya bermula, manakala kejohanan Piala Raja Thai akan dimanfaatkan sebagai pentas pendedahan kepada pemain-pemain muda. Dan beliau berkata sasaran itu cukup realistik selepas skuad negara berjaya menamatkan penantian 34 tahun menewaskan Thailand di Sukan C selain muncul juara Piala Dunia sebelum ini. Justru Sukan Asia dianggap peluang terbaik untuk melengkapkan koleksi kejuaraan utama dunia. Baik, dalam perkembangan badminton pula, gandingan baharu negara Aaron Chia dan Aaron Tai terpaksa berpuas hati muncul naib juara terbuka Taiwan selepas tewas kepada pasangan Indonesia Leo Roli Canando dan Daniel Martin pada aksi final. Walaupun gagal menjulang kejuaraan, pasangan negara tetap mempamerkan persembahan memberangsangkan sepanjang kejohanan dan dilihat semakin serasi sejak digandingkan. Sementara itu, Persatuan Badminton Malaysia atau BAM memaklumkan proses mencari pengganti ketua jurulatih beregu campuran Nova Widianto akan dilakukan secara teliti. Pengarah kejurulatihan BAM, Rexy Mainangki berkata, badan induk itu tidak mahu tergesa-gesa membuat pelantikan, sebaliknya mahu memastikan calon yang dipilih benar-benar mampu meneruskan pembangunan beregu campuran negara sehingga mencapai Olimpik Los Angeles 2028. Dan kita akhiri info sukan dengan perkembangan Liga Malaysia. Persaingan bagi anugerah jurulatih terbaik Liga M Awards musim 2025-2026 dijangka sengit apabila tiga nama besar itu, Sisko Munos dari Johor Darul Ta'zim, Aidin Syarin Sahak dari Kuching City dan Kim Pangon dari Selangor, diumumkan sebagai finalis. Ketiga-tiga jurulatih berkenaan berjaya membawa perubahan besar kepada pasukan masing-masing sepanjang musim lalu, sekaligus menjadikan perebutan anugerah itu sukar untuk diramal. Dan pemenang bakal diumumkan pada Majlis Liga M Awards yang berlangsung pada 12 Ogos ini. Dan itu saja saudara, info sukan untuk malam ini. Jadi apa jua sukan yang anda minati, jadikan semangat juang para atlet negara sebagai inspirasi untuk terus aktif, sihat dan tidak mudah berputus asa. Jadi terus kekal bersama kami hanya di Pang FM, satu pilihan.

0: Hai, saya Siti Nurhaliza. Dengarkan Pahang FM, satu pilihan di mana juga anda berada.
1: Radio Malaysia, Pahang FM.
2: Baik, sekarang dah pun 9.42 minit malam. Baik, saya ada terima kongsian daripada seorang pendengar yang orang kata sedang dalam perjalanan pulang dari Kuala Lumpur menuju ke Kuantan, dan difahamkan keadaan trafik di lebuh raya Kuala Lumpur Karak, khususnya dari arah Bentong menghala ke Ibu Negara. Ketika ini berlaku kesesakan teruk, dan kesesakan dilaporkan bermula seawal daripada Plaza Tol Bentong dan berlarutan sehingga ke Plaza Tol Gombak sebelum memasuki Ibu Negara. Dan difahamkan juga jumlah kenderaan sangat banyak dan aliran trafik hanya bergerak perlahan. Jadi kepada pendengar yang bercadang untuk menggunakan laluan ini menuju ke Kuala Lumpur malam ini, jadi sila bersedia dengan kemungkinan masa perjalanan yang lebih panjang daripada biasa. Jadi jika tidak mempunyai urusan yang mendesak, mungkin boleh pertimbangkan untuk menangguhkan perjalanan atau semak keadaan trafik semasa sebelum memulakan perjalanan. Dan dalam masa yang sama, ada juga berita baik untuk pengguna jalan raya yang menuju ke arah Pantai Timur. Laluan dari Kuala Lumpur menghala ke Kuantan dilaporkan masih lancar, dan setakat ini tiada kesesakan besar dilaporkan. Jadi terima kasih kepada pendengar kita yang sudi berkongsi perkembangan trafik dari lokasi, dan kami amat menghargai setiap maklumat yang disampaikan kerana ia tidak langsung dapat membantu pengguna jalan raya lain untuk merancang perjalanan dengan lebih baik. Jadi terus dengar Pahang FM.

Baik, baru saja berlalu Kasawari Teguh. Sekarang dah pun 10.12 minit malam. Baik, kita dah pun berada di jam kedua Zon Inspirasi. Baik, saudara, kalau anda bercadang untuk menuju ke Ibu Negara, ke Kuala Lumpur melalui Lebuh Raya Kuala Lumpur Karak malam ini, mungkin kena sediakan sedikit masa tambahan. Dan menurut maklumat yang kami terima, laluan dari Bentong Mahala ke Kuala Lumpur sedang mengalami kesesakan yang agak panjang. Dan difahamkan trafik mula perlahan seawal Plaza Tok Bentong dan kesesakan berlarutan sehingga ke Plaza Tok Gombak sebelum memasuki Ibu Negara. Dan jumlah kenderaan yang menggunakan laluan itu difahamkan juga meningkat, menyebabkan pergerakan trafik hanya bergerak perlahan. Jadi kepada anda yang masih belum memulakan perjalanan ke arah Kuala Lumpur, jadi bolehlah semak dahulu keadaan trafik semasa dan rancang waktu perjalanan dengan sebaiknya supaya lebih selesa. Dan berita baik pula untuk pengguna jalan raya yang menghala ke Pantai Timur, laluan dari Kuala Lumpur menuju ke Kuantan ketika ini dilaporkan masih lancar dan belum ada laporan mengenai kesesakan yang ketara. Jadi kalau anda nak, apa kata orang tu, nak semak keadaan trafik kan sebelum memulakan perjalanan, jadi boleh gunakan aplikasi Waze atau Google Map untuk melihat aliran trafik secara masa nyata. Dan bagi pengguna Lebuh Raya KL Karak dan LP1 dan juga LP2, anda juga boleh mendapatkan maklumat terkini melalui laman rasmi Anim Berhad. Manakala bagi pengguna rangkaian Lebuh Raya Plus, kemas kini trafik boleh disemak menerusi aplikasi Plus. Dan selain itu, anda juga boleh mengikuti laman web serta media sosial rasmi Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM yang sentiasa berkongsi perkembangan trafik. Dan saudara, apapun, walau sejauh mana destinasi anda, pandu dengan berhemah. Jadi patuhi had laju, okey? Jadi kekalkan jarak selamat. Dan semoga anda semua tiba ke destinasi dengan selamat, insyaAllah. Dan baik, terus dengar Pang FM.

0: Saya melaporkan dari lokasi kemalangan di mana seorang penunggang motosikal yang cuai.
1: Siapa cuai?
0: Baiklah, penunggang bijak yang tidak berhenti pada lampu merah dan menerima akibat.
1: Saya tak terima apa-apa.
0: Seperti yang saya katakan, beliau melanggar lampu merah dan kini cedera akibat kemalangan. Apa yang berlaku, Encik?
1: Saya patut berhenti tadi.
0: Ya, betul. Tuan-tuan dan puan-puan, dengar tu apa penunggang bijak kata.
1: Nasib baik aku cedera. Kalau tidak...
2: Kuning bermakna perlahankan kenderaan. Merah bermakna berhenti. Jangan jadi seperti penunggang ini. Berhenti pada lampu merah. Anda mampu mengubahnya.
3: Mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

anda ada produk yang hebat, servis yang berkualiti tapi masih mencari platform untuk dikenali? Kini tiba masanya untuk anda ke hadapan. Jom naikkan bisnes anda bersama-sama kami. Perkenalkan perniagaan anda dalam segmen Biz On Air, siaran setiap Sabtu dan Ahad jam 10.30 minit pagi hanya di Pahang FM. Capai ribuan pendengar, tingkatkan jenama anda dan bina kepercayaan pelanggan. Semuanya melalui satu platform radio untuk peluang mempromosikan perniagaan anda secara on air. WhatsApp Pahang FM 010-320-7448 ataupun media sosial Pahang FM. Jom naikkan bisnes anda bersama kami.

Baik, kembali bersiaran di Pang FM, satu pilihan. Sekarang dah pun 10.38 minit malam. Masih bersama saya Ben dalam Zon Inspirasi sehingga jam 12 malam nanti. Baik saudara, pejam celik, pejam celik. Kita dah pun orang kata dah masuk dalam bulan Ogos dah. Jadi cepat betul masa berlalu. Jadi bila masuk je bulan Ogos ni, mesti rasa lain sikit lah kan. Macam-macam orang kata mana-mana pun, kita dah nampak orang kata Jalur Gemilang berkibar, lagu-lagu patriotik pun dah mulalah berkumandang kan. Jadi untuk sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia tahun ini, tema yang diperkenalkan ialah Malaysia Madani, Kejahteraan Dinikmati. Maksudnya mudah, kita semua mengharapkan Malaysia kita terus maju, aman dan makmur, dengan setiap rakyat dapat menikmati kehidupan yang lebih baik. Jadi tak kiralah siapa kita dan dari mana kita datang, semua berhak merasai kesejahteraan dalam negara yang kita cintai ini. Jadi sepanjang bulan Ogos ini, jom sama-sama semarakkan semangat kemerdekaan. Tak semestinya orang kata kena buat sesuatu yang besar pun. Jadi pasang Jalur Gemilang di rumah atau pada kenderaan, sertai program-program kemerdekaan di tempat masing-masing, atau sekadar kongsi semangat cintakan negara bersama keluarga dan juga rakan-rakan. Dan yang paling penting, kita terus jaga perpaduan, saling hormat menghormati, dan kita hargai nikmat keamanan yang kita kecapi hari ini. Dan itulah semangat kemerdekaan yang sebenar. Baik saudara, sama-sama kita semarakkan semangat patriotik sepanjang bulan Ogos ini. Malaysia Madani, Kejahteraan Dinikmati. Merdeka bukan sekadar laungan, tetapi rasa syukur kerana kita dapat hidup dalam sebuah negara yang aman dan bersatu. Jadi terus kekal bersama kami hanya di Pang FM, satu pilihan.

0: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasha yang paling dinantikan, Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam, dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga Sorotan Harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penerima langsung di RTM Klik.
1: Cepat. Tapi undang-undang perlu kita patuhi. Pandu berhati-hati dan ingatlah orang tersayang. Pesanan dari saya, Siti Nurhaliza dan Pahang FM.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Alphaquest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

0: Literasi digital diperkasa perkukuh keselamatan siber. Dasar hari bekerja hybrid tidak jejas produktiviti penjawat awam. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamami Yusof dalam utama 11 malam. Usaha meningkatkan literasi digital dan keselamatan siber akan terus diperkasa bagi memastikan masyarakat menggunakan teknologi secara selamat, beretika dan bertanggungjawab. Timbalan Ketua Situsa Komunikasi Strategik dan Industri Kreatif Kementerian Komunikasi, Datuk Bahria Muhammad Tamil berkata, usaha itu penting dalam meningkatkan kesedaran masyarakat terhadap ancaman penyalahgunaan platform digital serta mewujudkan persekitaran digital yang lebih selamat.
1: Kerajaan tidak akan berkompromi terhadap sebarang bentuk penyalahgunaan platform digital yang boleh mengancam keselamatan dan kesejahteraan rakyat. Sehingga 30 Jun 2026, sebanyak 1,550 kandungan jelik yang melibatkan kanak-kanak telah berjaya diturunkan hasil tindakan tegas Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC bersama pemberi perkhidmatan berlesen.
0: Datuk Bahria Muhammad Tamil. Pembangunan modal insan sektor awam terus ditambah baik menerusi pemerkasaan kemudahan latihan di Institut Tadbiran Awam Negara INTAN bagi melahirkan pejabat awam yang lebih kompeten, berintegriti dan berprestasi tinggi. Ketua Situsa Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar berkata, pelaburan dalam pembangunan fasiliti latihan bukan sekadar menyediakan infrastruktur fizikal, sebaliknya bertindak sebagai pemangkin kepada agenda reformasi perkhidmatan awam. Tan Sri Shamsul Azri dalam pada itu menegaskan sebarang isu seperti kegagalan pejabat awam melaksanakan tugas apabila memilih bekerja dari rumah BDR tidak akan timbul jika mereka mencapai petunjuk prestasi utama KPI yang ditetapkan. Jelas beliau, terdapat KPI yang ditetapkan sebelum seseorang pejabat awam dibenarkan melaksanakan BDR. Ketua Jabatan turut bertanggungjawab memantau semua pejabat awam yang berada di bawah seliaan mereka. Mulai semalam, pejabat awam yang layak mula mengikuti norma kerja baru dengan bekerja 3 hari di pejabat dan 2 hari BDR setiap minggu menerusi pelaksanaan dasar hari bekerja hybrid. Aplikasi MyJPG akan ditambah baik dengan pelbagai ciri dan teknologi terkini bagi meningkatkan tahap keselamatan dan mutu perkhidmatan kepada orang ramai. Ketua Pengarah Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ, Dato' Eddie Fadli Ramli berkata, sehingga kini aplikasi MyJPG telah mencatatkan hampir 15 juta pengguna berdaftar. Katanya pengguna yang berdepan sebarang masalah berkaitan aplikasi berkenaan boleh menyalurkan aduan atau laporan kepada pasukan teknikal JPJ untuk tindakan lanjut.
2: Dari masa ke semasa kita memang membuat penambahbaikan aplikasi ini kerana ia telah dilancarkan oleh Amat Muhammad Perdana Menteri sebagai super app JPJ, super app kerajaan. Akan ada pelbagai lagi features berkaitan dengan MyJPJ yang akan kita panggil untuk media preview selepas ini. Dalam masa terdekat kita akan panggil, mungkin dalam bulan 9, bulan September nanti kita akan panggil semua media untuk kita tunjukkan feature-feature baru, teknologi terkini untuk apps MyJPJ yang tidak pernah kita tunjukkan sebelum ini. Memang banyak, jadi tunggu dulu, kita dah buat penambahbaikan dari masa ke semasa.
0: Jelas Dato' Eddy, pengguna yang berdepan sebarang masalah berkaitan aplikasi berkenaan boleh menyalurkan aduan kepada pasukan teknikal JPJ untuk tindakan lanjut. Memperkukuh ekonomi negeri, menarik pelaburan berkualiti serta meningkatkan taraf hidup rakyat menjadi fokus utama pentadbiran Kerajaan Negeri Sembilan. Menteri Besar yang baru, Dato' Ismail Hasim berkata, pembangunan negeri akan dilaksanakan secara menyeluruh dan inklusif supaya manfaatnya dapat dinikmati seluruh rakyat sama ada di bandar maupun luar bandar.
3: Dalam masa yang sama, kerajaan negeri akan terus memperkukuh ekonomi, menarik pelaburan berkualiti, menyediakan peluang pekerjaan, meningkatkan taraf hidup rakyat serta memperkasa bidang pendidikan, kesihatan, perumahan, pertanian dan kesejahteraan sosial.
0: Beliau berkata demikian ketika menyampaikan ucapan tahniah setia sebagai Menteri Besar Negeri Sembilan di hadapan Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan di Balai Rong Sri, Istana Besar Seri Menanti. berita seterusnya. Tiada sebarang tangkapan dibuat terhadap kumpulan pelarian Rohingya yang berhimpun di luar Pejabat Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi Pelarian UNHCR baru-baru ini. Ketua Polis Kuala Lumpur Dato' Fadil Marsus menegaskan kumpulan itu hanya diperiksa bagi tujuan dokumentasi dan kemudiannya dipindahkan secara berperingkat ke tiga negeri yang ditetapkan oleh Pertubuhan Bukan Kerajaan dan UNHCR. Penjelasan itu bagi membetulkan laporan media terbangsa yang mendakwa kumpulan pelarian tersebut ditahan. Dalam perkembangan lain, Polis Kelantan memberi jaminan kapasiti lokap di 56 balai polis di negeri itu masih mencukupi bagi menampung pelaksanaan pelan strategik baru membenteras dadah yang bermula 15 Julai lalu. Ketua Polis Kelantan, Datuk Muhammad Yusuf Mahmud berkata, setakat ini tiada masalah kesesakan lokap walaupun setiap ketua balai diarahkan menangkap seorang penagih dadah setiap hari.
4: Saya buat benda ini, saya melihat memang dadah menurun dengan dadah ini orang masih bercakap. Masyarakat masih bercakap, oh dah ada penagih sana, penagih sini. Jadi, that's why kita fikirkan satu kelasa dia yang menyuluh. Maknanya, usia ni takkan satu kali penagih. Dan untuk bahagian narkotika agak, takkan tokan-tokan. Pengedar-pengedar, yang kecil tadi, dah besar kalau dia jumpa, lagi baik. Dan untuk ketua jabatan narkotik di IPK, yang sindiket besar.
0: Beliau berkata pendekatan itu bertujuan memperkukuh usaha membenteras penyalahgunaan dan pengedaran dadah dengan ketua balai memberi tumpuan kepada penagih manakala pegawai narkotik memburu pengedar dan sindiket besar. Luar negara. 7 negara pertubuhan negara pengeksport petroleum OPEC Plus bersetuju untuk meningkatkan had pengeluaran minyak mentah sebanyak 188,000 ton sehari bagi bulan September. Keputusan itu diumumkan susulan mesyuarat maya OPEC Plus yang dihadiri wakil dari Arab Saudi, Rusia, Iraq, Kuwait, Kazakhstan, Algeria dan Oman bagi meneliti keadaan serta prospek pasaran minyak global. Langkah itu dibuat berasaskan komitmen bersama bagi menyokong kestabilan pasaran minyak dunia. Dua helikopter pemadam kebakaran bertembung ketika operasi memadam kebakaran hutan di Barat Athens, Greece malam. Menurut pihak bomba, nahas berlaku di kawasan Pasta apabila kedua-dua helikopter yang disewa untuk operasi itu bertembung di udara. Seorang kru ditemukan selamat manakala seorang lagi masih hilang. Operasi mencari sedang dijalankan. Hampir 500 anggota bomba mengawal kebakaran berhampiran perkampungan pantai Porto Germano bagi menghalang api merebak ke pinggir Athens. Dalam pada itu, Perdana Menteri Greece Kyriakos Mitsotakis memberi amaran negara itu bakal berdepan beberapa hari yang amat mencabar. Susulan angin kencang mencecah 100 km sejam sekaligus menyukarkan operasi udara. Sehingga kini kebakaran hutan di beberapa lokasi di Greece telah memusnahkan lebih 6,500 hektar kawasan selain mengakibatkan kerosakan kepada puluhan kediaman. Kejohanan badminton terbuka Taiwan bergulir lelaki negara Aaron Chia, Aaron Tai muncul naib juara selepas tewas kepada pasangan Indonesia Leo Roli Kernando dan Daniel Martin 21-23, 19-21 pada perlawanan akhir. Aaron Chia berkata mereka telah memberikan aksi terbaik namun mengakui lawan lebih cemerlang terutama pada mata-mata penting. Beliau turut menyifatkan pencapaian itu sebagai petanda positif memandangkan gandingan berkenaan baru menyertai kejohanan kedua bersama. Sementara itu, bergu wanita negara Pelitan dan Emtinah turut muncul naib juara selepas tewas kepada pasangan Jepun Sumire Nakade dan Miyu Takahashi 16-21, 18-21. Dalam perkembangan sama, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi mengucapkan tahniah kepada bergu lelaki dan wanita negara selepas muncul naib juara terbuka Taiwan. Menerusi hantaran di Facebook, beliau berkata kedua-dua gandingan mempamerkan aksi yang membanggakan walaupun gagal meraih gelaran juara. Katanya kedua-dua bergu perlu bangkit lebih kuat dalam kejohanan akan datang. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Literasi digital diperkasa perkukuh keselamatan siber. Dasar hari bekerja hybrid tidak jejas produktiviti penjawat awam. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: menghangatkan malam anda bersama rancangan hiburan terbaik.
1: Tapi cintaku yang terbaik.
0: Hanya di Pahang FM.
2: FM satu pilihan.
3: Hai, saya Jana Zain. Kemesraan terjalin bersama Pahang FM satu pilihan.

Baik, assalamualaikum, sejahtera dan selamat malam kepada semua pendengar Setia Pahang FM. Sekarang dah pun 11.19 minit malam. Baik saudara, kita dah pun berada di jam terakhir Zon Inspirasi untuk malam ini. Jadi walau di mana anda berada ketika ini, terima kasih kerana masih memilih kami sebagai teman perjalanan dan teman malam anda. Dan buat abang-abang dan juga kakak-kakak rider kita kan, mungkin sama ada sedang menghantar makanan ataupun mengambil tempahan atau masih mencari order terakhir malam ini, kami doakan semoga kita memudahkan urusan dan sentiasa berhati-hati di jalan raya. Dan yang baru saja mungkin tamat kerja waktu ini, mungkin baru keluar kilang atau baru tutup kedai atau baru saja selesai shift malam, jadi semoga anda selamat sampai ke rumah. Jadi rehat secukupnya, esok kita sambung perjuangan mencari rezeki lagi. Dan untuk yang sedang memandu pulang ke kampung atau mungkin pulang ke rumah atau masih berada di atas lebuh raya, jangan terburu-buru. Jadi kalau rasa mengantuk tu, rehat dahulu seketika di kawasan rehat dan rawat. Minum air dulu, regangkan badan atau berehat sekejap. Biar lambat, asalkan selamat. Okay, waktu ni yang dah standby, dah baring atas katil kan, sambil layan radio sebelum mata terlelap, terima kasih sebab masih setia bersama kami hingga ke penghujung Zon Inspirasi malam ini. Jadi apapun aktiviti anda malam ini, semoga semuanya dipermudahkan. Jadi jaga diri, jaga kesihatan, dan semoga malam anda dipenuhi dengan ketenangan. Jadi teruskan bersama saya Ben di Zon Inspirasi sekejap 12 malam nanti. Pahang FM, satu pilihan.

Puna Syamel baru saja berlalu. Sekarang dah pun 11.47 minit malam. Baik, saudara, kita dah pun sampai ke penghujung Zon Inspirasi bagi edisi 2 Ogos 2026. Dan buat anda yang masih di luar sana, mungkin sedang memandu pulang atau baru saja selesai bekerja, atau yang sedang berehat sambil menikmati suasana malam. Jadi semoga segala urusan anda dipermudahkan dan setiap langkah sentiasa dalam lindungannya. Dan saudara, malam mungkin akan berakhir, tetapi semangat untuk melangkah ke hari yang baru jangan pernah pudar. Dan setiap usaha, setiap cabaran dan setiap perjalanan yang kita lalui hari ini, semuanya menjadi sebahagian daripada cerita kehidupan yang lebih bermakna. Baik, sebelum saya undur diri, saya juga ingin merakamkan terima kasih pada kru teknikal MCI yang bertugas malam ini, Puan Nozi Nawang dan Puan Nokairo Bariah Kordi, yang memastikan perjalanan siaran Pang FM berjalan lancar. Dan saya Ben ucapkan terima kasih kerana sudi bersama saya malam ini. Baik, jaga diri, hargai waktu bersama insan tersayang, dan semoga malam ini membawa ketenangan sebelum kita membuka lembaran baru. Dan selamat malam semua. Rehatlah dengan tenang. Kita jumpa lagi lain masa, insyaAllah. Assalamualaikum dan selamat malam. Saya tinggalkan anda dengan lagu Sandiwara Cinta Semusim Iklim. Jumpa lagi. Bye-bye.

0: Saya letak apps kita ni dekat dalam media sosial. Diorang beli set berpantang dekat dalam apps kita.
1: Serius ah?
2: Cepat call Biren. Kakak ni nak sana pula.
3: Nasib kat sini ada wifi bang. Dapat.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau, ya Allah. Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Hidup lagi Maha Berdiri dengan sendirinya, Maha Pengampun segala dosa, yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Kami bertaubat kepada-Mu, ya Allah, dari segala perbuatan maksiat, dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan, sama ada dengan sengaja ataupun tidak, yang zahir maupun yang batin, pada perkataan maupun perbuatan, dalam setiap pergerakan dan diam kami, yang terlintas di benak hati kami ataupun yang wujud di dalam hembusan nafas kami, semuanya untuk selama-lamanya, ya Allah. Tidak kira sama ada dosa-dosa yang kami ketahui atau tidak kami ketahui, sebanyak mana yang diketahui oleh ilmu-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah kiranya Engkau cabut nyawa kami dalam keadaan kami masih lagi berdosa, melainkan Engkau ampunkan dosa-dosa kami, melainkan Engkau ampunkan dosa-dosa kedua ibu bapa kami, sama ada mereka masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia, ya Allah. Ampunkanlah dosa isteri dan anak-anak, ahli keluarga kami, guru-guru kami, orang-orang yang mempunyai hak ke atas kami, mereka yang menadah tangan dan mengaminkan doa kami saat ini, ya Allah. Perkenankanlah, ya Allah. Allahumma, ya Allah, ya Tuhan kami, hilangkanlah awan kelalaian yang menebal di dalam hati kami. Sinarilah hati kami dengan matahari ketakwaan, dan hadirkanlah kilat kerinduan di hati kami terhadap-Mu, ya Allah, dan juga terhadap kekasih-Mu Nabi tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, pindahkanlah kami dari kehinaan mengerjakan maksiat kepada kemuliaan mengerjakan taat. Ya Allah, muliakanlah kami dengan mentaati-Mu, dan janganlah Engkau hinakan kami dengan melakukan maksiat kepada-Mu. Ya Allah, matikanlah kami atas agama Islam dan dengan iman yang sempurna. Ya Allah, janganlah Engkau buka keaiban kami pada hari kiamat, melainkan Engkau tutupi dengan selendang keampunan-Mu, ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah kami daripada azab api neraka. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam syurga Firdaus bersama-sama Rasulullah. Ya Allah, rahmatilah kami apabila nama kami telah dilupakan. Tanah kubur kami telah menjadi mendap. Sebutan nama kami telah terlipat. Jasad kami telah hancur. Orang yang mengingati kami tidak lagi mengingati kami. Orang yang menyayangi kami tidak lagi menyayangi kami. Orang yang menziarahi kubur kami tidak datang lagi menziarahi kami. Ya Allah, jadikanlah lubang kubur ibu bapa kami menjadi taman daripada taman-taman syurga. Dan lindungilah lubang kubur ibu bapa kami yang tersayang, ya Allah, daripada menjadi lubang daripada lubang-lubang neraka. Sesungguhnya di dalamnya ada nikmat dan azab, ada mungkar dan nakir. Kami tidak mengetahui, ya Allah, bagaimana nasib mereka dan bagaimana nasib kami suatu hari kelak, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bangkitkanlah kami di padang mahsyar kelak. Ibu bapa kami, isteri dan anak-anak serta zuriat kami dihimpun kumpul bersama-sama Rasulullah, dapat melihat keindahan dan kemuliaan wajah Rasulullah. Rasulullah memandang wajah kami. Rasulullah memandang wajah ibu bapa kami. Rasulullah memandang wajah isteri, anak-anak serta zuriat kami, agar kami tidak tergolong di dalam golongan hamba yang celaka kerana terhalang daripada melihat wajah Rasulullah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pandanglah kami dengan pandangan kasih sayang, rahmat dan keampunan-Mu, ya Allah. Jadikanlah segala perlakuan hidup kami sepanjang hari ini Engkau ampuni, Engkau rahmati. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Radio Malaysia.

Nirvana dengan lagunya Smell Like Teen Spirit memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM, tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih kerana terus kekal setia bertemankan dengan Nasional FM. Terima kasih juga untuk AZ yang telah bersama dengan anda sepanjang 6 jam yang lalu, 6 petang hingga 12 malam. Banyak lagu-lagu yang telah pun disiarkan dengan lagu-lagu pilihan bersama 2.0 oleh AZ ya. Dan kini tibalah masanya segmen nombor 1 tengah malam anda, 12 malam sampai pukul 6 pagi, untuk kita buka pertemuan hari Isnin 3 Ogos 2026 19 Safar 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, kepada timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Semua sihat? Jaga makan, jaga kesihatan. Itu yang kita mahukan. Kalau jaga, bagus. Kalau sihat, alhamdulillah, syukur. Syukur selalu. Yang tak sihat, seperti biasa, makan ubat. Dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera, ya. Anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, menerusi semua frekuensi di seluruh negara. Termasuklah MyTV 701, Astro 869, frekuensi RTM Negeri, RTM Klik di seantero dunia. Jadi jangan tukar, stay tune ataupun terus kekal setia, kerana kita nak layan lagu-lagu terbaik sampai pukul 6 pagi nanti. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, geng-geng Burhanto, geng-geng saya di tengah malam, di manakah geng-geng saya? Lampurkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live Twitter seketika nanti. Kita teman berteman sampai pukul 6 pagi. Saya janji saya teman anda. Saya tahu ramai yang tengah baru nak memulakan tugas, baru nak memulakan kerja, sama macam saya. Jadi selamat bertugas, selamat bekerja. Niatkan diri kita ataupun pekerjaan kita sebagai ibadah ya. Sebagaimana kita menjalankan ibadah yang lain, begitu juga dengan bekerja. Bekerjalah secara tekun, bersungguh-sungguh, ikut peraturan, disiplin, profesional, jangan mengulah. Itu yang paling penting. Juga ramai yang sedang mencari rezeki di atas jalanan, pemandu-pemandu taksi, pemandu-pemandu Grab, abang-abang lori, brother-brother bang, semua ikut peraturan jalan raya. Semua pekerjaan ada peraturannya. Yang sedang memandu juga ada peraturan, di kilang juga ada peraturan, dekat rumah pun ada peraturan, tau. Ramai yang tengah lipat kain kat rumah tu, saya nampak. Oh, tengah kemas rumah. Baru ada masa nak kemas rumah, ya. Saya tengah lipat kain, kemas rumah, basuh baju pun ada tu. Saya nampak. Okey. Tapi tak apalah, eh. Buatlah apa saja pun, yang penting anda terus kekal setia bertemankan dengan Nasional FM, dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik 12 malam hingga 1.30 minit pagi. Untuk sejam setengah hari ini, kita layan lagu-lagu yang agak rancak, hiburan pelbagai rentak, sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu menangis tepi bujuk katil. Ini dia, ya, kita ada lagu Pilot Darat, kita ada juga lagu untuk Abang Bas kita. Ini daripada kumpulan kembara Ekspres Rakyat, no. Terus layan, terus dengarkan Nasional Kim Burhantu, luncur sampai

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab

saya dah laporkan diri dekat konti ni 2084. Ada yang punting kerja ke? Yang tengah bekerja sama bekerja tau. Jangan malu dengan pekerjaan kita dan juga segala usaha kita. Ada yang malu tau nak mengaku kerja. Awak kerja apa? Mengaku je macam saya dulu kan. Awak kerja apa? Saya kerja basuh pinggan dekat kedai. Saya kerja kilang. Saya kerja bawa lori. Jadi pilot darat. Memandu bas. Saya mencari rezeki melalui teksi saya. Pemandu teksi. Abang-abang lori ya. Pemandu-pemandu Grab. Awak pula kerja apa? Saya kerja di bahagian telekomunikasi. Jadi jangan malu dengan usaha kita. Jangan malu dengan pekerjaan kita. Tak ada yang akan memberikan kita makan. Kalau kita jatuh miskin, ingat tu. Jadi segala usaha kita adalah yang terbaik dari kita. Anggap itu saja. 12.28 minit tengah malam. Pemandu-pemandu semua, berhati-hati di jalan raya. Jangan laju-laju, ingat tu. Untuk pilot-pilot darat, jangan lupa bunyikan horn satu kali untuk saya. Itu dia, saya dengar. Terima kasih ya. Jadi sepanjang pemanduan anda, walau ke mana saja destinasi anda, dari selatan ke utara, utara ke selatan, pantai barat, pantai timur, Sabah ke Sarawak melalui Pen Borneo Highway, Lebu Raya Pen Borneo, jangan lupa dengarkan National FM, bertemankan dengan Dun Alif, saya Alif. Kita nak tengok dulu keadaan cuaca yang telah pun diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Sarawak di Kapit, di Bukit Mabung dan juga Belaga, Bintulu, Miri dan juga Limbang. Itu di Sarawak, di Sabah pula di pedalaman Sepitang, Kuala Penyu dan juga Beaufort, termasuklah di Labuan sehingga jam 5 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Geng-geng berhantu semua okey ke? Mana dia? Laporkan diri anda dekat Facebook. Belum ramai lagi yang melaporkan diri ni. Cuba kita tengok ni. Belum lagi. Baru sikit je. Mana yang lain tidur awal ke? Tapi saya percaya geng-geng berhantu di seantero Malaysia. Bukan seantero Malaysia je. Di seantero dunia yang sedang melayan dan sedang mendengarkan pemilik suara ini. Dan juga lagu-lagu yang terbaik bakal saya siarkan untuk anda sampai pukul 6 pagi nanti.

Tuan, puan, abang, kakak, ya. Tuan, puan, abang dan kakak yang tengah dengar tu nak iklankan produk tapi tak tahu di mana, di mana lagi? Di sinilah Nasional FM. Pasti jualan akan meningkat naik dan dikenali ramai. Macam-macam pakej disediakan. Nak tahu lebih lanjut? Hubungi 019-940-3920 atau 017-929-7851. Nak WhatsApp pun boleh. Pastilah, Riz.

Kristal dengan janji. Jangan hanya berjanji tapi tak mahu ditepati, ya. Manis di bibir tapi pahit di hati. Itulah gambaran sebenarnya janji yang tak pernah ditepati. Betul. Hidup ini tak perlu banyak janji. Yang penting ada bukti. Itu yang kita mahukan. 12.43 minit tengah malam. Yang baru bertemankan Nasional FM, anda sedang berada dalam segmen Nasional Game Berhantu. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zaid Alif. Lagi pertemuan Isnin 3 Ogos 2026. Dan untuk hari ini sebenarnya, Kerajaan Negeri Sembilan telah pun mengisytiharkan 3 Ogos sebagai cuti peristiwa bagi menghargai rakyat Negeri Sembilan serta semua pihak yang telah pun bertungkus lumus menjayakan proses pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16 yang berakhir semalam, ya. Jadi Menteri Besar Dato' Ismail Lassim menyatakan perkara itu telah pun mendapat perkenan yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan Tuanku Mukhlis Tuanku Munawir. Jadi Menteri Besar Dato' Ismail Lassim adalah Menteri Besar yang baru untuk rakyat Negeri Sembilan. Terlebih dahulu, Dato' Ismail Lassim telah pun mengangkat sumpah jawatan sebagai Menteri Besar di hadapan Tuanku Mukhlis di Istana Besar Seri Menanti selepas mendapat perkenan baginda untuk menerajui pentadbiran kajian negeri yang baru. Jadi tahniah untuk rakyat Negeri Sembilan dapat Menteri Besar yang baru, juga dapat cuti peristiwa untuk hari ini 3 Ogos 2026. Jangan pula ada yang pergi sekolah, jangan pula ada yang pergi kerja, ya, pejabat-pejabat awam, kecuali mungkin ada yang swasta kena bekerja, kan? Jadi selamat agar tuan-tuan bercuti untuk rakyat Negeri Sembilan. Juria Jaafar melaporkan diri bersama dengan saya dari Batu Pahat, Johor, dari Terengganu, Muhammad Yusof, Elbiana Rosiliana, dari Saratok, Sarawak, Cik Burger dengan rakan-rakan, ya, Muhammad Fadli Ajib dari Kelapa Sawit, Johor, CMS Freed, UPS dari Kuala Terengganu, Rohatun Atun, Nenek Ani, kita ada Nur Isa, kita ada Ita Chot dari Ipoh, Nek Mas Kota Baru, Mas Naloso, Kuching Sarawak, Linda Roslinda, dia kata yuk layan GBS sampai pagi. Hasna Asrani juga terus hadir dari Jerantut, Syah Putra Mesin, Johor, Mawar Putih, Nina Dirah dari Kampung Nyo Paka, Terengganu, Abdul Jarhid, Abdul Jalil Tahir sedang mendengarkan dari Endau, Johor, Princess Su, Dat Reid, Masnya Sanawi, Aina Sofia dari Sibu, Sarawak, Abang JJ Gemas, Ahmad Suhaili dari Brunei, terima kasih mendengar kita di Brunei, Juaz Mizi Abdullah dari Puchong. Dia kata segmen nombor 1, ya, GBH Rakyat Malaysia untuk Rakyat Malaysia. Mantap. Zek Pak Ya, Raz Zarina juga turut hadir, Marsa Saleh, Zai Zuraini, Roslina Frances, kita ada Karim Bahar, Muhammad Jasni Moon, Nur Akila, Melson Enriquez, Iza KBI dari Kuantan, Dahlan dari Arau Perlis, kita ada siapa lagi, Intan Hamid, Cik Zamani, Cik Awang dari Setiu Terengganu, Muhammad Mat juga tanya, mantap GBH, luncur terus, jadi terus luncur sampai pukul 6 pagi, terus dengarkan lagu-lagu terbaik menerusi yang kita panggil Nasional Game Buruhantu ataupun GBH. Mana kawan-kawan saya GBH, laporkan diri anda, bukan saja di Facebook, di live TikTok, mana dia geng-geng TikTok saya, semuanya menghilang diri ke? Jangan begitu, jangan biarkan saya kesorangan. Terus beribu lagi hiburan-hiburan yang rancak sehingga 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu kenangan ataupun lagu-lagu menangis tapi pucuk katil, Blues Ulasawa, Musa dan juga Wings.

0: kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Kan Spirit dengan Tanah Jadi So Chai. Lagi ini membawa kita ke 1:05 pagi di jam yang kedua Nasional Game Buruh Hantu, 3 Ogos 2026. Oh ya, ada yang menyambut hari lahir hari ini kan. Jadi selamat hari lahir untuk anda. Happy birthday to you, happy birthday to you. Ha. Semoga dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Okey, kita dah memasuki bulan kebangsaan, bulan kemerdekaan. Jangan lupa untuk semua rakyat Malaysia, anak-anak Malaysia, kita kibarkan jalur gemilang kita. Tanda kita cintakan negara kita. Tanda kita mengucapkan ribuan terima kasih kepada pejuang-pejuang bangsa yang terdahulu, pejuang-pejuang kemerdekaan yang terdahulu ya, atuk nenek moyang kita, pejuang-pejuang tanah air yang berjuang mengorbankan jiwa, mengorbankan tenaga demi memastikan kemerdekaan kita kecapi. Tahukah anda pengisytiharan kemerdekaan tanah Melayu ataupun kemerdekaan persekutuan tanah Melayu berlangsung secara rasminya pada jam 9:30 pagi 31 Ogos 1957 di Stadium Merdeka Kuala Lumpur. Dan detik bersejarah ini sebenarnya disaksikan lebih 20,000 orang sekaligus menandakan lahirnya sebuah negara yang bebas dan berdaulat. Laungan keramat merdeka yang bergema pada hari tersebut terus menjadi simbol semangat perpaduan, kebebasan dan juga jati diri rakyat Malaysia hingga ke hari ini. Jadi sebagai anak Malaysia, kita kena jaga kemerdekaan negara kita. Jangan biarkan anasir-anasir luar mengganggu gugat negara kita. Oh, terima kasih untuk anda yang terus melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Di TikTok ada Ajib8189, Karamel Latte katanya dalam perjalanan ke Pulau Pinang. Syahidatul Syahrul, Yo Kalang, kita ada Lina, Rosnani Ani, Farhan, Kio Kusanagi, Pok Kerry, ada Kak Mas, Lina, Syahrul, Yusran Zainal, ada H dari Pekan Pahang, Mawar Putih, Tin Tanker dari Senai Johor ya, Azila MTJ, Pretty Girls, Rosila Ramli, Bam Bam, Farif Hakimi, Asna Idrus, ada Fitri, ada Cik Puan, Tiga Ainul, Zaila Rose, Fiza Riza, Lavender Girl, YMC dari Perlis luncur terus katanya, Ita Chad, Farid Abdullah, Azman Arifin, Terbaik GBH, mantap, Sumaiha, Junaida Ilyas, Fikri 92, Mesara, Remy 78, Zaketin, ada Niza, Angah Step, Tok E Official, Tanah Merah hadir, Manja hadir, Aci EJ. Okey, terima kasih yang hadir eh. Suka hatiku saja. Salam dari Brunei, Putri Farisha Bensyah. Ui, seronok saya. Ramai yang melaporkan diri bersama dengan saya. Itu kata orang tu, ramai yang teman berteman bersama dengan saya. Okey, jom terus sambung lagi lagu-lagu terbaik menerusi Nasional Game Buruh Hantu. Jangan tidur dahulu. Sebab apa? Sebab banyak lagu-lagu yang terbaik yang bakal saya berdengarkan kepada anda sampai pukul 6 pagi nanti. Luncur Nasional FM, sentiasa di hati.

0: setiap hari 12 malam hingga 6 pagi Nasional 12.6 di Nasional FM.
1: Anda sedang mendengar Nasional FM, sentiasa

Badshah. Oh, Badshah. Ini lagu dalam filem Badshah lah, ya. Lakonan Shah Rukh Khan bersama dengan Twinkle Khanna. Heroin dia Twinkle Khanna. Siapa masih ingat lagi cerita tu? Cerita komedi lah pada saya. 1:26 minit pagi. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Nasional Kian Berhantu. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif, ya. Jadi janji dengan saya sampai pukul 6 pagi teman berteman. Siapa penerima STR? Pendengar-pendengar Nasional FM, geng-geng berhantu yang menerima STR, sumbangan tunai rahmah.

dapat mengikut kategori. Jadi yang belum membuat permohonan atau ingin mengemukakan rayuan, jangan lepaskan peluang sebelum 30 September 2026. Jadi semak dan juga mohon di mana? Di bantuantunai.hasil.gov.my. Itu dia punya website dia. Jangan pergi ke website yang mana-mana. Ada juga skamer-skamer yang menghantarkan macam-macam nak semak, kata orang tu, bantuan STR kan. Ada ramai yang terima WhatsApp, yang terima Telegram, yang terima mesej mengenai STR ni. Jadi yang nak semak ataupun nak mengemukakan rayuan STR fasa yang terakhir ni untuk tahun 2026, boleh semak di bantuantunai.hasil.gov.my. Semua okey lagi, geng-geng berhantu. Ada yang kata saya tak layak terima STR bang, tak merasa. Yang tak layak tak apalah, kita bagi yang layak, bagi mereka yang betul-betul memerlukan. Dalam rezeki kita pastinya ada rezeki orang lain kan. Kalau kita berusaha, insyaAllah rezeki akan jadi milik kita. Dan rezeki itu dikongsi-kongsikan. Sebab itu dalam Islam ada zakat, zakat perniagaan, zakat pendapatan, zakat emas dan perak. Okey, Saiful, selamat pagi Saiful. Pali Erin, Ahmad Jamil, kita ada Muhammad Fairuz, Ati Azriati, Yan Zek katanya hari ini birthday isteri saya bang. Oh iya ke, Suryanti Zakaria. Okey. Happy birthday ya Suryanti Zakaria. Semoga jadi isteri yang soleha untuk Yan Zek. Ada Nora Nur Cahaya dari Perlis, Pat Guardiola, Muhammad Rosli dari Tangkap Johor, Wati 77, Jajar 83, Azaz No, Ramlan Amy. Lagi ada Halimah Ahmad, katanya anak dia menyambut birthday juga hari ini. Jadi anak yang soleha dan juga soleh ya, untuk Halimah Ahmad, Ahmad Jamil, Ameng, pilot darat, Pan Borneo, Fahim Burger 7 Ibaling, kita ada Purba Selatan, Boy Tobing, Dilakas, Sim, Sabri Rajman, Linda Rizkula, Papa Kori, Han, kita juga ada Hana Daud, terus Lina, Jehan 92, Nur Adilah, Putri Lilin, Andi 83, Salam Jaafar, Sabaria Saleh, Geng Grimba, Abdul Muiz, Rohani, Kasut Dah Buruk, katanya menghala ke Pulau Pinang, Maisara, Muhammad Nazmi. Pilot-pilot darat dah sampai mana dah? Dah sampai lokasi? Belum lagi. Ha? Jauh lagi. Okey, pam-pam-pam. Kasih horn satu kali. Anak Utara Comel. Anak Utara Channel. Khairul Azli Nizam juga melaporkan dari Ashimar. Siapa lagi? Siapa lagi? Amy Bob Parker. Kita ada G410. Serta siapa lagi? Siapa lagi? Ramai lagi. Ramai. Alan Burger, Geni Drive, Pulau Pinang, Angah Ramla, Encik Syah, Seri Gading hadir. Jadi yang hadir, tolong tepi-tepi like-nya kasih luncur, kasih banyak-banyak tau. Abang Bona, Faizah dari JB. Duty Solar Farm, ok. Selamat berduty, G410. Selamat, kata orang tu. Bekerja, selamat bertugas. Galas tugas kita, kerja kita dengan penuh amanah dan juga penuh rasa tanggungjawab. Okay, tadi kita dah layan lagu-lagu yang agak rancak dari 12 malam hingga 1.30 minit pagi. Dan seperti biasa melepasi 1.30 minit pagi, ramai yang tak sabar nak menangis tepi bujur katil. Bang, nak lagu-lagu kenangan. Sabar, ada banyak lagu-lagu kenangan hari ini. Lagu-lagu kegemaran anda. Lagu-lagu yang kata orang tu, kata Mak Sali tu, favourite lah. Lagu-lagu yang boleh mengimbau kenangan anda. Kenangan manis, pahit, semuanya terimbau. Kenangan manis je kita kenang, kenangan pahit kita buang jauh-jauh. Bukan buang jauh-jauh lah, letak tepi-tepi. Tak payahlah nak ingat sangat. Takut nanti kenangan itu, kenangan yang pahit itu, kalau anda kenang, takut luka lama berdarah kembali. Tapi apapun, kita terima kasih dengan kenangan kita. Kita kena terima kasih kerana apa? Kerana kenangan itulah menjadi pengalaman yang berguna kepada kepada kita kan. Pengalaman untuk mendewasakan kita, pengalaman juga mengajar kita tentang erti kehidupan, menjadi kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang insyaAllah. Sama-sama kita doakan. Hashtagnya Sarum Mawar dahulu. Saya nak mulakan dengan lagu ini. Lagu dan lirik ciptaan Rosli Selasih, persembahan Fuad Rahman bersama dengan Mira, Bila Rindu.

0: merecek lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
1: Ini tiba masanya Zone.

Kumar Gumelar datang dengan lagunya Sayang Go. Ketulusan cinta dan juga kasih sayang tidak dapat dilihat sebenarnya, kan? Ataupun kita dengar, kan? Tapi dapat kita rasakan dengan hati kita. Itulah sayang, itulah cinta, kan? Macam angin juga, kita dapat rasa. Tapi tak nampak pun anginnya. Macam juga cinta. Kita tak dapat pegang. Tapi kita dapat rasakan bila cinta itu hadir. Hadir tanpa dipaksa. Itulah namanya cinta. Baik, sekarang zaman sekarang ni zaman di hujung jari tau. Apa saja semuanya di hujung jari. Nak urusan dengan jabatan pengangkutan jalan pun di hujung jari, kan. Kalau dulu kita nak beratur dekat kaunter macam-macam, kan. Beratur lama, ambil nombor, lepas tu tunggu nombor kita dipanggil, berjam-jam kita menghabiskan masa. Tapi sekarang tak payah nak habiskan masa, 5 minit je di hujung jari anda untuk urusan anda di JPJ. Dan aplikasi MyJPJ juga akan ditambah baik dengan pelbagai ciri dan juga teknologi terkini bagi meningkatkan tahap keselamatan dan juga mutu perkhidmatan kepada orang ramai. Jadi MyJPJ sebenarnya mencatatkan hampir 15 juta pengguna berdaftar, dan JPJ juga akan menjemput media sekitar September ini untuk mempersembahkan ciri dan juga teknologi baru aplikasi, ya. Jadi jangan risau kepada pengguna yang berdepan dengan masalah, diminta salurkan aduan kepada pasukan teknikal JPJ untuk tindakan lanjut. Dan biasalah kadang-kadang talian kita ni jam. Kita nak daftar sesuatu ataupun nak masuk aplikasi kadang-kadang tak boleh. Biasalah, nama pun jam, jalan raya pun jam, talian pun jam juga. Jadi untuk September nanti akan ada pelbagai lagi ciri berkaitan MyJPJ yang akan diberikan kepada anda. Jadi dalam masa yang terdekat, insyaAllah JPJ akan tunjukkan ciri-ciri baru teknologi terkini untuk aplikasi MyJPJ yang tidak pernah kita tunjukkan sebelum ini. Itu yang dinyatakan oleh JPJ. Linda Kitchen, selamat pagi Linda Kitchen. Ramai ya geng buruhan tu. Terima kasih banyak-banyak Noras. Kita ada Ahmad Harun, Pok Se, Pok Bear, Zana KZ, Aman Hashim, Rinova. Tak tidur lagi Rinova. Roslina, Surina, Lady Elmin, Harry, Sufian, Nur Aziza, Nick Knight, Putri Delisha, Pak Su, Intan Mel Forever, Abdul Razak Ramli, Poksi, Tackle Shop, Ariana Yana, ada Kim Kampuan, Rita Razi 84, Ibnu, Ibu Ani, Nur Pineng, Mizi 85, Pulau Salak, Farha Nadia, Abi Hashim. Kita sabar lagi, sabar lagi. Ramai-ramai yang baru nak melaporkan diri. Mastura, Mastura, yo. Yo, saya. Ini ada juga geng-geng buruh hantu yang baru bangun tidur. Dia tunggu pukul 12 malam tadi, last-last akhirnya tertidur. Ada juga yang tertidur tengok TV. Sama macam saya. Saya pun macam itu juga. Kadang-kadang tengok berita tau. Tengok berita, berita tengok saya rupanya. Sudahnya tertidur. Bob Burger juga terus hadir. Bob Burger, ha? Gerobok Kak Nga, Kak Nga Sri Bunian hadir. Sri Bunian, eh? Dari Pontian. Ichang, Tintin Pampaban, Haziq tiba. Belum mengantuk lagi. Surya juga terus hadir. Azkid, terima kasih banyak-banyak. Terima kasihlah yang terus bersama-sama dengan saya. Tapi janji dengan saya, teman-teman, teman berteman sampai pukul 6 pagi. Aspeknya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Lagu ciptaan Toyak, lirik oleh Jui. Gemersik suara Nurul. Menerusi lagunya Kerana Terluka. Ada yang terluka ke geng-geng berhantu? Ada yang sedang menangis tapi bujuk katil? Kalau menangis, teruskan menangis.

lagu ciptaan yang diambil oleh Afika MS, Budak Kacamata, dengan Tiada Lagi Lagu Rindu. Ramai yang dah menangis tapi bujuk katil, ya. Tapi betul lah, sekuat apa pun seseorang itu kan, mesti dia pernah menangis, mesti punya. Dan yang pastinya orang yang membuat ya dia menangis tu adalah orang yang paling dia sayang. Betul tak betul? Betul kan? Lagu itu membawa kita ke 2:25 minit pagi. Terima kasihlah untuk anda yang kekal setia. Ramai yang kekal setia. Baik, bermulanya semalam dan juga bermulanya hari ini, ramai penjawat awam yang mengambil bekerja secara hybrid, ya? Iaitu bekerja dari rumah, 2 hari bekerja di rumah, 3 hari bekerja di pejabat, ya? Ramai juga lah yang melahirkan rasa bimbang, betul ke, boleh ke diorang buat kerja dari rumah, macam mana dengan pemantauan. Memang betul pun diorang buat kerja di rumah. Jangan risau, habis itu banyak kaunter-kaunter akan tutup ke? Tidak. Yang bekerja di kaunter tetap macam biasa. Yang bekerja dekat hospital tetap macam biasa. Yang bekerja keselamatan tetap macam biasa. Kecuali mereka yang memang dibenarkan dan boleh bekerja dari rumah. Dan sebarang isu seperti kegagalan dan penjawat awam melaksanakan tugas apabila memilih bekerja dari rumah tidak akan timbul sebenarnya jika mereka mencapai petunjuk prestasi utama KPI yang telah pun ditetapkan. Dan ini dinyatakan oleh Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar. Katanya ada KPI yang ditetapkan sebelum seseorang penjawat awam dibenarkan melaksanakan BDR. Jadi sebelum diberikan kelulusan BDR, perlu semak talian internet dekat rumah tu sama ada baik ataupun tidak, tempat tinggal di mana, ada KPI-nya ataupun tidak. Jadi itu tanggungjawab ketua jabatan. Jadi yang bekerja ini tidak perlu risaulah. Kesimpulannya mudah. Semua ketua jabatan yang memberikan kelulusan BDR, beliau mesti bertanggungjawab atas kelulusan yang diberikan. Jadi jangan risaulah. KPI telah pun disediakan untuk semua penjawat awam yang melaksanakan bekerja dari rumah. Jadi apa perlu kita risaukan? Di kaunter-kaunter seperti biasa, pasukan keselamatan, pasukan kesihatan, semua seperti biasa. Pasukan penyelamatan seperti biasa bekerja. Hanya sektor-sektor tertentu saja yang dibenarkan untuk bekerja dari rumah. Cinta hati, selamat pagi Saharia, Lady Heda, Farah Maneh. Kita ada hamba abadi, siapa lagi? Ikin Mus. Katanya dalam perjalanan nak ke Parit Buntar, baru lepas habis RZ members ni bang. Okey, hati-hati. Jamal Mansur, Mamek sepilot darat, pam-pam-pam. Oh, kasih horn terus. Ahmad Yusri, Saidah Tina Ajira, Yusuan Yusof, Virginia Vanessa, Fairuz Ahmad, Wan Afif, Intan Abdul Kadir. Ramlan Amy katanya sebut nama beliau DJ Jamilah. Oh.

ramai berdengar dekat Riau tau. Betul, saya ramai berdengar dekat Riau. Nanti satu masa saya pergi ke Riau, jangan lupa jumpa saya, geng-geng GBH dari Riau. Mirza juga katanya sama, pagi. Okey, sambung lagi menangis, tapi bujuk katil. Ada yang kata tisu saya masih tinggal lagi satu kotak ni bang. Okey, kita sambung menangis tapi bujuk katil. Syazila Ilah katanya salam GBH. Berusir lagu ini pula, lagu daripada komposernya Sari Amri. Ini antara penyanyi rock tanah air untuk wanita juga . Selain daripada Ella, Ratu Rock Tanah Air, ini juga Ratu Rock Tanah Air kita. Persembahan daripada Shimah dengan Setelah Aku Kau Miliki. Luncur terus sampai pukul 6 pagi, bertemankan National FM, sentiasa di hati.

lagu ciptaan Isa Gravity, lirik oleh Sutra. Lantaran suara Izam bersama dengan kumpulan EYE, dengan setiamu gugur di mata. Kalau dah gugur nak buat macam mana? Setiap perasaan ingin dimengertikan kan? Setiap cinta ingin dihargai. Dan setiap hati ingin diterima. Tapi kalau tak diterima, gugur di mata, nak buat macam mana? Kena reda, kena pasrah dengan apa yang berlaku. Tak semua yang kita mahukan itu kita boleh miliki. Cinta tak semestinya dimiliki. Walaupun cinta tak pernah kita minta, ianya hadir dengan sendiri. Perpisahan begitu juga, ditakdirkan berpisah. Jangan terlalu sedih, jangan sampai terlalu kecewa dalam hidup. Jangan sampai kita lupakan kebahagiaan hari esok tau. Mungkin Tuhan telah sediakan sebuah kebahagiaan buat diri kita sebagai balasan kerana ketabahan kita pada hari ini. Jadi kita kena tabah, sabar. Walaupun sabar itu pahit, keikhlasan itu sangatlah pahit. Namun yang pahit itu adalah penawarnya. Percayalah, percayalah. Tiada ubat yang manis. Semuanya pahit. Ada kawasan yang dilanda hujan. Sejuk je bumi kan. Tarik selimut kalau hujan. Kalau sejuk, tarik selimut. Tak boleh nak tidur, layan terus sampai pukul 6 pagi. Nasional Kian Buruh Hantu. Ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kedah di daerah Sik dan juga Baling, Perak di Hulu Perak, Sarawak di Serian, Samarahan, Sibu, Muka, termasuklah di Dalat, Kapit, Bukit Mabung dan juga Belaga, Bintulu, Miri, Subis, Marudi dan juga Limbang. Itu di negeri Sarawak. Di Sabah pula, di pedalaman di sebitang Tenom, Kuala Penyu dan juga Beaufort, termasuklah di wilayah Persekutuan Labuan sehingga jam 6 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Nak tengok cuaca senang je, nak tengok ramalan gaji cuaca type, ataupun muat turun my cuaca, senang dekat telefon bimbit. Sekarang kan dah di hujung jari, type je my cuaca. Yang sedang buat kuih baru bangun, ramai yang baru bangun buat kuih tu. Bang, saya tengah buat kuih ni bang, untuk jualan awal pagi. Alhamdulillah, syukur. Dekat rumah pun boleh cari rezeki kan, untuk menambah pendapatan, untuk bantu suami, untuk mencari rezeki. Kita mahukan rezeki yang berkat. Yang tengah berniaga, sama berniaga, berniaga burger se-Malaysia. Macam mana hari ni perniagaan burger, burger. Ada yang kata baru laku 50 biji bang, alhamdulillah syukur. Ada yang kata dah 100 biji, alhamdulillah syukur. Sikit ke banyak ke, kena bersyukur je. Ucap syukur selalu. Saya doakan perniaga-perniaga se-Malaysia, perniaga kedai makan, perniaga restoran-restoran, perniaga burger, niaga kuih, semoga sentiasa laris setiap hari jualannya. Asalkan benda tu sedap je, makanan tu sedap, harga berpatutan, insyaAllah ramailah yang datang ke kedai anda. Junaida Kamari, selamat pagi. Lina Adam, Ita Hamdan, ada Efiza dan 6979, Kak Na, Mak Suna, Nur Julai, Mak Tu, Cik Noma, Ros Ana, My Bonda Suri, Emma Zul, Ayu Suryani, ada Ilah Sulaman dan juga Jahitan, ada Nuri, ada Niah, budak jahat. Oh, nama budak jahat, tapi saya percaya hati anda baik walaupun nama budak jahat. Mas Niah Sanawi, kita ada Adik Lakoste, Zuzi Aziz, Mak Zul Langkawi hadir bertugas sambil dengar Coliti Abang Manis. Mantap Mak Zul. Azpa Zulah juga turut hadir. Anita baru siap goreng kuih ni sambil ditemani GBH Kak Nita Cabang 3 Terengganu. Hashtagnya teruntuk cinta hati, menerusi lagu ini, lagu tahun 1990, lagu dan lirik ciptaan Moro, persembahan Ella, Ratu Rock Tanah Air kita. Menerusi lagunya Tiada Tangis Lagi. Cukup-cukup menangis, tapi kalau nak menangis sambung lagi. Nasib Lagi Berhantu, luncur sampai pukul 6 pagi.

Lagu daripada komposernya ZNK bin Bumi Putera Rockers menerusi lagunya Air Mata Jernih. Nombor kita ke 3.25 minit pagi. Ada yang baru bertemankan National FM? Ada. Ramai yang baru bangun, baru terjaga, baru selesai solat tahajud ni bang. Alhamdulillah. Yang belum selesai, silakan. Nanti boleh sambung lagi menangis tepi bujur katil menerusi National Game Buruh Hantu di jam yang keempat sebenarnya. Diam tak diam dah masuk, dah jam yang keempat ya. Oh, sekejap je masa berlalu saya rasa. Hari ini Isnin 3 Ogos 2026, 19 Safar 1448 Hijrah. Ada yang kata, hari ini Isnin bang, Monday Blues, jangan begitu. Saya tidak setuju kalau anda katakan Isnin itu adalah Monday Blues. Hari kemalasan, tidak boleh begitu. Kerana pada saya, hari Isnin adalah hari yang membawa cahaya. Sebab apa? Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia lahir ke dunia ini pada hari Isnin. Isnin pagi yang membawa cahaya terang benderang. Isnin pagi yang membawa harapan untuk semua umat manusia di dunia ini. Jadi Isnin itu adalah hari cahaya pada saya ya. Terpulanglah kepada anda. Baik, penganjuran RZ members telah pun berakhir untuk 8.0. Tak salah untuk menganjurkan RZ members. Jabatan Pengangkutan Jalan juga akan mempertingkatkan penguatkuasaan terhadap peserta program himpunan motosikal termasuk RZ members dan juga mengadakan sesi libat urus dengan penganjur. Susulan apa dia? Susulan kemalangan yang sering dikaitkan dengan penganjuran acara itu. Jadi Ketua Pengarah GPJ, Dato' Edi Fadli Ramli menyatakan pihaknya tidak menghalang mana-mana penganjuran dan program pemotoran. Namun semua peserta diwajibkan mematuhi undang-undang jalan raya dan juga peraturan teknikal kenderaan. GPJ telah pun memberikan nasihat kepada penganjur serta peserta supaya memastikan kenderaan berada dalam keadaan selamat dan juga mematuhi semua peraturan sepanjang perjalanan ke lokasi serta semasa acara berlangsung ya. Pada saya, ini bukan soal penganjuran. Soalnya bergantung kepada diri penunggang motosikal itu sendiri. Dia memang betul kita nak pergi ke RZ members ke ataupun acara-acara pemotoran, memang kita pergi berkomunikasi.

dia suka membakar ajak berlumba dan sebagainya. Kena pula kawan kita tu memang cepat hatinya panas. Pun turut ikut juga. Itu yang sering berlaku kemalangan, sampai ada kemalangan maut yang berlaku pada baru-baru ini. Bukan seorang tau. Banyak kemalangan dilaporkan ketika konvoi RSZ ke Terengganu. Banyak accident, banyak kemalangan. Mr. Well katanya. Sungguh. Dia dalam ramai-ramai itu mesti ada yang kaki bakar, yang kaki panaskan keadaan. Kita pula jenis mudah terbakar, mudah panas hati. Itu yang terikut-ikut tu. Jadi untuk peserta-peserta RZ members ataupun pemotoran yang akan datang lah, kalau boleh jangan kita ikut sangat hati dan perasaan tu. Biarlah kawan kita, dia nak panaskan keadaan, dia punya hal. Tapi kalau boleh, kalau ada yang panaskan keadaan, tolong bagi nasihat dekat dia. Kita pergi bukan untuk berlumba, tapi kita pergi ke RZ member ataupun acara pemotoran adalah untuk mengeratkan silaturahim dan juga ukhuwah yang ada. Itu yang paling penting. Selamat pagi anak soleh. Kita ada Nur Aina, Cik Pun Amin, Rino Hara, Nas dari Sabah juga hadir, Gorgon Hijau, Ida, Tina, Nizam Bineng, Yati, Cik Mat, Wagina, Zuumi, Emirda. Kita ada pencinta kedamaian, ada Zek, ada Wan, Zulaika Azurin juga hadir, Azlina Mansur, Mar Pineng, Tiba Dak Mangkal, Azwaila Nizam, ada kita ada siapa lagi, Moshi Matahari, Tuti Cik Lah, Puan Fuzah, Adri Konfana dari Tawau Sabah, siapa lagi, Kak Lili, Opa Akil Akif, Abu Nama Merindu, Nora Kadir, Miss Kayoi, Bat SB, Pamaman masuk mengadap. Alhamdulillah ramai. Norina, Ina, Noliana, Lia. Okey, selamat pagi semualah untuk anda yang bersama-sama dengan GBH pada waktu ini. Jom kita hentikan dahulu seketika untuk lagu-lagu menangis tepi bujuk katil. Untuk setengah jam ini sehingga jam 4 pagi kita beri laluan pula lagu-lagu kenangan anda. Dengan hashtagnya adalah kenangan lalu. Hashtagnya kenangan lalu. Menerusi koleksi lagu-lagu 80-an ya. Kita kena ingat selalulah, masa lalu itu adalah kenangan, masa kini adalah apa dia? Tindakan kita. Masa depan adalah harapan untuk kita. Tak salah kita berpegang pada kenangan, tak salah. Tapi tak perlulah kita rindukan secara berlebihan ya. Fauzia Osman, selamat pagi untuk anda. Waknah Parik Yani, Zurina memberikan salam. Hashtagnya kenangan lalu, menerusi lagu ini pula. Lagu ciptaan Dato' M. Nasir. Artisnya ataupun penyanyinya Dato' M. Nasir dan juga Yuniza Husin. Menerusi lagu Dua Insan. Terus dengarkan, terus layan Nasir Makin Berhantu sampai pukul 6 pagi. Luncur terus.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

jelas fakta. Gua Gelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. National FM di Kangar Perlis 100.5 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. National FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.5.

Edwin dengan Cinta Si Camar Putih. Menutup tirai kolesi 80-an dengan hashtagnya Kenangan Lalu. Ya, semuanya sudah pun terbuai kenangan. Alhamdulillah. Waktu sekarang sudah pun masuk 4:02 minit pagi. Di jam yang kelima, Nasional Game Buruh Hantu. Ada masanya tidak mudah kita untuk melupakan kenangan, kan? Tak mudah sebenarnya. Ketika kenangan selalu dalam ingatan kita. Tapi akan terasa indah. Terasa indah waktu bila? Waktu bila? Waktu kita menyedari bahawa pengalaman dan juga kenangan itu boleh dijadikan pelajaran yang sangat berharga untuk masa depan. Masa depan yang lebih baik. Kita juga nak ucapkan tahniah sebenarnya untuk atlet-atlet negara kita yang bertanding di Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Dan alhamdulillah, menerusi atlet judo negara Amir Daniel Abdul Majid yang menyumbangkan pingat emas pertama dalam acara judo sebenarnya di Temasya Sukan Commonwealth. Perdana Menteri juga turut ucap tahniah. Katanya beliau telah pun membuktikan bahawa usaha, disiplin dan juga semangat juang mampu mencipta sejarah. Kita semua berbangga. Amir Daniel muncul juara kategori bawah 81 kilogram lelaki di Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Atlet ini menduduki ranking ke-117 dunia, menewaskan atlet di tangga ke-41 dari Afrika Selatan pada aksi final, sekaligus menghadiahkan pingat emas ke-8 buat kontingen negara kita di Glasgow. Kita menyasarkan 5 pingat emas, tetapi 8 pingat emas setakat ini yang terkumpul. Alhamdulillah, syukur. Terima kasih doa rakyat Malaysia juga untuk atlet-atlet negara kita yang bertanding di sana. Nur Ais dari Papar Sabah, selamat pagi. Iris, Chome, Uja, Siti Khalija, Kak Ma, Siti Fatima, Jamila, Ahmad. Kita ada Abang Kosmik juga, Abang Bas ya. Manja, Cik Ayu, Chome, Kila Hasli dari Brunei, Chef Zack. Kita ada Ina 1075, Hajan Nor, Kak Zafrozen, Sazli, Zawati, Iran Nazira, Siti, Sidah, Abang Bos, Zila Daud, Nadira, Nista Leo, Muhammad Fauzi Aziz. Nur Suryani memberikan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih hadir. Mona Rahim dari Cemur Perak. Terima kasih banyak-banyaklah yang terus bersama-sama dengan Nasional Game Buruh Hantu. Sambung menangis tepi bujur katil. Dan seperti biasa waktu ini, sebelum menangis tepi bujur katil, saya bawa anda berangan-rangan untuk terbang ke Bollywood seketika. Kita tukar 5 pasang baju menerusi paduan suara Udit Narayan dan juga Lata Mangishka, menerusi lagu dari filem Dia Tu Panggil Hei, Hari Ri Ari. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu sampai pukul 6 pagi. Berteman dengan pemilik suara ini, Don Alif, saya Alif.

secara terbalik, ya. Pasang bendera ataupun jalur gemilang dengan cara yang betul. Jangan kalau pasang bendera tu secara melintang saja, bendera adalah saiz biasa, tidak digantung menegak, tidak boleh digantung terbalik, dan tidak boleh gantung bendera berbentuk segitiga dalam kuantiti yang banyak. Kalau ada jalur gemilang yang jenis gegantung tu, dari sudut hadapannya, kiri bendera bermula jalur gemilang, jalur merah, dan juga diakhiri dengan jalur putih, ya. Kena berhati-hati, kita tak nak ada peristiwa-peristiwa sebagaimana yang lepas-lepas bendera digantung terbalik. Itu memang sengaja lah. Pada saya, yang gantung terbalik tu memang sengaja. Padahal hari-hari kita tengok dan kita dah tahu dah terbalik, kan. Itu sengaja. Siapa yang menggantung bendera terbalik pada saya, ya, pada saya, itu menghina negara kita sendiri. Jadi jangan kita hina negara kita dengan menggantung bendera terbalik. Kerana ada akta dan juga kesalahan di bawah. Siapa yang gantung bendera terbalik tu boleh didakwa, eh? Jangan main-main tau. Nampaknya Abu ada Cik Mat, terima kasih hadir. Ada Ukti, Su 79, Yati 5075, Farm Village, Mazna, Zilati, Bunga Larangan, ada Fa, ada Night 8828, Cik Nana, Johnny John. Ada juga yang kata terlelap tadi. Alahai, tak apalah, yang nak tidur silakan tidur, kan. Kalau badan letih, mata mengantuk, tak tahan. Tapi saya percaya geng-geng berhantu mesti tahan mata punya. Tahan mata sampai pukul 6 pagi. Sebab dia kata nak layan lagu-lagu terbaik. Maria Mazilan kata selamat pagi, Abang Manis. GBH Parik Jawa mua hadir. Oh, Parik Jawa. Saya kalau teringat Parik Jawa tu, teringatkan satu makanan di sana. Asam pedas Parik Jawa. Jom terus layan lagi hashtagnya Teruntuk Cinta Hati. Menerusi lagu ini pula daripada komposernya Zai Hamzah dan juga Ujang, Ira Milpan menerusi lagu Retak Hatiku. Terus dengarkan Nasunagi Buruhantu sampai pukul 6 pagi.

melukis dengan di luar kemampuanku. Menutup tirai, menangis lebih ujung katil. Cukup-cukup kita menangis untuk pertemuan hari ini ya. Nanti kita sambung esok-esok pula. Waktu sekarang sudah pun 5 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi geng-geng buruh hantu. Selamat pagi pendengar Nasional FM. Ada yang dah bangun pagi, bangun pagi dengan penuh segar, dengan penuh rasa syukur kan. Kita mengharapkan hari ini, ya Allah kan, jadikanlah pagi ini pagi yang membuka rezeki untuk kita semua, pagi yang penuh ketenangan, pagi yang memudahkan segala urusan kita semua. InsyaAllah, amin. Jangan kita pedulikan apa orang nak kata pasal kita. Orang nak cakap-cakap pasal kita, lantaklah situ kan. Kita lakukan apa yang boleh buatkan kita bahagia bersama dengan keluarga dan juga orang yang kita cinta kan. Itu yang kita perlu lakukan. Orang nak cakap pasal kita, peduli apa. Mulut orang tak boleh kita tutup, mulut tempayan bolehlah kita nak tutup. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Saya mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan dari jam 12 malam tadi sampailah ke saat ini ya. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini. Ini waktu penting untuk kita. Untuk kita hari ini, Isnin 3 Ogos 2026, 19 Safar 1448 Hijrah. Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.59 minit pagi. Begitu juga dengan Labuan 5.3 minit pagi. Kuching Sarawak pula akan masuk waktu subuh pada jam 5.30 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 6.1 minit pagi. Kuala Terengganu 5.52 minit pagi. Kuantan Pahang 5.56. Kota Baru Kelantan 5.55. Johor juga 5.55. Bandaraya Melaka tepat jam 6 pagi nanti. Seremban Negeri Sembilan, Shah Alam Selangor 6.1 minit pagi. Ipoh Perak 6.2 minit pagi. Johor Pulau Pinang 6.3 minit pagi. Alustar Kedah dan juga Kangar Polis 6.1 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Kita doa sama-sama seperti biasa, segala kebaikan kita, segala ibadah yang dituntut oleh Allah SWT yang kita lakukan akan diterima Allah SWT insyaAllah sebagai amal yang soleh ya. Raudah juga akan menyusul seketika nanti 5.15 minit pagi yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Fauzi Marzuki, yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Dato' Dr. Haji Muhammad Fadilah Kamsah dengan tajuknya Jom Berubah Sebelum Dipanggil Pulang, bahagian yang pertama. Oh, ini sangat-sangat menarik tajuk ni. Jom kita berubah, berubah ke arah kebaikan sebelum kita dipanggil pulang. Rakaman Raudah ini telah pun diadakan di Masjid Al-Mushinin Taman Danau Desa Kuala Lumpur. Geng-geng buruh hantu, terima kasih banyak-banyak. Mami Misha, ada siapa lagi? Siapa lagi yang hadir? Night 8828 masih lagi kekal setia. Ramailah yang kekal setia, yang turut bersama-sama. Mizi 85 juga masih kekal setia. Saya suka geng-geng buruh hantu tau, sebab dia orang sangat-sangat kekal setia. Sangat-sangat setia dengan saya. Semakin hari semakin ramai yang mendengarkan Nasional FM, terutamanya kerana kami menyajikan 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun, pastinya dengan lagu-lagu terbaik serta banyak pengisian-pengisian yang terbaik yang kami bawakan untuk anda sepanjang 24 jam sehari. Setiap itu mahal, kata Zulaika Azurin. Yo, mahal, sangat-sangat mahal. Lagu-lagu di jam yang terakhir seperti biasa, lagu-lagu yang mendamaikan jiwa anda dengan hashtagnya adalah Belayan Jiwa. Lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu nasihat, lagu-lagu keinsafan, lagu-lagu yang mudah-mudahan memberikan kedamaian lah dalam jiwa anda. Dan lagu-lagu di jam yang terakhir, saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu ya. Lagu ciptaan Izo, lirik oleh Azam Dungun. Ekspedisi Dengan Aku Masih Lagi Di Sini. Ya, saya masih lagi di sini untuk bersama-sama dengan anda sampai pukul 6 pagi nanti. Dan saya percaya anda juga masih lagi di sini. Terus kekal dengan frekuensi yang ada, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatul muttaqin wala udwana 'alal zalimin wassalatu wassalamu rasulil amin wa 'ala alihi washabbi ajmain. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri walal 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya aziz ya jabbar ya mutakabbir la haula wala quwwata illa billahil 'alim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fi yadi wala fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Syukurnya kita masih panjang umur, maka dengan asbab umur itulah kita mudah-mudahan masih terus beriman, terus jadi aset kepada dunia. Ingat, tanpa anda, tanpa each and every one of you, dunia ini tidak sempurna. Kalau dunia dah cantik tanpa kita, Allah tak cipta kita. Afa hasibtum annama khalaqnakum abasaw wa annakum ilaina la turja'un. Allah tanya, adakah kau sangka aku cipta kau main-main dan kau tidak akan dikembalikan kepadaku? Sebenarnya tak apa pilih tajuk ya. Jom berubah sebelum Allah panggil kita pulang. Kita pasti akan dipanggil pulang. Kita dicipta oleh Allah bukan main-main. Afa hasibtum annama khalaqnakum. Adakah engkau sangka aku cipta engkau main-main? Allah tak cipta kita main-main. Mesti ada sebab. Sebabnya ialah rupanya tanpa kita dunia tidak sempurna. So tolong keluar daripada masjid ini nanti dengan satu azam, aku ni penting untuk dunia, bukan untuk keluarga aku, bukan untuk masyarakat setempat, bukan untuk Malaysia, bukan untuk Nusantara. Aku penting untuk dunia. Justru apa yang aku patut buat, patut aku sumbang untuk memberi nilai tambah kepada dunia. That's our mission, insyaAllah. Nampak macam besar, tapi kalau izin Allah, jadi bukanlah mudah tapi possible, ya, insyaAllah. Baik, so pertama-tamanya syukur pada Allah. Dan tuan-puan dan tuan-abah, walaupun kita perasan kita dah bersyukur, kita semuanya belum bersyukur, belum cukup bersyukurlah, to be correct. Allah said in the Quran, wa qalilu min ibadiy syakur, wa qalil, dan amat sedikit hamba-Ku yang bersyukur, amat kecil bilangan hamba-Ku yang bersyukur. Orang bersyukur sentiasa buat apa pun terbaik. Orang bersyukur sentiasa ucap terima kasih. Orang bersyukur sentiasa maafkan orang lain. Orang bersyukur sentiasa ucap terima kasih pada semua manusia. Orang bersyukur tiap-tiap hari sedekah, tak pernah tak sedekah. Orang bersyukur tiap-tiap malam solat taubat. Orang bersyukur doakan jiran-jirannya. Orang bersyukur mak ayah doakan guru-guru anaknya, doakan guru-gurunya. Check out of the things yang Tuan Abad sebut tadi, berapa yang kita dah buat atau belum buat atau masih sedang nak buat. Ha, jadi banyak lagi kriteria syukur yang kita belum lakukan. Justru anda dan Tuan Abad masih dalam proses untuk hijrah. Hijrah diri. Ma la yashkurin nas la yashkurillah. Barang siapa tak tahu ucap terima kasih pada manusia, pada penganjur, pada orang menjemput, pada orang yang buat baik, dia tak tahu bersyukur pada Allah. Yeah, so kita wajib cakap terima kasih, wajib. Bukannya no, sebab orang tak berterima kasih pada manusia, tak tahu bersyukur pada Allah. Jadi kita kena wajib berterima kasih. Yeah, jadi terima kasih dan tanya pada hadirin hadirat yang Allah pilih. Yeah, dan this is the hadis, yeah, yang tabah buku sebut, وَمَنْ لَا يَشْكُرِ النَّاسِ لَا يَشْكُرِ اللَّهِ. Sahih. Barang siapa yang tak ucap terima kasih pada manusia, sebenarnya tak bersyukur pada Allah. So para isteri, takkan semua bujang nampak macam season-season aja, takkan bujang. Ada cakap terima kasih pada suami tiap-tiap hari, terima kasih yang bang, bapaknya sudi nikah dengan saya. Ada cakap terima kasih. Ni yang ada isteri ni, ada cakap terima kasih pada isteri masing-masing. Yang bujang nasib lah. Yang bujang memang nampak sengsara. Bujang nampak sengsara. Hijrah diri untuk apa? Untuk apa kita hijrah diri? Why should we change? Why is the main reason kita keep on changing? Sebab kita nak dapat mardatillah. Satu, kita berubah untuk dapat reda Allah. Satu. Keduanya, of course reda manusia. Bila Allah reda, ya, barang siapa baiki hubungan Allah, Allah akan baiki hubungan kita dengan sesama manusia, insyaAllah. Bila hablum minallah beres, hablum minannas akan Allah susun. Tapi kita kena usaha. Manusia sayang, insyaAllah. Dan makhluk, kalau kita berhubah, kita berhijrah, kata guru taubah, jalan atau rumput, rumput doakan kita. Jalan bawah pokok, pokok doakan kita. Makhluk respect. Jalan tepi kucing, kucing akan datang ke kita, sayang kita, respect kita, insyaAllah. Kalau kita dapat reda Allah, dapat reda manusia, makhluk pun respect, termasuk pokok, kucing, rumput, katak dan sebagainya. Dan of course yang paling penting juga, semua penting, yang keempat, jom kita jadi aset kepada dunia. Tanpa anda, tanpa each and every one of us, dunia tidak sempurna. Sesungguhnya ini biasalah yang kita harus dengar kan, Allah takkan ubah nasib kita kalau kita sendiri tak usaha, insyaAllah. Mudah-mudahanlah dalam masa yang singkat ini, ni Allah punya kuasa, kun fayakun. Jadi nampak macam besar, tapi sebenarnya kalau Allah nak ubah kita, insyaAllah. So Allah nak kita datang ke majlis ilmu macam ini untuk insaf. Ya, kita banyak dosa. Semua orang buat dosa. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina tawabun. Tuan-tuan ni orang sains yang belajar psikologi, yang belajar matematik, yang belajar sains, yang tak pernah belajar agama. Secara formal tak pernah belajar. So, adalah beberapa tahun lepas, masuk umur 70, cuba belajar bahasa Arab. Standard 1 punya Arabic. Ya, budak 6 tahun, 7 tahun semua. My classmate semua 7 tahun. Taubah 070, yang lain semua 07. 0 tak ada nilai, so kami sama umur. 70 dengan 07 sama. Sebab 0 tak ada nilai, kan? Tak faham, sudahlah, menyampahlah. Ya? So, Taubah dilantik jadi ketua darjah sebab dia kata paling handsome. Ya? So itulah kita belajar kullu, everything lah, everybody, semua kullu mi semua, kullu bani Adam, anak cucu Adam, manusia. Khata'un, sahih, betul. Khata' tu silap, dosa. Semua orang buat silap. Wa khairul khata'inat tawabun, sebaik-baik orang buat silap, buat dosa, bertaubat, bertaubat, bertaubat. Therefore, ini mudah-mudahan dengan asbab kita bersama dah buat pun. Ini Masjid Al-Muhsinin, yang datang ni semua orang-orang muhsin, semua muhsinin semua ni, orang yang memang buat kebaikan. So pasti kita solat taubat tiap malam. Sebab kita pendosa, kita semua buat dosa, dan esok mungkin kita mati. Bahkan kata Umar Al-Khattab, buat baik macam nak mati esok. So satu perubahan yang taubah yakin semua dah buat. Tapi kalau belum buat, kita buat malam ni, dan istiqamah sampai mati. Jangan tidur mulia malam ni sebelum solat taubat, solat taubat, solat taubat sampai mati. Solat taubat please. Sebab kita buat dosa tiap-tiap hari, dan kita mungkin mati esok. Therefore suami, tolong maafkan isteri anda. Tolong. Sebab salah satu syarat wajib untuk isteri masuk syurga, suami maafkan dan redha. Kenapa ramai penghuni neraka adalah wanita? Sebab suami mati dulu. Sebab tak tahan perangai isteri. Mati dulu. Ya, dah tak tahan perangai dah memang. Tapi itu tak. Mati pun matilah. Maafkan isteri dulu. Maafkan isteri dulu. Dan orang perempuan, please. Please. Jangan tidur malam ni sebelum bang. Tu abang kata abang mungkin mati dulu. So maafkan bang, minta maaf lahir batin ya. Lalu abang nak mati silakan ya. Itu skrip dalam hati, bukan kat mulut. Faham orang perempuan? Skrip dalam hati, faham? Kau jangan cakap abang nak mati lepas ni, matilah bang. Memang susah nak masuk juga kan. Suami tak reda. Faham ya? Tobah gurau tapi serius. Tobah gurau tapi serius. Maksudnya orang perempuan jangan tidur mulai malam ni. Hijrah sebelum dapat kampunan suami. Sebab ramai suami asbab sunatullah kita mati lebih awal. Jangka hayat orang lelaki 5-6 tahun lebih pendek daripada wanita. Satu dunia buat kajian. Ini Allah punya kuasa. Dan tu sebanyak ramai penghuni neraka adalah wanita. Nabi sebut. Jadi jangan argue. But the most important is to know why. Bila Nabi tanya pada Jibril, kenapa ramai sangat orang perempuan dalam neraka, wahai Jibril? Mulut mereka ya Rasulullah, mulut mereka celupa kat suami, dan mereka kufur nikmat pemberian suami. Itu maksud hadis sahih. So orang lelaki termasuk taubah, tolong kita maafkan isteri kita tiap-tiap malam sebelum tidur. Please, tolonglah. Boleh malam ni sampai mati. So, salah satu syarat untuk mereka masuk syurga ialah jaga solat, insyaAllah. Jaga Ramadan, insyaAllah. Jaga marwah, kehormatan, insyaAllah. Dapat keampunan dari doa suami, insyaAllah. Settle. Wanita akan masuk syurga, insyaAllah. Hijrahlah. So, orang perempuan please ya. Serious. This is very serious. Ini perubahan. Ya, insaf mengenang dosa, bersyukur kita masih hidup, berazam untuk perbaiki hubungan dengan Allah, dengan manusia terus. Okey, rangka bicara kita sikitlah ya. So yang pertama, ini yang susah nak hijrah ni. Nak hijrah dari kiri ke kanan, nak hijrah tu ya, dari kiri ke kanan susah. Ya, susah sikit. Ya, walaupun macam kembar tak seiras ya, tapi ini hijrah yang penting. Ya, yang faham dia senyum, yang tak faham dengki, nampak dengki. Ya, okey, so kita kena berubah jadi orang barulah. So keluar masjid ni suami jadi suami baru, walaupun masih buruk tapi suami baru. Walaupun masih buruk, ya, maksud buruk mean masih lama lah. Janganlah sekecil hati yang Allah kata buruk je, tengok dia kata kita buruk. Bukan buruk, buruk, tapi buruk mean lama. Dan semua isteri jadi isteri baru walaupun isteri buruk juga. Ya, semua isteri jadi isteri baru. Baru means baru azamnya, baru hatinya, baru mindanya, baru tindak tanduknya. Kalau biasanya tak solat taubat tiap-tiap malam, from now on solat taubat tiap-tiap malam. Kalau tiap-tiap malam tidak bermaafan macam pagi raya, jangan tunggu raya. Kita bermaafan tiap-tiap malam sebab kita mungkin mati esok. So suami maafkan isteri, isteri minta ampun maaf, of course lah bermaafan. Dari kalau belum buat dari malam ni sampai kiamat kecil, yang ni meninggal dunia. Okey, ubah.
1: Allahumma

sebuah lagu ciptaan Dato' Ramli MS, lirik oleh Lukman S, Ingkar Sawari dengan Teguh. Bawa kita ke 5.41 minit pagi, kurang 20 minit lagi untuk saya bersama dengan anda. Apapun, terima kasih banyak-banyak atas sokongan anda dari jam 12 malam tadi sampailah ke saat ini. Saya tahu ramai yang dah tunaikan janji untuk teman berteman, kan? Untuk anda pagi ini yang nak ke tempat kerja, selamat bertugas, selamat bekerja. Semoga selamat sampai ke destinasi, ya. Buat pemandu-pemandu se-Malaysia yang dah sampai destinasi itu, alhamdulillah, syukur. Yang belum sampai, saya tahu waktu-waktu begini memang mata tu memang mengantuk sangat-sangat. Kalau boleh berehatlah seketika, cari kawasan rehat dan rawat, rawat mata kita, rehatkan badan kita seketika. Kemudian barulah dah segar badan, dah segar mata, sambung pemanduan anda. 6 pagi seperti biasa. Untuk hari ini, Tiga Suara akan bersama dengan anda. Rakan-rakan saya akan berkongsi dengan anda mengenai banyak perkara di awal pagi menerusi Nasional 6 pagi. Nasional pagi, ya, 6 pagi hingga 10 pagi. Lagu-lagu terbaik juga akan mengiringi anda pukul 6 hingga 10 pagi nanti. Buat geng-geng buruhantu, buat pendengar Nasional FM, saya harapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan sejak jam 12 malam tadi sampailah ke saat ini. Buat ibu-ibu yang tengah memasak buat sarapan pagi itu, selamat buat sarapan pagi. Yalah, anak-anak nak pergi sekolah, kan? Kejap lagi nak kejut anak. Kejap lagi ibu-ibu kita ni dekat rumah tu jadi penyampai radio lah. Bangun, bangun, bangun. Dia jerit je, eh, dari dapur dah dengar suara mak. Macam kita juga dulu-dulu, kan, zaman-zaman kita sekolah dulu. Masih ingat lagi. Terima kasihlah untuk anda. Jangan lupa terus dengarkan Nasional FM, juga dengarkan RTM di mana-mana juga anda berada. Pukul 6 pagi seperti biasa, frekuensi RTM negeri saya pulangkan kepada rakan-rakan saya. Rakan-rakan saya dah tak sabar dah. Dah tak sabar dah nak bersama-sama dengan anda, tahu. Mereka juga di RTM negeri sentiasa memberikan yang terbaik, sentiasa menjadikan segmen-segmen yang terbaik untuk anda. Tapi yang paling penting lah, dekat RTM ni, kita akan menyiarkan lagu-lagu yang terbaik serta menyampaikan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar. Tiada yang benar, melainkan benar sahaja. Sebab kita mahu mendidik masyarakat sejak dahulu sampai sekarang. Kita mahu mendidik masyarakat mempunyai maklumat yang sahih je. Yang tak sahih jangan kita kongsikan. Begitu juga dengan anda. Kalau anda terima berita yang tak sahih itu, jangan kongsikanlah. Tolonglah, tolonglah. Dah 2026 ni, tiap-tiap hari pesan. Jangan kongsikan. Ini kita macam bila terima satu-satu berita tu, kan, kita gairah nak kongsikan dengan orang lain. Padahal kita tak semak pun sama ada perkara itu betul ataupun tidak. Rupa-rupanya memang tak betul. Untuk anda yang berada dekat live TikTok, terima kasih banyak-banyak. Tepi-tepi like-nya, terima kasih lah. Dan sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja. Hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Dan sempena dengan Bulan Kebangsaan dan juga Hari Malaysia 2026, jangan lupa terus kibarkan jalur gemilang, menunjukkan tanda kecintaan kita kepada negara kita yang berdaulat ini, bumi yang berdaulat. Juga tanda terima kasih kita kepada pejuang-pejuang bangsa, pejuang-pejuang tanah air yang memperjuangkan kemerdekaan untuk kita. Kita sama-sama kibarkan jalur gemilang di setiap rumah, di setiap premis perniagaan, dan juga di setiap kenderaan, dekat lori, dekat bas pun boleh, ya, dekat kereta pun sama. Kereta saya dah letak dah. Rumah saya pun dah gantung dah bendera. Jadi sama-sama kita semarakkan Bulan Kebangsaan, Bulan ke Hari Malaysia dan juga Hari Kebangsaan kita, Hari Kemerdekaan kita. Sebelum kita berpisah, sedikit kata-kata untuk kita semua. Sama-sama kita renungi kata-kata ini. Mudah-mudahan kata-kata ini dapat memberikan manfaat untuk kita bersama. Tetap jadi insan yang sentiasa rendah hati. Walaupun seberapa tinggi kedudukan kita, tetap rendah hati, ya. Tetaplah percaya diri walaupun kita rasa diri kita banyak kekurangan. Tetaplah bersyukur dalam segala keadaan. Mudah-mudahan dengan syukur kita memberikan rahmat dari Allah SWT, insya Allah.
Pemilik suara ini Nun Alif Zahid Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jumpa lagi. Bye-bye.

Radio Brescia. Vorhang FM. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم يا الله يا تهن كمي. Sesungguhnya pada pagi ini kami bersamamu. Demikian pula pada waktu petang, masa-masa hidup dan mati, hanya kepadamu kami bertawakal dan dibangkitkan. Kami berada pada pagi yang mulia ini, ya Allah. Sedang kekuasaan tetap bagimu, ya Allah, dan segala puji bagimu, ya Allah, Tuhan sekalian alam. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan hari ini, pembukaannya, pertolongannya, cahayanya, keberkatannya dan petunjuknya. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan hari ini, kebaikan yang ada di dalamnya, kebaikan yang ada sebelumnya dan selepasnya. Kami berlindung denganmu daripada keburukan hari ini, keburukan yang terdapat di dalamnya, keburukan yang terdapat sebelumnya dan selepasnya. Ya Allah ya Tuhan kami, telah kami sahut seruanmu, telah kami tunaikan kefarduanmu, dan kami telah bersurai dari solat seperti mana yang engkau perintahkan. Maka kurniakanlah, ya Allah, rezeki kepada kami dari kurniaanmu. Engkau adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Ya Allah, ya Tuhan kami, nikmat yang kami terima pada pagi ini, atau yang diterima oleh salah seorang daripada hambamu, ya Allah, maka sumbernya adalah daripadamu semata-mata. Tiada sekutu bagimu. Bagimu segala pujian. Dan kepadamu kami bersyukur atas semuanya itu, ya Allah. Ya Allah, maha sucimu, ya Allah. Dan segala pujian adalah untukmu. Maha sucimu, ya Allah, yang maha agung sebanyak bilangan makhlukmu. Dan keradaanmu, seberat timbangan arasmu, dan sebanyak tinta untuk menulis kalimahmu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu dengan rahsia zatmu, dan zat yang mempunyai rahsia, yang dia adalah engkau, dan engkau adalah dia. Kami berlindung dengan cahayamu, ya Allah, cahaya arasmu, ya Allah, dan segala namamu, ya Allah, daripada kejahatan musuh kami dan musuhmu, ya Allah. Lindungilah ke atas kami dan keluarga kami, dan segala pemberianmu dengan perlindunganmu, ya Allah, yang maha menghalang, yang melindungi seluruh pelosok langit dan bumi. Allahumma ja'al sabahana sabah al-salihin, wa masa'ana masa' al-salihin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Radio Brescia. Pahang FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baiklah saudara, baru saja tadi masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah tepat jam 5.56 pagi. Pahang FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

0: Apabila kita reda pada sesuatu yang mengecewakan hati kita, maka percayalah, Allah akan menggantikan kekecewaan itu dengan sesuatu yang tidak dijangka.
1: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sekarang kita ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang akan dibacakan oleh yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Ghazali Ibrahim. Beliau akan membaca surah Ar-Rahman bermula ayat 1 hingga ayat 78.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, pada hari ini saya meneruskan lagi hadis-hadis yang berkaitan dengan sebaik-baik manusia. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud sebaik-baik sahabat di sisi Allah adalah orang yang paling baik terhadap sahabatnya. Sebaik-baik tetangga di sisi Allah adalah orang yang paling baik terhadap jiran tetangganya yang lain. Sidang pendengar rahmati Allah, hadis ini menuntut kepada kita menjadi orang-orang yang sentiasa baik dengan sahabat kita dan sentiasa baik dengan jiran tetangga kita. Kehidupan kita sekarang adalah kehidupan yang banyak pancaroba serta banyak halangan, rintangan dan bermacam-macam ujian. Di antaranya adalah ujian-ujian yang datangnya daripada orang yang ada di sekeliling kita. Kadangkala datangnya daripada sahabat-sahabat kita, kawan-kawan kita, godong-godong kita. Dalam istilah media baru, followers ataupun friend yang ada pada kita. Dan juga ada juga ujian-ujian yang datang daripada jiran tetangga kita yang duduk berhampiran dengan kita, bersebelahan dengan kita, di depan rumah kita, di kiri kanan rumah kita dan sebagainya. Namun Nabi SAW menganjurkan kepada kita, kita mesti berbuat baik kepada semua orang. Dengan sahabat pun berbuat baik, dengan jiran tetangga pun berbuat baik. Jangan kita menyakiti mereka. Bukan maksud menyakiti itu dengan fizikal mereka,

kita. Kata nista, kata-kata yang tidak baik dan sebagainya. Gelaran-gelaran yang tidak baik dan seumpamanya, itu hendaklah kita elakkan. Ya. Dan kalaupun mulut kita sekarang tidak berkata, mungkin sekarang kita berkata-kata dengan jari jemari kita. Menaik mesej-mesej yang tidak baik. Ya. Ataupun istilah sekarang ni suka membawang, iaitu dengan PM tepi dan sebagainya lagi. Maka ini adalah perkara-perkara yang boleh menyebabkan rosaknya hubungan baik sesama sahabat dan juga sesama jiran tetangga. Jiran kita, sedang pendengar rahmati Allah, dia mempunyai hak-hak jiran. Maka kita kena tunaikan hak-hak dia. Maksudnya, kita tidak boleh terlalu bising, kita tidak boleh terlalu mengambil tahu perkara yang berkaitan dengan kehidupan jiran kita. Ya, kalau jiran kita memerlukan bantuan dan pertolongan, maka kitalah yang pertama memberikan bantuan dan pertolongan kerana kita paling hampir. Tetapi kadangkala hidup kita sekarang ini dengan jiran pun kadangkala jarang dapat berborak ataupun bertegur sapa kerana masing-masing sibuk dengan tugas mereka masing-masing. Kadang-kadang nak jumpa jiran pun payah. Ya, kita hanya boleh jumpa di jalan raya dan sebagainya begitu sajalah. Ya, sepatutnya jiran mesti menjadi sebahagian daripada keluarga kita. Barulah insya-Allah kita akan merasakan kita ini diperlukan dan jiran kita adalah sebahagian daripada orang yang dapat membantu kita sekiranya dalam keadaan yang terdesak. Ya, maka marilah kita menjadikan hadis baginda SAW ini sebagai suatu inspirasi, dorongan, pemberi semangat untuk kita sentiasa memandang baik kepada sahabat kita. Dan kalau sahabat kita buat tak betul, kitalah yang memberikan nasihatnya. Kalau jiran kita juga buat perkara yang tak baik, kitalah juga yang memberi nasihat, teguran kepada dia. Dan kita mesti menerima nasihat-nasihat yang baik daripada kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita. InsyaAllah, kalau kita boleh tegur-menegur, nasihat-menasihati, semua hidup kita akan selamat di dunia dan di akhirat, insyaAllah. Sekadar itu untuk hari ini. Moga-moga insyaAllah kita sentiasa mendapat rahmat dan kasih sayang Allah pada hari ini. Dan kita juga tergolong di kalangan orang-orang yang sentiasa berbaik dengan sahabat dan jiran-jiran kita. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sama. Hai, saya Haji Asrin. Pahang FM bersiaran seawal jam 6 pagi hingga 12.30 malam sebagai medium hiburan dan informasi buat semua. Kita orang Pahang, jom dengar Pahang FM, satu-satunya pilihan anda.

0: pagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Selamat pagi Malaysia, Pahang Darul Makmur.
0: Ya, selamat pagi semuanya. Terima kasih kerana masih lagi memilih Pahang FM. Untuk pagi ni kita teman berteman insya-Allah sawal jam 6 pagi ya, hingga 10 pagi nanti.
1: Terima kasih ha. Untuk hari Isnin 3 Ogos 2026,
0: 19 Safar 1448 Hijrah.
1: Semuanya badan penat, cuti 3 hari. Macam mana awak ada set member?
0: Bukan.
1: Tengok jauh.
0: Tak kebetulan. Kebetulan.
1: Meriah tak meriah?
0: Sangat,
1: saja nak tahu lah kan.
0: Sangat-sangat
1: jam,
0: meriah.
1: Jam lah.
0: Weh, jam memang jam. Tapi pengalaman pertama kali bila kita tengok sendiri. Oh, ini rupanya macam ni rupanya. Okay. Kebetulan dia tu ada.
1: Okey, kita ucapkan selamat raya lah pada Rezek semua. Selamat kembali ke lokasi tempatan masing-masing.
0: Ya, sampai semalam LPT tak relax weh.
1: Kita tahu kalau cerita pasal Rezek ni macam-macam cerita lah. Bermula dengan kisah dia orang nak perginya.
0: Nak pergi.
1: Berkumpul ramai-ramainya.
0: Betul.
1: Yalah, ada yang mengalami kecederaan jatuh.
0: Yang manis, yang pahit semua.
1: Semuanya ada. Kan? So, balik itu kita harapkan yang baik-baik ialah sampai kepada semua.
0: Betul.
1: Yang pahit itu jadikan pengajaran sebenarnya.
0: Betul-betul.
1: Untuk semua lah kan.
0: Kalau ikutkan untuk tahun ni RZ member 8.0. Maknanya dah 8 tahun eh.
1: 8 kali. 8 keturunan lah.
0: Tapi pertama kali dapat merasai sendiri. So okay. Pengalaman yang menarik lah.
1: Okay lah tu. Pergi RZ member naik beza.
0: Betul. Okay. Awak pergi tak pergi?
1: Saya tak berminat sangat.
0: Maknanya awak hantar wakil lah. Dia awak yang pergi.
1: Saya suka like je. Okay, baik. Kita masa ini kita nak terus bersama dengan anda. Tapi dengan tajuk utama akhbar.
0: Okay, jom kita ikuti tajuk utama akhbar.
2: Ikuti sekilas tajuk utama yang menghiasi paparan di dada akhbar tempatan. Eksklusif, padat dan mutakhir. Dalam
3: tajuk utama akhbar.
0: Okey, tajuk utama akhbar dipetik dari berita harian online. Kita nak mulakan berkenaan dengan polis Kelantan minta Thailand salur maklumat suspek kes tembak lari ke Malaysia. Baik, polis Kelantan meminta pihak berkuasa Thailand untuk menyalurkan maklumat atau bukti sekiranya benar suspek insiden tembakan yang mengorbankan 5 anggota keselamatan negara itu baru-baru ini melarikan diri ke Malaysia. Ketua Polis Kelantan Dato' Mohd Yusof Mamat berkata setakat ini pihaknya tidak menerima sebarang maklumat risikan yang mengesahkan dakwaan itu selain pemantauan oleh ibu pejabat polis kontijen IPK Negeri dan semua pejabat polis daerah tidak mengesan sebarang pergerakan suspek memasuki Malaysia.
1: Harap-harap tak lah eh. Bahayalah.
0: Begitulah.
1: Ada orang kata penjanayah bersenjata api ni.
0: Tapi kadang-kadang kena hati-hati juga Ron. Media sosial ni dia melebihi segala-galanya. Adalah mula berita palsu kata nampak kat situ lah sini lah.
1: Mudah sangat.
0: Sekarang
1: ni kan AI nya lagi.
0: Ya, betul.
1: Okey, kita nak ke Hulu Selangor ni cerita pasal kepala air ni.
0: Okay.
1: Empat individu yang terperangkap akibat kejadian kepala air ketika beriadah di kampung orang asli Pertak Kuala Kubu Baru. Diselamatkan anggota bomba semalam ceritanya dan menolong pengarah bahagian operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Selangor Ashrul Rizal Asbah berkata pihaknya menerima panggilan ketika 4.19 minit petang dan beliau sepasukan 4 anggota bersama sebuah jentera dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Kuala Kubu Baru dikejarkan terus ke lokasi bagi menjalankan operasi penyelamatan dan bagaimanapun beliau berkata maklumat terkini mendapati jumlah sebenar masih terbabit ialah 4 orang yang terperangkap di 2 lokasi berasingan sebab ada saya tengok kat media sosial ada komen ramai ada yang kata seorang je so dialah kenyataan yang betul daripada bomba sendiri. Sekali lagi saya kongsikan jumlah sebenar adalah 4 orang yang terperangkap di 2 lokasi yang berbeza.
0: Baik. Okey, kita nak beralih ke berita dunia. Tenggara Korea Selatan dilanda gelombang panas terik.
1: Okey, sekarang ni
0: suhu dah melonjak 42.5 darjah Celsius.
1: Tengok yang ada dekat negara mana, saya tak ingat dah. Yang tayar.
0: Ya, ada. Betul.
1: Melompat-lompat di jalan raya.
0: Kesiannya telur masak. Eksperimen.
1: Okey.
0: Sebabnya Ron, kalau ikutkan Korea ni, kita tahu dia sebenarnya apa ni, negara sejuk lah, okay, kan.
1: Tapi bila Korea dah panas ni,
0: ni suhu melonjak ke paras tertinggi 42.5 darjah Celsius di Bandar Tenggara Yangsan ketika gelombang panas terik terus melanda Korea Selatan menurut agensi cuaca negara itu.
1: Okay.
0: Merkuri mencecah 42 darjah Celsius di Yangsan, kira-kira 310 km tenggara Seoul pada jam 1:16 tengah hari, dan seterusnya meningkat kepada 42.5 darjah Celsius pada 1:26 tengah hari menurut pentadbiran meteorologi Korea. Ia menandakan bacaan tertinggi sejak pemerhatian cuaca moden bermula di Semenanjung Korea pada 1904. Masya-Allah, berdasarkan rekod daripada 97 stesen pemerhatian jangka panjang, KMA, dan masa suhu meningkat melebihi 10 darjah Celsius di Yansan lebih awal setiap hari. Kerana haba terus terkumpul meningkatkan kebimbangan bahawa suhu boleh melepasi 43 darjah Celsius.
1: 43 panas ni.
0: Panas.
1: Kan main-main punya panas. Betul. Yang beli kapal terbang. Tiket ke sana tu.
0: Apa-apa pun, apa ni, kalau kita nak pergi ke luar negara, khususnya Korea lah, kan, bolehlah apa, kita cari dulu informasi
1: betul-betul
0: negara dengan yang
1: kalau kita tidak nak pergi itu, nanti rugi. Sebabnya kita pergi dengan negara orang berjalan, mestilah kita nak nikmati sebaik mungkin apa yang ditawarkan kat negara tu. Kita beralih cerita pasal panas ini tadi, ke negara Hanoi ataupun ke Vietnam. Daerah Hanoi, Vietnam, betul. Perniagaan dan isi rumah di seluruh Vietnam meningkatkan langkah penjimatan elektrik dan melabur dalam bumbung suria ketika gelombang haba dan berpanjangan mendorong permintaan elektrik ke paras tinggi.
0: Ini semua pasal aircon lah ni.
1: Betul.
0: Pulun habis.
1: Ini lapor media tempatan di sana lah. Dan usaha kerajaan memperkukuh keselamatan tenaga negara adalah berpandukan arahan Perdana Menteri mengenai penjimatan tenaga elektrik dan pembangunan bumbung solar. Bagus ke tak bagus sebenarnya?
0: Okey, bumbung solar ni dia langkah penjimatan lah.
1: Okey, kan? Baik. Kalau baik tu kau lah kan. Sebab kan negara kita pun dah banyak dah.
0: Betul.
1: Sekolah-sekolah dah.
0: Kalau
1: ada
0: mana-mana rumah baru yang macam okey, eksklusif sikit kan, memang ada menggunakan bumbung solar ni.
1: Bumbung kita macam mana lagi? Tukar ke?
0: Dah bela dah.
1: Saya sambung dulu. Dan pada penghujung Julai sebenarnya, Pantai Chua Lo di wilayah tengah
0: Ngan
1: sibuk dengan pelancong. Samalah mana-mana negara pun sebenarnya. Dan hotel, restoran, penyedia air mata pelancongan beroperasi pada kapasiti penuh semasa puncak musim panas ni. Nak tak nak kan, yelah, orang dah datang melancong, takkan nak makan dalam restoran yang panas.
0: Betul.
1: Nak tidur dalam hotel. Betul. Yang
0: kadang-kadang mungkin ada apa, pelancong yang mana daripada negara sejuk sepanjang masa, tapi dia nak merasakan
1: lain
0: apa ni, suasana panas di negara kita
1: lain, kan?
0: Mungkin
1: macam negara kita. Kita ni sejuk ada, panas ada pun ada, kan. Pergi negara orang takkan nak panas.
0: Yelah, betul.
1: Okey, kita beralih ke berita sukan.
0: Okey, ini berkenaan dengan kejayaan di Glasgow. Jago berbasikal trek negara Dato' Azizul Hasni Awam menutup tirai penampilannya pada Sukan Commonwealth Glasgow 2026 dengan menduduki tempat ke-10 dalam acara 1000 meter ujian masa lelaki di Velodrome Sir Chris Hoy. Dan pada saingan itu, Muhammad Azizul Hasni mencatat masa 1 minit 357 saat, manakala pelumba Australia Lake Hoffman meraih pingat emas dengan catatan 58.530 saat. Diikuti Josette Truman dari England yang meraih perak 59.525 saat, dan seorang lagi wakil Australia, Tater Ryan, memenangi gangsa 59.684 saat. Dan pemenang pingat emas acara Kirin Lelaki Glasgow 2026 itu berkata, perlombaan ini bukan dalam perancangannya, namun beliau menawarkan diri untuk beraksi selepas mengetahui tiada wakil Malaysia didaftarkan bagi acara berkenaan.
1: Bagikan tepukan syabarlah kepada kita punya hero The Pocket Rocket, Dato' Azizul Hasni Awang.
0: Inilah orang kata, otai masih berbisa.
1: Betul. Walaupun bukan dalam senarai pilihan sukan ataupun kategori dia, tapi try and error lah.
0: Betul. Kan? Kadang-kadang tuah manusia ni kita tak tahu kan.
1: Nah. Okey, dan akhir sekali sebenarnya dalam sibuk kita perhatikan tentang Glasgow, Commonwealth sedang berlangsung untuk acara-acara yang berbeza dibawakan di TV1 secara langsung untuk anda. Kita terlupa sebenarnya pasukan negara kita sedang juga beraksi untuk Kejohanan ASEAN Championship. Hyundai Cup. Kita diletakkan di kedudukan ataupun di kumpulan B.
0: Group B.
1: Bersama Thailand, Malaysia, Myanmar, Filipina dan Laos lah. Okey, kita dah nak menuju ke perlawanan yang ke yang terakhir dalam peringkat kumpulan.
0: Okey.
1: Januari-nya akan berlangsung dijangkakan 8 Ogos 9 malam nanti.
0: 8 Ogos. Okey, tak lama dah.
1: Betul. Akan bertemu dengan Filipina. Ini adalah nyawa Malaysia.
0: Maknanya kalah. Okey, kalah balik. Okey.
1: Harap-harap tak lah kan.
0: Harap-harap dapat mara lah.
1: Betul, sebabnya sesuanya. Kita dah menang dengan Laos sebelum ini. Kita dah menang dengan Myanmar. Kita hanya kalah dengan Thailand 2-0.
0: Okey.
1: So, nak selamat kita menang je lah. Tak ada pilihan lain lah rasanya.
0: Betul-betul.
1: Menang kita InsyaAllah, pergi, okey.
0: Semoga orang kata kemenangan beroleh lah kepada Malaysia.
1: Betul. Kalau kita menang, menanti kita di peringkat kalah mati adalah Singapore ataupun
0: Singapore.
1: Indonesia. Okay. Setakat ini.
0: Setakat inilah.
1: Okey. Baik. Itu cerita untuk kami bawakan kepada anda tentang tajuk utama akhbar pagi ini.
0: Ya, yang dipetik daripada Berita Harian Online. Dan kejap lagi jangan lupa untuk kita ikuti Utama 7 Pagi dari Wisma Berita RTM.
1: Kita jumpa jam berikutnya nanti sampai 10 pagi kita ini, okey?
0: InsyaAllah bersama dengan Murai Pagi.
1: Sampai.

0: hentikan penyebaran berita palsu. Anda boleh didenda maksimum RM50,000 atau penjara tidak lebih 1 tahun. Tidak pasti, jangan kongsi.
1: Radio Malaysia, Pahang FM.
2: Pagi yang happening pastinya bermula dengan kicauan Murai Pagi Ana dan Harun. Dengarkan Murai Pagi setiap Isnin pukul 6 hingga 10 pagi hanya di Zone Aktif Pahang FM. Murai Pagi.

0: Commonwealth Glasgow, Malaysia catat pencapaian terbaik sejak 2010. JPJ tingkat penguatkuasaan program himpunan motosikal. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nur Afiqah Arif dalam utama 7 pagi. Dimulakan dengan Sukan Commonwealth Glasgow 2026, Malaysia menutup tirai tamasha dengan pencapaian membanggakan apabila meraih 8 pingat emas, 3 perak dan 5 gangsa untuk menduduki tempat ke-10 keseluruhan. Kutipan 8 emas itu adalah pencapaian terbaik negara sejak edisi New Delhi 2010. Selain mengatasi sasaran awal 5 emas, 2 perak dan 4 gangsa, Ketua Kontijen Malaysia Datuk Awalan Abdul Aziz menyifatkan kejayaan itu sebagai detik bersejarah, terutama apabila dicapai menerusi kontijen kecil membabitkan 59 atlet. Angkat berat menjadi penyumbang utama pingat dalam dengan 5 emas, manakala emas lain hadir menerusi judo, berbasikal trek dan olahraga para. Penguatkuasaan terhadap peserta program himpunan motosikal termasuk RSZ members akan dipertingkat dan mengadakan sesi libat urus susulan kemalangan yang sering dikaitkan dengan penganjuran acara berkenaan. Ketua Pengarah Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Dato' Edi Fadli Ramli berkata pihaknya tidak menghalang penganjuran program permotoran, namun semua peserta wajib mematuhi peraturan jalan raya serta memastikan kenderaan berada dalam keadaan selamat.
1: Kita sentiasa menasihatkan pihak penganjur supaya memastikan peserta-peserta program itu mematuhi segala peraturan-peraturan dan undang-undang jalan raya, peraturan berkaitan dengan teknikal kenderaan itu sendiri sebelum memulakan perjalanan dan juga di waktu program itu berlangsung. Jadi memang kita dah memberi peringatan kepada penganjur dan juga peserta-peserta program supaya patuh pada semua peraturan. JPJ sememangnya selalunya kita memberikan kerjasama kepada penganjur, kerajaan negeri untuk laksanakan program-program tersebut.
0: Dato' Edi Fadli Ramli. Sementara itu, Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata nahas jalan raya merupakan cabaran kesihatan awam yang serius yang merupakan penyumbang kelima tertinggi kepada kematian pramatang di Malaysia. Berdasarkan Indeks Kematian Jalan Raya Malaysia, secara purata 18 individu maut setiap hari di negara ini. 59% daripada kematian itu membabitkan penunggang motosikal. Kesan nahas jalan raya bukan sahaja dirasai keluarga mangsa, malah memberi impak besar kepada ekonomi negara. Nilai kehidupan statik mendapati kerajaan menanggung kerugian sekurang-kurangnya 3.12 juta ringgit bagi setiap nyawa yang terkorban. Hari ini atau 3 Ogos diisytiharkan sebagai cuti peristiwa di Negeri Sembilan. Ia sebagai penghargaan kepada semua pihak menjayakan proses pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16. Menteri Besar Dato' Ismail Lassim berkata, perkara itu mendapat perkenan yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Muhriz Tuanku Munawir. Sementara itu, Jabatan Tenaga Kerja Semenanjung Malaysia memaklumkan cuti itu tidak wajib diberikan kepada pekerja sektor swasta bagi majikan yang memilih cuti peristiwa Negeri Sembilan sebagai hari kelepasan am perlu memberikan hari kelepasan am bergaji kepada pekerja. Terdahulu, Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan Tuanku Muhriz Tuanku Munawir bertitah, kepimpinan negeri perlu diterajui pemimpin berintegriti, beramanah dan berpegang teguh kepada prinsip serta nilai murni demi memastikan pentadbiran berkesan dan diyakini rakyat.
2: Kamu bertanggungjawab untuk memberi suara, aspirasi, keperluan dan permasalahan rakyat ke Dewan Yang Mulia agar setiap dasar, perancangan dan keputusan yang dibuat benar-benar mencerminkan kepentingan rakyat. Justru, setiap tindakan dan pertimbangan hendaklah sentiasa berpaksikan kebajikan rakyat serta kemajuan Negeri Sembilan.
0: Tuanku Muhriz Tuanku Munawir bertitah pada istiadat pelantikan dan mengangkat sumpah Menteri Besar Negeri Sembilan di Istana Besar Seri Menanti. Baginda mengingatkan penyalahgunaan kuasa atau kepercayaan boleh mencecaskan kepentingan rakyat serta kemajuan negeri. Sementara itu, Menteri Besar Negeri Sembilan, Dato' Ismail Hasim berikrar membentuk kerajaan yang melaksanakan amanah dengan penuh bertanggungjawab dan menjunjung institusi raja berperlembagaan selain memelihara perlembagaan persekutuan serta undang-undang tubuh kerajaan Negeri Sembilan.
3: Maka dengan penuh takzim dan setia, patik menzahirkan ikrar taat setia yang tidak berbelah bagi kepada Duli Yang Maha Mulia Tuanku serta institusi raja perlembagaan yang menjadi payung kedaulatan, lambang penyatuan rakyat dan tonggak kestabilan serta kesejahteraan Negeri Sembilan.
0: Dato' Ismail turut memaklumkan barisan ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Esko Negeri Sembilan akan dimuktamadkan selewat-lewatnya Jumaat ini. Berita seterusnya. Program Madani Kita PMK menjadi platform memberi kefahaman kepada rakyat mengenai isu semasa sekaligus memastikan maklumat tepat disampaikan kepada masyarakat. Perkara itu dinyatakan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabur. Katanya selain bertujuan membawa pelbagai perkhidmatan kerajaan lebih dekat dengan masyarakat, program itu berperanan memberi pemahaman tentang dasar dan inisiatif kerajaan secara lebih jelas. Sebarang isu seperti kegagalan penjawat awam melaksanakan tugas apabila memilih bekerja dari rumah BDR tidak akan timbul jika mereka mencapai petunjuk prestasi utama KPI ditetapkan. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar berkata terdapat KPI ditetapkan sebelum seseorang penjawat awam dibenarkan melaksanakan BDR. Ketua Jabatan turut bertanggungjawab memantau semua penjawat awam bawah seliaan mereka. Mulai Sabtu lalu, penjawat awam yang layak mula mengikuti norma kerja baharu dengan bekerja 3 hari di pejabat dan 2 hari BDR setiap minggu menerusi pelaksanaan dasar hari bekerja hibrid. Ini pula usaha meningkatkan literasi digital dan keselamatan siber. Langkah itu akan terus diperkasa bertujuan memastikan masyarakat menggunakan teknologi secara selamat, beretika dan bertanggungjawab. Timbalan Ketua Setiausaha Komunikasi Strategik dan Industri Kreatif Kementerian Komunikasi, Datuk Bahria Muhammad Tamil berkata, usaha itu penting dalam meningkatkan kesedaran masyarakat terhadap ancaman penyalahgunaan platform digital serta mewujudkan persekitaran digital lebih selamat.
4: Kerajaan tidak akan berkompromi terhadap sebarang bentuk penyalahgunaan platform digital yang boleh mengancam keselamatan dan kesejahteraan rakyat. Sehingga 30 Jun 2026, sebanyak 1,550 kandungan jelik yang melibatkan kanak-kanak telah berjaya diturunkan. Hasil tindakan tegas Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC bersama pemberi perkhidmatan berlesen.
0: Datuk Bahria Muhammad Tamil. Luar negara, 7 negara anggota utama OPEC Plus bersetuju meningkatkan pengeluaran minyak sebanyak 188,000 tong sehari mulai bulan depan. Keputusan itu melibatkan Arab Saudi, Rusia, Iraq, Kuwait, Kazakhstan, Algeria dan Oman. Penganalisis Restart Energy Josh Leon berkata tumpuan OPEC Plus selepas ini adalah mengurus risiko lebihan bekalan. Bagaimanapun, kesan peningkatan pengeluaran dijangka terbatas berikutan gangguan di Selat Hormuz. Sementara itu, Iran dan Oman hampir mencapai persetujuan mengenai laluan maritim baharu di Selat Hormuz. Jurucakap Kementerian Luar Iran Ismail Baghaei berkata laluan itu menghormati kedaulatan kedua-dua negara serta melindungi kepentingan dan keselamatan bersama. Namun, butiran mengenainya masih belum diumumkan. Baghaei turut menegaskan cadangan laluan baharu itu tidak berkaitan dengan keputusan sama ada Selat Hormuz akan dibuka semula atau terus ditutup. Sekurang-kurangnya 13 rakyat Palestin terbunuh dalam serangan terbaru Israel menyasarkan beberapa kawasan kediaman di Khan Yunis, Gaza. Perkhidmatan Pertahanan Awam Gaza memaklumkan antara yang terkorban wanita dan kanak-kanak. Serangan berlaku ketika Hamas menyatakan persetujuan terhadap pelan menamatkan perang di Gaza, merangkumi penyerahan senjata serta pengunduran tentera Israel secara berperingkat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Commonwealth Glasgow, Malaysia catat pencapaian terbaik sejak 2010. JPJ tingkat penguatkuasaan program himpunan motosikal. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Pada hari ini dalam tahun 1957, pemilihan Yang di-Pertuan Agong yang pertama bagi Persekutuan Tanah Melayu dilakukan oleh Raja-Raja Melayu pada persidangan khas Raja-Raja Melayu yang diadakan di Dewan Mesyuarat Majlis Kerajaan Persekutuan Kuala Lumpur. Pada persidangan tersebut, satu sesi pengundian dibuat dan Duli Yang Maha Mulia Tuanku Abdul Rahman Ibni Almarhum Tuanku Muhammad Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan dipilih sebagai Yang di-Pertuan Agong. Duli Yang Maha Mulia Sultan Hisamuddin Alam Shah Ibni Almarhum Sultan Alaidin Sulaiman Shah Sultan Selangor pula dipilih sebagai Timbalan Yang di-Pertuan Agong. Pemilihan ini dibuat berdasarkan Perkara 32 Perlembagaan

4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk tamasya yang paling dinantikan, Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam, dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga Sorotan Harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806, dan penstrima langsung di RTM Klik.

0: Ish, bosan lah.
1: Mengantuknya.
2: Stres aku. Jom dengar Murai Pagi Berkicau. Setiap Isnin, Ana dan Harun teman anda bermula pukul 6 hingga 10 pagi. Hanya di Zone Aktif, Pahang FM.
3: Murai Pagi.
2: Buat apa nak stres? Sempoi-sempoi je.
4: Okey, Murai Pagi Berkicau selama 4 jam untuk anda.
1: Ya, betul. Buat apa nak stres-stres kalau boleh santai sempoi aja pagi hari, okey?
4: Yeah.
1: Okey. Okay.
4: Seperti biasa, 7.30 minit pagi, kita nak ikuti rancangan terapi jiwa yang diterbitkan oleh Embala. Mm-hmm. Dan pagi ni, Ron, menarik topik dia, iaitu walau sesibuk mana pun kita, kita tetap kena ada masa bersama keluarga.
1: Ya, betul. Sebab mana lagi kita nak limpahkan curahan kasih sayang kita kalau kat keluarga?
4: Ya, betul. Kadang-kadang ialah, apa orang kata, kalau kita ni dah banyak duit, kaya raya, jutawan kan? Mm-hmm. Bukan yang jutawan fakir tu.
1: Okay.
4: Jutawan kan? Buat apa nak kerja? Kan? Lebih baik habiskan masa dengan keluarga. Tapi kehidupan ni sebenarnya tak seindah itu.
1: Betul. Ada banyak duit pun kena kerja juga.
4: Kena kerja. Sebab apa? Komitmen kepada kehidupan kita. Hmm. Nak bayar itu, nak bayar ini. Itu yang ada sampai masa isteri pun keluar bekerja.
1: Kalau
4: untuk
1: kita,
4: membantu suami.
1: Yang biasa-biasa ni sekali ganda fikir pasal

0: Kan, jadi sesibuk mana pun kita, kerja ni memang tak akan pernah habis. Tetapi kita kena juga cari masa untuk keluarga kita, okey? Jadi jom kita dengarkan terapi jiwa yang diterbitkan oleh Embala. Apa ceritanya untuk hari ini bersama dengan Cik Mazlan?
1: Nak dengar aura positif dan kekal bermotivasi? Jom kita dengarkan dalam terapi jiwa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Saya ucapkan kepada semua pendengar Pahang FM yang saya hormati sekalian. Saya Encik Mazlan akan berkongsi sedikit ilmu dan juga pengetahuan dengan tuan-tuan dan puan-puan di pagi ini. Jadi, apakah isu ataupun topik yang kita nak bincang pada pagi ini adalah tentang masa bersama dengan keluarga. Seperti yang tuan-tuan dan puan-puan maklum, kadang-kadang kita terlalu sibuk dengan kerjaya kita di pejabat dan sebagainya, sehinggakan masa untuk bersama suami, isteri ataupun anak-anak terabai begitu sahaja. Jadi, apa yang kita nak bincangkan di sini adalah jika hari cuti, contohnya seperti hari Sabtu atau Ahad, ambillah sedikit masa untuk bersama suami atau isteri dan juga anak-anak. Bawalah mereka, contohnya di Kuantan ini, di Taman Gelora ataupun sebagainya, untuk keluar bersiar-siar dan meluangkan waktu untuk

0: selalunya masing-masing akan sibuk dengan kerja dan sebagainya. Paling-paling tidak jumpa semula anak atau suami di lewat petang pada setiap hari, kerana anak-anak juga sibuk dengan tuition, kelas tambahan dan sebagainya. Jadi ini akan menyebabkan kurangnya komunikasi di antara ahli keluarga, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi bermula pada minggu ini, apalah salahnya, apalah kiranya tuan-tuan dan puan-puan membawa anak-anak untuk beriadah di sekitar tempat tuan-tuan berada sekarang. Jadi itulah, luangkan masa, kerana masa itu sangat berharga untuk bersama dengan keluarga. Jadi itulah yang saya nak kongsikan pada pagi ini. Jadi kepada semua pendengar Pahang FM, insyaAllah kita akan berjumpa lagi pada esok hari di waktu yang sama. Sehingga itu, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan terima kasih.
1: Rapi Jiwa setiap hari Isnin hingga Jumaat pukul 7.30 pagi diterbitkan oleh Embala.

0: Eh, Ana, hari ni aku dah bertanding tau.
1: Oh, ya ke?
0: Kau doakan aku berjaya, ya?
1: Break a leg.
0: Kau dah kenapa nak patahkan kaki aku?
2: Hai semua, sambil-sambil dengar radio tu, jom kita belajar bahasa Inggeris bersama saya, Sufi. Setiap Isnin pukul 9.15 pagi, hanya di Zone Aktif Pahang FM. Take it easy with Sufi and Pahang FM.

0: Okey, 7.55 minit pagi.
1: Selamat kembali bersama dengan kami menemani anda di corong-corong radio, tempat-tempat makan, rumah, sekolah-sekolah dan juga lain-lain lah kan.
0: Betul.
1: Yang mendengarkan kita ketika ini, kita nak teruskan dengan laporan cuaca pagi ini.
0: Ya, dan kita nak bersama dengan pegawai yang bertugas, Encik Syafiq dari pada Jabatan Meteorologi Negeri Pahang. Silakan Encik Syafiq.
2: Assalamualaikum dan selamat pagi buat semua pendengar Pan FM. Untuk tinjauan cuaca bagi Negeri Pahang, bersama saya Syafiq, pegawai bertugas pada pagi ini. Kita mulakan tinjauan cuaca hari ini dengan keadaan cuaca semasa di mana cuaca adalah baik di semua daerah. Pada 9 petang, ribut petir di beberapa tempat dijangkakan berlaku melibatkan hampir ke semua daerah. Pada sebelah malam pula, dijangkakan ribut petir di beberapa tempat bagi daerah Jalan Tut, Kuantan dan juga Pekan. Bagi keadaan perairan laut pula, angin bertiup dari arah selatan tenggara dengan kelajuan angin sehingga 20 km sejam dan ombak setinggi 1 meter. Sekian sahaja laporan cuaca untuk hari ini langsung dari Pejabat Meteorologi Pahang. Untuk info yang lebih lanjut, anda boleh muat turun aplikasi My Cuaca atau boleh layari laman sesawang rasmi Met Malaysia di www.met.gov.my. Kembali bersama Pahang FM.
1: Okay, itu dia tadi.
0: Jadi ramalannya di belah petang ke malam kan?
1: Betul.
0: Berlaku hujan lebat ataupun ribut lah.
1: So okay, selanjutnya anda boleh terus ke laman web yang telah pun disebut tadi, www.mapmalaysia.gov.my ataupun lebih mudah di aplikasi My Cuaca secara percuma. Okay.
0: Okay, baik lagi.
1: Baik lagi lah. Keadaan nak pergi kerja tu baik lagi.
0: Okay, alhamdulillah. Kejap lagi di jam yang ketiga, kita akan masuk dalam Matcha ke Kopi.
1: Ya Zah, kita dah ada tajuk yang akan kita bualkan bersama dengan anda. Ini pasal
0: keluarga lah.
1: Keluarga lah,
0: okay. Pasal keluarga lah.
1: Keluarga ni ada je. Tapi yalah, ada je benda.
0: Ada je. Tak boleh nak yang harmoni, mesti ada yang
1: mungkin dah lumrah kot,
0: yang tunggal langgang ke apa benda.
1: Cuma
0: kan,
1: cuma kita nak tanya pada semua. Kadang-kadang bila bergaduh ni, kerana mulut, yalah, Ipa duai ataupun yalah, yalah inilah kan, saudara mara ke kan, campur lah sekali kan.
0: Okay.
1: Ataupun orang tua kita,
0: mak ayah, yang pilih kasih lah.
1: Kan? Sebab ada sentimen-sentimen macam tu.
0: Kadang-kadang mungkin anak bongsu yang buat hal. Tapi backup juga.
1: Backup.
0: Macam mana yang lain tak marah?
1: Betul.
0: Mula nak jauh hati. Jadi sebenarnya kadang-kadang bergaduh ni sebab mula ipaduai ke mak ayah yang pilih kasih.
1: Okay. So kalau saya rasa, oh ni susah nak buat pilihan ni. Awak buat pilihan
0: lah. Saya pilih paduai lah sebab awak tak kahwin lagi.
1: Okay, saya pilih.
0: Kan, awak single tapi mesti
1: saya
0: ada.
1: Saya pilih menyalahkan mak ayah saya.
0: Maksudnya mestilah ada momen yang mana sikit-sikit adik.
1: Okay.
0: Adik salah, awak tegur, awak kena marah. Kau jangan lebih-lebih halong.
1: So,
0: adik tu kecil lagi, sampai bila?
1: Anak sendiri kena pilih situasi tu. Situasi kita tak letak. Kita letak hanya jawapan tu. Contoh, kalau anda
0: kalau bergaduh dalam keluarga,
1: jarang balik kampung
0: kan?
1: Kebanyakan yang menghasutnya, tengoklah tu. Jarang balik kampung tu. Gaji pun berapa sangat?
0: Mentang-mentang lah
1: duk Kuantan je.
0: Tak mentang-mentang lah anak bongsu kan. Kalau tak berkumpul tak apa. Kalau tak bagi duit tak apa.
1: Kalau abang ni kan tak balik,
0: memang kan, habis lah.
1: So siapakah? Kalau tim kopi kita bersama dengan family ataupun mak ayah kita yang
0: mak
1: salah.
0: Mak ayah. Dan kalau Macha, mulut ipaduai.
1: Okay, kita tengok lah macam mana lah. So isu anda sendiri yang pilih. Kita tak letakkan apa-apa isu, anda yang letak dalam masalah ni.
0: Betul. Sebabnya kadang-kadang orang kata itulah sebabnya berpecah belah.
1: Betul.
0: Mana yang menyampainya mulut tu, benda yang
1: mana
0: tak ada dia ada kan.
1: Kadang tu
0: ada pula tim-tim
1: yang apa ni, dia biasa akak ipon dengan ni lah kan. Jangan lelaki ni jarang pakai ni.
0: Ada juga ada juga lelaki sekarang. Jangan ingat perempuan je.
1: Dia bukan pakai tu, dia terpaksa pakai. Bawa rumah je dah. Awak bila saya cakap ni ke? Ha?
0: Tak macam gini. Kita kerja biasa je yang. Suruhlah kakak awak bayar lebih.
1: Kakak awak tu.
0: Bagilah lebih sikit duit kat mak tu.
1: Dia businessman, tak apalah kan.
0: Kakak. Woman.
1: Laki dia lah.
0: Oh, laki dia. Ha. Sama-sama bisnes lah. Ha. Bagilah lebih sikit. Kita ni kita, tak berapa nak senang. Kan? Biarlah dia. Kakak juga. Baik. Kejap lagi jangan lupa untuk hubungi Ana dengan Harun 0951401124
1: 0951401125 atau boleh terus WhatsApp di nombor kita.